0: Nah, jarak segala-galanya dari kota Ciamis sekitar 95 km. Citumang dapat dicapai dengan kendaraan umum jurusan Ciculang. Dilanjutkan dengan kendaraan ojek, disambung dengan jalan kaki menelusuri tepi sungai dan kebun pendudukan sepanjang 500 meter. Sisi lain Citumang adalah melewati pintu masuk, kurang lebih 300 meter perjalanan yang harus dor-dor tempuh menuju titik tujuan. Sambil berjalan menuju lokasi, perlu dor-dor ketahui bahwa nama Citumang berasal dari legenda tentang seekor buaya buntung Situmang dan masyarakat yang banyak dalam kehidupan cerita masyarakat yang ada di sana. Dan setelah sampai di sana, seperti yang dijelaskan tadi, ya kita akan merasa berada di sebuah tempat yang begitu indah dengan bentuk batu relief yang padas dan juga dengan keindahan alam yang ada di sana. Dari Citumang, Jawa Barat, kali ini kita ke Bintan. Wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dari berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Dan pemilik Rumah Bintan Mangrove, Rizal, mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove ini merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang bukan cuma menikmati wisata mangrove, tapi juga berbelanja kuliner khas masyarakat setempat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Yo. Sai. Piki mak. Bola ga?
1: Wah, juga bono sekali ya.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Nah, mama itu udah playboy buntu. Ini penesannya almarhum Bilus ya, dengan karya-karyanya dan lagu-lagu banyak penuh makna ya, dan juga simbol-simbol. Yang pastinya jangan sampai jadi playboy kalau buntu, atau jangan sampai buntu kalau jadi playboy. Nah itu, jadi dua-duanya yang jangan sampai galau-galau, atau pacak bae jadi yang setio ya, tapi berduit. Nah itu yang lemahnya, tapi jarang ya. Oke lah, kalau ada itu dulu, kalau kita lanjut kembali ya, aduh ya pasti mau itu aduh ya, kanong yang kalau kita galak berusaha, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi wong yang hebat ya. Dengan berusaha, ekonomi akan lebih tinggi lagi pastinya. Karena usaha pasti ada jalan sih, insya Allah mudah-mudahan ya. Apalagi yang kita usaha gitu, yang kita gawe gitu, yang mungkin cuma kalian kita dewek yang tahu. Wong lainnya ada pacaran, itu yang luar biasa. Atau membagikan keahlian itu dengan wong lain dan menjadi usahanya lebih lebar lagi ya. Ngajak orang lain untuk pegawai atau usaha ya, atau bekerja ya. Singkatnya pacak menjadi bos ya, itu yang paling luar biasa. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 ya, dengan lagu-lagu yang cindo ya. Dan dulur galo-galo silakan yang pengen bergabung di 0711351656, berinteraksi bersama kita di Sabtu pagi yang penuh dengan keceriaan. Dan diaturi pengen cerita apa pagi ini, pengen memberikan informasi apa bersama kita di sini di program Sriwijaya Pagi.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sano. Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Iya, Ladas ya. Lagunya Ladas dari karya cipta DMC ya. Nyanyikan oleh Andiko ya. Dulur, diatur yang pengen bergabung kami undang kembali di 0711 351 6. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Silakan yang pengen bergabung kembali ya, jangan ragu-ragu. Mumpung masih pagi. Pemami, kita kami ke pagi ini ya. Dulur galo-galo ya. Yang belanja biasanya bukan cuma belanja di pasar-pasar tradisional ya, tapi jangan dikit lah, mungkin belanja pakaian, belanja keperluan apa ya. Nah, ditulis lagi nih. Ini kan mulai di penghujung bulan ya. Biasanya di efisiensi atau di ekonomis ke yang segalanya diatur biar lengkap pas waktunya. Halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih kembali ya, nomornya sama ya. Oke, terima kasih ya. Kita ketahui siapa orangnya. Oke, dulur, kalau kita lanjut kembali ya, yang pengen bergabung ya, pengen berinteraksi bersama kita di sini di 0711351656. Pagi-pagi luar biasa sekali ya. Semangat pagi ya. Dengan lagu yang kami sudah siapkan untuk dulur galo-galo. Aduh, lagu-lagu pilihan ya. Yang mana? Oke, okay, ini Bella kalau menghitung ya, oke. Okay. Kita dengar ke lagu yang berikut ini untuk dulur galo-galo.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae. Po 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, Lur, informasi selanjutnya. Dan di Palembang, ya, tanggal 25 hingga 28 Juni, Kamis, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, ya, dari Kamis hingga Minggu, ini diadakan perayaan, yaitu Gemilang Palembang Raya 2026. Dan ini merupakan perayaan puncak hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343, yang disinergikan dengan Festival Ekonomi Digital, di mana Digital Kita Galo ke-7. Dan acara ini diadakan tanggal 25 hingga 28 Juni di Plaza Benteng Kota Besar, memadukan kekayaan budaya lokal dengan transformasi ekonomi digital. Rangkaian acara utamanya ada pameran Expo, ya, produk-produk yang ada di Kota Palembang, UMKM lokal, ya. Ada juga karnaval dan busana budaya atau karnaval budaya, arak-arakan budaya, dan Palembang Fashion Carnival yang akan diadakan pada hari Minggunya. Terus ada festival kuliner, menyajikan kuliner halal Nusantara dan makanan khas kebanggaan Palembang. Ada juga seni dan hiburan, pertunjukan seni tradisional, ya, tari tradisional, pertunjukan musik dari musisi lokal hingga nasional, serta talk show inspiratif. Ada juga kompetisi kreatif, berbagai perlombaan seni budaya lokal, dan edukasi transaksi digital atau KRIS, yang ini juga dilaksanakan di sana. Nah, galo-galo diingat lagi bahwa tanggal 25 hingga 28 Juni ini menjadi puncak acara hari jadinya Kota Palembang, ya, dengan tagline-nya Gemilang Palembang Raya 2026. Nah, di dalam program acara ini juga ada acara lainnya, yaitu seperti Ampera Tourism Run 2026, ini hobi lari, ya. Jadi ada juga beberapa kegiatan lainnya tadi yang disebutkan satu persatu. Oke, Lur, galo-galo, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut dengan lagu yang berikut ini.

0: dari area.co.id Bengkulu. Indonesia punya beragam festival budaya yang diadakan di berbagai daerah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sarana pelestarian adat istiadat sekaligus daya tarik wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Festival budaya menampilkan berbagai kesenian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari tarian daerah, musik tradisional hingga pameran kerajinan tangan dapat ditemukan dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi hiburan, festival budaya juga berfungsi sebagai media edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, masyarakat Pacak mengenal lebih parah nilai-nilai budaya yang dimiliki daerahnya. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, dan beliau mengatakan sebagai putra daerah Bengkulu mengajak galau-galau masyarakat Indonesia untuk Pacak menyukseskan kegiatan Festival Tabot 2026 di Provinsi Bengkulu. Festival Tabot bukan sekedar perayaan budaya semata, tapi warisan sejarah dan tradisi yang syarat makna serta menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor. Langkah tersebut diharapkan Pacak buka lebih banyak peluang pasar bagi produk UMKM Indonesia. Ajakan ini disampaikan saat berdialog dengan sekitar 30 pelaku UMKM di Toko Olole dan Wisata Edukasi Argotelo, Salatiga, Jawa Tengah. Para peserta berasal dari berbagai sektor usaha, mulai kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya Lur, kita beri kesempatan untuk Lur Gal-Gal Mengan bergabung kembali di 0711351656 di program Anjang Sana Pendengar di pagi menjelang siang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah.
0: Woi. Mas. Ah, baik, alhamdulillah. Diatui.
1: Sudah sarapan?
0: Hah?
1: Sudah sarapan?
0: Sarapan? Sudah tadi?
1: Ngopi?
0: Bukan ngopi, cah, nyuklat. Serius nyuklatnya nih?
1: Nyuklat.
0: Iya, minum coklat.
1: Oh,
0: iya, biar tenang jiwa dan raganya.
1: Baik, itu kaget cek dolar.
0: Apa cari?
1: Hah?
0: Apa cek?
1: Lagi lengket minum coklat.
0: Coklat yang sudah dicair ke, masa coklat yang batangan. Lah sarapan belum?
1: Hah?
0: Sarapan belum?
1: Ya.
0: Mau pakai apa?
1: Limpungan.
0: Agak lengket.
1: Gajah Simon.
0: Jangan-jangan jauh, wong lagi santai. Iya, iya, iya.
1: Apa kabar, Cedalah?
0: Baik, oh. Baik, ya. Mau mana sih itu, nih? Begini.
1: Pagi-pagi lah di Boyur Hujan, ini.
0: Di mana? Coba kami jahit dan di dalam ni. Di dalam ni tak? Di dalam ni tak?
1: Sekali lewat.
0: Oh, sekali lewat ya. Basah ibai.
1: Basah ibai. Cuaca ni agak bendung-bendung manja itu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, belum ngecek-ngeceknya je lah. Ida metu-metu ni. Tolek
1: keluar.
0: Ida metu-metu ni. Iya. Ya lah, kalau ada ini informasi apa di selain cuaca dan juga keadaan?
1: Ini tadi pagi hujan, sekarang lagi tak ini ya, tapi masih.
0: Ini perkampungan apa komplek?
1: Kampung aja.
0: Ada yang nyetel musik pagi ini?
1: Hah?
0: Ada yang nyetel musik hari pagi ini dekat tetangga?
1: Agak tenang, tak kati.
0: Kati. Biasanya doh, apa kati?
1: Tak kati, ya, pagi ini agak ini.
0: Oh,
1: musik-musik tu.
0: Banyak megawi siang ni.
1: Oh. Pasar itu, yo, amin musik.
0: Iya banyak.
1: Malam.
0: Iya, bukan maksudnya siang ni banyak yang aktivitas megawi. Sabtu. Iya,
1: banyak lansia di sini cek ini cek adalah.
0: Ah?
1: Banyak lansia.
0: Oh.
1: Jadi dah hobi lagi yang gede-gede.
0: Oh. Musik kan? Ya, ada di kampung mana tu? Okay, speaker tinggi-tinggi besar-besar. Melo joget baik itu.
1: Mengujuk dia ada organ dewek.
0: Iya. Jalan. Nang lagu apa, Cek?
1: Lagu apa gitu? Pola lama dah dengerin ya, Bu. Lagu apa? Zapin bujang Zapin bujang belak belaga
0: Hmm? Belaga dari mana bujangnya?
1: Ya judul Zapin bujang belaga.
0: Bejo.
1: Rejo.
0: Iya. Akhirnya kalau macam itu.
1: Sebenarnya banyak yang ini, lagu yang apa? Yang Sanjo tu. Aku senang di situ, yang di situ ada pengayatan yang di ujung tu.
0: Apa?
1: Ini. Barejo. Apa dengar di situ tak ketawa lah. Bang Joni itu kan nyanyi situ kan.
0: Oh iya, itu tak tahu napa saya ngal-ngal. Iyalah kalau itu. Makasih Cek, nanggal ke dari pagi tadi ya.
1: Iya.
0: Iyalah kalau itu, salam untuk keluarga sana. Lagi Dewi anak apa lagi do dulur keluarga?
1: Hah?
0: Ada lagi Dewi anak apa lagi sama kawan sana? Do kok do
1: ibu?
0: Oh iya sudah.
1: Cara-cara nenek-nenek.
0: Salam ke baik.
1: Apa dia namanya ini Mang Sapan? Nineng-nineng.
0: Namanya kan sudah masih akur ya. Namanya sampai tua-tua itu sama akur. Kami bakal mencoto itu.
1: Iya.
0: Iya, seiring sejalan. Si kok masuk seiring, si kok jalan. Iya lah kalau itu. Makasih yo.
1: Iya, makasih Cedola.
0: Oke.
1: Selamat Cedola.
0: Sama-sama.
1: Selamat aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Iya. Oke lah.
1: Selalu sehat. War dalam bawa pucuk
0: sehat. Wah, lengkap. Oke lah.
1: Kalau Sebab pucuknya dah sehat kan kepala kan.
0: Iya. Yeah.
1: Luar dompetnya dah sehat
0: kan. Iya, lumayan galau-galau dah eh. Iya, iya.
1: Bawahnya dah sehat kan, kaki sakit, jempol kakinya.
0: Iya, yeah, yeah. Walaupun sedikitnya sakit, sakit itulah masih jempol.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Itu macam dah lah.
0: Iya, makasih yo.
1: Yo, terima kasih cek. Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, masuk cek Datuk Bi.
2: Apa kabar cek Dara?
0: Baik cek.
2: Mama. Hujan lah.
0: Di sini cek ya, belum nyingok keluar. Mungkin mendung-mendung hujan cek.
2: Ah, sini mendung.
0: Mendung cek.
2: Kemarin aja lebatnyaan.
0: Lebat di sana, KM Tanah Kelapa.
2: Hujan terus.
0: Namun
2: jadi
0: ya.
2: Lah, lumayan lah.
0: Iya.
2: Aman banyak dua di rumah tuh terisi.
0: Iya. Ida anak metu cek.
2: Nah metu kan, nak kondangan ya kan?
0: Kau di mana?
2: Kondang ke Tanah Mas.
0: Oh, jauh ke Tanah Mas.
2: Iya.
0: Alat mana? Belakang ya?
2: Belakang.
0: Cepat dari belakang.
2: Masa depan gelap macet.
0: Iya, alat cepat dari belakang ya?
2: Iya, dari belakang.
0: Eh. Aku kalau nyasar gitu.
2: Kenapa nyasar?
0: Ya, boleh. Jarang di sana. Jarang ke sana. Jadi kalau nyasar.
2: Oh, ya. Berpapal, Pak.
0: Sekali ke sana nyasar lah itu. Iya lah. Iya
2: lah,
0: iya
2: lah.
0: Mama ada cerita lagi, ada cerita lainnya. Masa apa gini cananya, belum tahu.
2: Hari ini lagi sedang nyiangi wak toman.
0: Kau, laju.
2: Kau pindang dengan

0: Oh, jatah.
1: Bungkusan.
0: Iya.
1: Satu bungkus itu yang seperempat itu 45.
0: Oh, belum pernah nyingok gitu ya, enggak tahu.
1: Kuning dia itu, Cek.
0: Kuning ya.
1: Dari nimbang yang enggak dibungkus-bungkus itu hitam ya. Kan?
0: Iya, beda-beda lah.
1: Beda campur sagu.
0: Beda-beda tempat kan itu.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Tapi lemak nian, Cek, lah kalau makan petis sedang.
0: Iya, aku belum pernah, Cek. Sama tahu ke Senggol di tempat lain sana, ya warung makan. Ah.
1: Dari Caluk lemak itu lagi.
0: Oh, itu ya.
1: Iya. Dari iya. Bang Caluk lah, ya lah.
0: Pagi-pagi ngomong ke yang ambu-mambu. Dia mah mandi.
1: Udah. Lama,
0: oh, sudah.
1: Subuh tadi semua langsung sayang tadi
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: sama
0: Mi. Iya.
1: Langsung subuh. Iya, baru musuh tuh lah. Cek dulu cari Wong.
0: Ada lemak. Iyalah kalau itu lagu apa?
1: Lagu apa lah ini?
0: Lagu apa ya?
1: Kalau bisa lagi nih sudah. Uh-huh. Adik nak kakak tu lah.
0: No, laju kalau macam tu.
1: Adik tapi bukan kakak nak adik.
0: Oh, adik.
1: Adik nak kakak tu lah.
0: Oh, adik nak kakak tu lah mana?
1: Mm-hmm. Ya, itu baik Cik ya.
0: Adik nak kakak tu lah.
1: Itu Cik Rara biasa selalu punya umur, mereka sikinya. Baliknya hati-hati. Mm-hmm. Jangan berjalan mencari yang mambu-mambu.
0: Iya, adik nak kakak tu lah kakak. Cik penyanyi Cik. Belum ketemu.
1: Cari senyum wangi.
0: Iya. Cek, lagu adik dan kakak tu lah. Belum ketemu, Cek.
1: Belum ketemu?
0: Iya. Orang lain, yang lain, Cek. Belum ketemu ke lagu kayak putar ke.
1: Nah, kalau kata ini deh. Kakak dan adik, nak adik tu lah.
0: No, lagi kebalikannya. Iya,
1: iya
0: lah.
1: Iya, kebalikannya.
0: Iya lah. Yang pertama, eh? Bukan.
1: Iya, yang pertama.
0: Yang pertama agak slow.
1: Iya. Ya, Cek lelah besok selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Panjang umur, mudah rezekinya, satu keluarga, selalu sehat galau-galau.
0: Mm-hmm.
1: Kalau balik hati-hati.
0: Yo.
1: Jangan noleh kiri kanan cari yang mambu. Yang ngurus.
0: Iya.
1: Harus noleh ngajari ngomong.
0: Belaju jadi ngomong terus. Yang
1: iya.
0: Ya, mambu tuh makanan yang ada aromanya.
1: Durian.
0: Iya, nah, ada bahasa kita kalau mambu itu bukan buruk aja kok. Mambu iya. Wangi, mambu wangi itu juga mambu tuh.
1: Iya, kalau masih pedak di mana lah mambu sepedak nih.
0: Nah, iya lah, bukan
1: lagi
0: yang
1: mambu durian pening malah. Oh,
0: tidak kalah.
1: Ya, tidak lah, pada kalau iya. Durian.
0: Jauh kaku ya kalau tuh. Iya lah.
1: Lagi berkembang Cek tempat kami.
0: Iya.
1: Oh. Iya di Lampung.
0: Kabar ya baik kalau sudah sampai Palembang.
1: Insyaallah.
0: Yalah.
1: Itu aja dah ya.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih Cek Siti Aisyah. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Nomornya sama dengan pagi tadi, Cek. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa kalau ngolak ke telepon itu jadalah.
0: Kamu tuh lah, Cek.
2: Ai. Menuduh tertuduh ini, Cek.
0: Judul film.
2: Iya. Katik gawe kalau. Apa ngetes kota banyak
0: itu. Nah itu.
2: Kalau kota banyak bagi dengan kita, Cek.
0: Nggak tahu lah dulur kamu tuh.
2: Iya, kita nih kekurangan kota kita nih. Dia mau bagi dengan kita, weh.
0: Iyalah, kalau kurang kota itu ya ada caranya.
2: Oh, itu ya, iya.
0: Mampir ke rumah tetangga yang punya WiFi.
2: Oh, itu. Kami nak katik tapi WiFi.
0: Ya, tetangga, berhenti dulu iya. Jahit.
2: Lambangnya baik kami. Katik internetnya, lambangnya ada.
0: Iya.
2: Tidak dibayar rupanya.
0: Benar. Pernah mempromosikan tak gawean kita di media sosial?
2: Oh, tidak. Kemarin itu sempat apa namanya di UMKM dengan Cek Gaya. Tapi aku itu kemarin kan tidak hadir.
0: Apa?
2: Ya, ada ini. Ada gawean yang agak mendesak kemarin tu.
0: Oh, kami undang lagi.
2: Tapi kalau kawan hadir di Wiko kan?
0: Kalau galak kami hadir.
2: Sama-sama penjahit.
0: Oh, kalau galak aku undang lagi.
2: Oh, dengan Cek Dala, narasumber.
0: Iya, bekal akar tu lah isinya.
2: Oh, pendek bacanya.
0: Iya, maksudnya dipromosi ke hasil.

0: kamu tuh kan di media sosial, ada kan IG, Facebook kan,
1: oh,
0: atau
1: iya.
0: TikTok atau YouTube, ya. Nah,
1: iya, itu tapi kan nggak ini tidak pernah dipromosi kemana itu.
0: Nah, itulah gua ngunonya nggak punya uang, nggak punya dewet dari dibuat ke kontennya.
1: Masalahnya kan ini tidak perlu promosi, caknya. Sekarang ngisi gawean uang kan.
0: Karena ada agen ya.
1: Iya.
0: Ada keinginan maju tak?
1: Oh ya ada, kalau ada loka yang kepengen, kita nak maju.
0: Tapi kalau kamu kamu pinggir jalan tak baca, cik?
1: Iya, benar. Tapi channel kita ini, boleh dikata kok, banyak kita ini.
0: Masuk lorong tak?
1: Masuk lorong.
0: Oh, apalagi masuk lorong, pinggir jalan tak maju.
1: Ini alhamdulillah, jadah. Dua tempat ini banyak lagi, kadang itu tak tergawi, sampai dua tempat.
0: Iyalah.
1: Tapi jadi memang hasil tu ibarat tu standar kan, namun kita ngambil kan uang kan.
0: Iya.
1: Lain kalau kita muka dewek cara tu jadi dolar tadi kan.
0: Iya.
1: Kalau kita muka dewek memang dapat tu memang mantap nih kan.
0: Iya.
1: Pengeluaran kita ngontrak itu lah mantap juga sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau hitung-hitungan tidak berjauhan lah.
0: Iya. Itu aja gitu kan, agak susah maju. Pinggir jalan masuk ke lorong, karena ya karena maju jalan uang dipakai maju.
1: Iya benar. Jalan uang bagi uang tu banyak kan yang nak lewat kan. Termasuk badan kita kecil kan sudah. Kita kalau cek dolar kan lemak besar
0: iya,
1: badannya.
0: Dikata nak berkembang ya, kapan berbunganya ni?
1: Iya benar itu. Lemlah berkembang lah sudah dipetik uang kan. Kembangnya tu putih.
0: Usaha. Gitu, kan? Usaha kami lagi berkembang, kapan berbunganya? Iya.
1: Bunganya tu biasanya enggak nak mantep ini jalan.
0: Berkembang
1: wah. Kalau di sini jadah, wah kalau di sini panas menjereng kan
0: jadah. Panas menjereng.
1: Masuk ke dalam matahari itu keperinya, sinarnya tuh kan bukan mataharinya.
0: Iya.
1: Iya sinar kalau matahari tetap di pojok dia.
0: Iyalah.
1: Sinarnya tuh tapi.
0: Iya.
1: Masuk ke dalam rumah kan sinar.
0: Oh, Apet dengan informasi kenten hujan ya. Makasih Apet.
1: Oh. Tapi daerah seberang kalau bunyi ngok dari Ketapati sini memang mendung jadah sebenarnya.
0: Tapi jam 7.24 tadi 7.30 baru terbuka.
1: Oh, tidak memang mendung pagi tadi di seberang. Seberang
0: iya,
1: tadi.
0: Iya.
1: Kalau sini lah mencereng pagi-pagi tadi.
0: Oh, terang. Tiba-tiba
1: itu sertak ke apa? Arah ke sana seberang mendung.
0: Iya.
1: Arah ke kita kulu sini matahari mencereng ini. Ini lagi panas sana. Masuk
0: okay.
1: Dalam matahari.
0: Iya, iya.
1: Info cuma info di sini makin kelapor jadi lah.
0: Iya, kamu kamu ngambil kelapor anak.
1: Aida emaknya. Kalau kita nak di rumah.
0: Oh itu ya.
1: Itu kan ibu-ibu yang diundang jarang bapak-bapak suruh ngambil lapor.
0: Iya, nah, sekretaris sekretaris yang datang.
1: Iya.
0: Sama tim humas ya.
1: Oh itu ya.
0: Iya kamu mengirim sekretaris dan humas ya.
1: Iya benar benar. Nah. Tapi kita ini suruh ngaso juga yang kecil.
0: Oh. Berapa tahun?
1: 8 bulan bagi.
0: Oh iya sudah hati-hati bae mulai Pak bagi kupek.
1: Itu bonus yang kecil ini ya.
0: Iya enggak apa-apa lah.
1: Iya kami telah menilu program pemerintah kan.
0: Rezeki itu.
1: Iya rezeki cukup dua anak saja kan.
0: Iya.
1: Telah 4 SD kok jauh dan jarak kan.
0: Iya.
1: Ini baru 4 bulan 8 bulan.
0: Iya. Cewek.
1: Bonus tadi kan.
0: Cewek.
1: Cowok.
0: Oh ya sudah di berarti ke.
1: Ada cewek yang kedua cowok,
0: iya,
1: yang ketiga ini cowok.
0: Okey lah kalau macam itu diperhati ke jenis gizi walaupun apa namanya masih bayi kupek ni utama ke?
1: Ya.
0: Ya.
1: Mak mana nyamuk kena kupek ni?
0: Lah makan tambahan kan?
1: Oh, alhamdulillah ada sudah.
0: 8 bulan.
1: 6 bulan tadi kan? Iya. Makan ASI terus kan?
0: Iya.
1: Malah 6 bulan tu diinjak lah tambahan.
0: Iya lah.
1: Mak babar membubur itu kan?
0: Iya, jangan bapaknya makan lemak terus. Nasi bungkus baik.
1: Kalau makan lemak terus tidak lemak juga dia.
0: Iya.
1: Iya. Lemak pakai asam sekali-kali oh, lemak.
0: Cacat setiap hari tadi.
1: Iya, pakai asam. Anak makan dulu kering gitu.
0: Iya.
1: Kayak ramuan mambu-mambu tadi itu kan. Tapi yang lemak kalau bagi aku itu.
0: Iyalah. Okey, nak lagu apa, Cek?
1: Lagu apa gitu, Cek? Oh, ini, Pak. Bujang tembokan, Pak.
0: Bujang tembokan, Pak. Ayo, bujang tembokan. Nah, itu baru lemak tuh.
1: Iya. Lemak yang gak tembok-tembokan pagi-pagi, kan?
0: Ngotel.
1: Ngotel, nyari-nyari loka, gitu kan?
0: Iyalah.
1: Ayo, itu aja, Pak.
0: Oke, makasih.
1: Okey lah. Terima kasih untuk jendela ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu jendela.
0: Amin.
1: Semangat siarannya.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu ya untuk 3 menit. Terima kasih sudah masuk sini. Dan juga kita lanjut kembali di Anjasana Pendengar.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: Iya, ngoteng, ngoteng lagi. Ujang Tembokan ya. Dan Dolor bersama lagu-lagu yang kami putarkan. Semoga terhibur tuh kalau Dolor kalau-kalau di mana berada. Dan kaget ada narasumber, tiga narasumber yang bakal hadir insya Allah mudah-mudahan ya. Dengan temanya pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyaluran hobi ya. Jadi galau-galau kayak baca petakian bertanya bersama narasumber kita sebut ya, dan bersama teman-teman dari Blue Waves adalah komunitasnya kayak dance iconnya K-pop juga ya. Jadi bisa tanya-tanya mana perkembangan dari tentunya seni budaya anak muda menari ya. Baik itu seni yang ada dari luar yang dipadukan dengan seni kita dewek. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Bagi penumpang yang kami hormati, kereta api akan tiba di Madiun. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Madiun, kami persilahkan untuk mempersiapkan kerinduan dan periksa kembali kenangan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu Kota Gadisku dipersembahkan oleh Skatakata. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dan selamat mendengarkan.

Ya, ingat perempat informasi saya dari perempat ya, pukul 9 pagi. Kali ini informasi seputar seni budaya. Dulu galau-galau di mana berada?

0: Ya, kita beralih ke informasi. Ada spesies baru ya, yang ada di spesies baru dari tanaman di pegunungan Sulawesi yang sempat diselamatkan warga. Dan penelitian tentang keanekaragaman hayati Indonesia kembali menghasilkan temuan penting. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama sejumlah institusi berhasil mengidentifikasi satu spesies baru tanaman hias dari kelompok Rhododendron, subgenus dari Vireae, yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tanaman yang bunga berwarna jingga cerah itu resmi diberi nama Rhododendron youbowuri, sekaligus menambah daftar kekayaan flora endemik Indonesia yang masih terus terungkap melalui penelitian ilmiah. Temuannya telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional Taiwania volume 7 nomor 2 tahun 2026. Dan melalui artikel berjudul Rhododendron youbowuri di penelitian Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN yang Prima Wahyu menjelaskan bahwa secara morfologi tanaman ini memiliki ciri khas berupa semak epifit ramping dengan bunga berbentuk corong sempit berwarna jingga cerah. Bunganya tumbuh dalam posisi semi tegak hingga horizontal, berbeda dengan beberapa kerabat dekatnya. Menariknya, spesies baru ini tidak pertama kali ditemukan langsung di habitat alaminya. Pada Juni 2023, peneliti menjumpainya sebagai tanaman hidup yang dipelihara di sekitar kawasan wisata air terjun Saluopa, Tentena, Sulawesi Tengah. Dan penetapan Rhododendron ini ya, sebagai spesies baru tidak hanya didasarkan pada pengamatan bentuk fisik tanaman. Peneliti BRIN juga menggunakan berbagai teknologi modern untuk memastikan status taksonominya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali di program acara Sriwijaya Pagi dengan rangkaian acaranya dan obrolan komunitas atau suara komunitas. Dan pada siang hari ini ya, suara komunitas diisi dengan teman-teman dari komunitas Blue Waves. Mana ada narasumbernya, yaitu Keisha Amelia atau dipanggil Amel, selaku leader dan center dari Blue Waves. Ada Ricky Ramaditas ya. Ramaditas ya, dari manager Blue Waves. Dan juga Lydia Rizky Amalia atau Lira, sebagai main dancer Blue Waves. Dengan tema pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama ketiganya. Silakan pakai headsetnya dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Agak dekat sama mic-nya yang Keisha ya. Keisha. Oke. Kenalan satu persatu boleh. Yang mana Keisha? Halo Keisha.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yang satu lagi Ricky Ramadista.
2: Halo, assalamualaikum. Saya Ricky Ramadista.
0: Waalaikumsalam. Ada juga Lydia Rizky Amalira atau dipanggil Lira ya.
3: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Apa kabar pagi-pagi nih?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, wah ya. Tidak dipaksa untuk bangun pagi ya, biasa ya.
3: Aman.
0: Aman. Oke. Anak muda memang itu galau ya, semangatnya luar biasa dan sesuai dengan semangat dan juga ya kreativitas lah ya. Temanya pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Nah, memang hobi ngedance atau nari?
3: Iya.
0: Mungkin dari Keisha dulu.
3: Iya. Kalau dari saya memang hobi dance dan menari. Dan ini idol, hobi yang idol juga.
0: Idol itu apa tuh bedanya?
3: Idol itu dia dance dari Jepangan.
0: Oh.
3: Budaya Jepangan gitu.
0: Idol namanya. Kalau yang K-pop?
3: Iya, kalau K-pop itu dance. Jadi beda, idol, dance, tari itu beda.
0: Oh, yeah. tari biasa.
3: Iya, tari tradisional gitu.
0: Kalau dance?
3: Dance itu kayak dance K-pop gitu, dance luar-luar gitu.
0: Kalau idol?
3: Kalau idol itu cukup Jepangan aja.
0: Oh, kayak JKT48.
3: Iya, JKT48.
0: Oke. Dan banyak penyanyinya.
3: Iya.
0: Nah, di Blue Wave ini banyak juga anggotanya?
3: Iya, lumayan banyak.
0: Oke. Selain cewek, ada cowok juga kayak si Ricky ya?
3: Kalau ini sekedar manajer.
0: Oh, manajer. Ya, manajer. Nah, semuanya anggotanya cewek?
3: Iya, cewek semua.
0: Berapa orang gitu?
3: Kira-kira
4: 23-an sih.
3: 20-an mungkin ya.
0: Oh, mirip JKT48 ya, banyak-banyakan ya. Oke.
3: Iya.
0: Oke. Kalau kita kenal dulu dengan Blue Wave ini apa sih? Kalau dalam arti pengertian pemahaman tentang kelompok, namanya dan juga konsepnya, silakan mungkin dari Ricky ya selaku manajer.
2: Oke, untuk Blue Wave sendiri ini dia tuh merupakan nama dari suatu idol. Jadi Blue Wave ini termasuk salah satu Chika idol yang ada di Palembang, idol lokal kayak gitu.
0: Yeah.
2: Kalau misalnya kita kenal di skena musik lokal ada band indie kan. Nah, kalau kita ini versi idol indinya kayak gitu. Kurang lebih.
0: Oke, okay, dah kalau gitu. Idol ya.
2: Iya.
0: Yeah. Idolnya enggak di Palembang banyak idol ya.
3: Lumayan.
0: Idol itu yang mirip gaya-gayanya lah gitu ya. Banyak juga. Nah, ini anggota dari Blue Wave ini ada ikut anggota lainnya? Atau memang Blue Wave aja? Tanya mungkin Lira.
4: Kalau dari aku sendiri, aku biasanya ngambil side job sampingan di tari. Tapi juga kadang-kadang ikut komunitas lain. Jadi dunia aku gak cuma mengeksplor di idol aja, tapi aku menyebar ke yang lain juga. Jadi meskipun aku hobi di Jepangan, aku juga ikut terjun di dunia lain, misal kayak tari. Aku aktif di sanggar. Dan kalau untuk dari lo sendiri, ini pure hobi karena aku emang suka JKT48, jadi aku tertarik untuk join ke Blue Wave.
0: Jadi ke arahnya, ke influence-nya ke JKT48.
4: Iya, benar.
2: Ya, influence-nya.
0: Oke. Dan ngumpulnya kapan itu Blue Wave nih? Kan banyak wong ya.
3: Iya.
0: Ada waktu-waktu khusus nggak ngumpulnya?
3: Iya. Ada waktu khusus kayak latihan. Iya,
0: agenda. Oh, ada latihan juga.
3: Iya.
0: Oke. Sabtu Minggu mungkin?
3: Minggu mungkin. Iya.
0: Dan penjelasannya lebih luas lagi, mungkin Blue Wave ini dari segi umur atau mungkin dari hobi tadi, bagaimana merangkulnya teman-teman ini? Kan macam-macam ya. Dari sekolah kelas berapa bisa ya?
3: Kalau kami nggak ada minimal atau batas gitu kan. Jadi bisa siapapun, misal dari SMP, SMA, bahkan juga kuliah juga bisa.
0: Kalau jadi membernya harus ikut lama dulu gimana?
3: Kalau jadi membernya itu kalau mau masuk ya.
0: Nah.
3: Kalau mau masuk itu kita ada seleksinya dulu Pak.
0: Oke.
3: Ya, ada seleksinya, terus ada pertemuannya juga. Jadi tahu yang mana yang mau masuk gitu nih member gitu.
0: Ya, ini jadi pengetahuan kita juga nih orang tua nih. Kita
3: yeah.
0: Tahunya cuma K-pop ya. Ternyata ada idol tadi. Dan banyak ya kalau grup-grup Jepang itu.
3: Iya, banyak.
0: Yang ada hubungan kayak JKT48 gitu.
3: Iya.
0: Kalau di Palembang sendiri sering ada event-eventnya?
3: Iya, sering, Pak. Cukup sering.

0: Kalau Ricky?
1: Biasanya sih kalau untuk event idol ini kak, biasanya di situ para penumpunya kayak pencinta Jepangan, entah itu kayak cosplay, entah itu kayak yang apa tuh manga maker kayak itu. Jadi di situ mereka tuh kayak ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Jadi terkadang acara yang memang ada idol ini, idolnya lebih dari satu. Ada idol dari beberapa idol-idol lain yang ada di Palembang kayak gitu.
0: Oh, jadi rame ya?
1: Iya, jadi Blue Web ini kurang lebihnya adalah salah satu idol lokal dari beberapa idol yang ada di Palembang.
0: Idol lokal itu apa yang beda dengan idol yang di luar juga?
1: Kalau idol yang di luar kan yang sekelas nasional itu kan dia udah major label kan. Dia udah diproduserin oleh kayak perusahaan label rekaman besar. Kalau kita ini kan yang lokal ini semuanya secara independen.
0: Oke. Okay. Punya lagu sendiri?
1: Untuk sekarang lagi
0: musik sendiri.
1: Iya, lagi progress kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita baru ada muat intro yang baru kita rilis bulan kemarin
0: kalau enggak salah. Musik gerakan aja ya.
1: Iya, kayak opening mereka ini nampil kan. Kita udah rilis gitu.
0: Kalau dari kisah sendiri menambahin kalau ketemu sama teman-teman lainnya?
2: Kalau ketemu sama teman-teman lain itu ya cukup sama kayak Kak Lira. Ya suka banget dari support penontonnya yang rame gitu.
0: Ini tugas masing-masing kan. Keisha kan leader ya, atau center. Ini maksudnya apa, di posisinya di waktu perform atau memang dari di komunitasnya?
2: Leader itu ya dia memimpin kan, kapten kapten di Blue Waves. Kalau center itu adalah posisi yang di tengah pada saat tampil.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi tugas center itu nggak cuman di tengah aja, tetap bakalan narik penonton gitu.
0: Ada rekamannya nggak? Ada rekamannya?
3: Ada, perform ada.
2: Ada perform
0: nanti banyak. Saya lihat ya di sesi kedua ya.
3: Oh iya, boleh.
0: Iya, yang di panggung besar lah ya.
2: Iya.
0: Oke, pakai simbol-simbol seperti mungkin pegangan atau apa gerakan gitu. Simbol-simbolnya itu kalau khusus dari Blue Web.
3: Biasanya kita ada Jiko sih, perkenalan.
2: Jiko, iya ada perkenalan kak.
0: Oh gitu ya. Ada tepukan tangan atau apa gitu, biasanya kan gitu kan.
2: Gerakannya.
0: Halo, oh ini yang apa membedakan yang lainnya ini mungkin gerakan tangannya atau apa. Dan bisa diikuti oleh penonton biasanya.
3: Kalau itu ada chant.
0: Ya. Apa chant, namanya itu?
3: Chant itu semacam gerakan buat nge-support gitu. Misal ada apa tuh kayak
0: ya, hey.
3: Iya benar ya, ya kayak gitu.
0: Ya kan. Nah. Ya kalau di Blue Wave ada?
3: Kalau di Blue Wave ada, tapi chant kita tuh masih mengalir ke JKT. Biasanya yang nyarak kita penonton. Iya.
0: Oke. Terus dari audiens sendiri yang penontonnya ya banyak sih pasti ya masanya ya. Sedang itu juga ada komunitasnya. Ada sudah dikoordinir enggak sih? Sudah dibuat kayak grup gitu.
1: Jadi Blue Web ini sendiri kan merupakan bagian FAT dari komunitas Lesiel Palembang. Jadi kurang lebihnya Blue Web ini nih masih di bawah naungan dari Lesiel Palembang tadi.
0: Lesiel ini ya teman-teman yang pakai cosplay.
1: Dia ini nyampur, dia event organizer, dia juga yang ngurus cosplay, dia juga yang ngurus kokoknya yang memang berbau-bau pop kultur Jepang kayak gitu. Yang mewadahi kayak gitu.
0: Oke. Main cosplay juga namanya?
1: Terkadang gak?
0: Kadang?
1: Iya.
0: Kalau Rila?
3: Kalau aku biasanya sering cosplay biasa aja, tapi ya sesekali aja gitu.
2: Kalau cosplay itu sering ikut coswalk sama perform.
0: Oh, yeah. Untuk model?
2: Iya, yeah, lomba-lomba.
0: Oke. Dan kebanyakan anak wibu ya?
3: Iya, banyak dari wibu.
0: Ya, kalau dia pakai baju cosplay yang wibu ya. Nah, membedakan wibu sama idol tadi gimana tuh? Sama cosplay juga ada orang-orangnya tak? Wibu tuh orang-orang yang pembaca komik yang atau yang nonton kartun itu disebut wibu juga.
3: Iya, secara harfiah wibu itu luas kak. Jadi wibu itu bukan cuma orang yang suka sama anime, suka sama manga, tapi dia juga merangkup sama yang suka J-pop kayak yang kami bawain sama idol itu.
0: Oh, banyak alirannya.
3: Iya, alirannya banyak. Tergantung hobi mereka itu ranahnya kemana.
0: Aku pikir wibu tuh cuma pakai cosplay itu baik.
3: Tidak juga.
1: Cosplayer ya.
0: Iya. Cosplayer. Sebutannya ya. Oke. Sudah berapa lama kalian ngumpul nih? Sejak tahun berapa berdirinya? Tahun ini atau tahun kemarin?
2: Kalau Blue Wave

0: dari 8 September 2023.
1: Udah lama ya?
0: Iya.
1: Aku pikir baru tahun-tahun inilah ya. Dan itu diawali berapa orang gitu?
0: Diawali 7 orang.
1: 7 orang.
0: Iya, debutnya.
1: Iya. Ada nama-nama panggungnya?
0: Nama panggungnya ada.
1: Ada. Kalau kayak Keisha ini Keisha ya.
0: Amel kalau zaman
1: Amel.
0: Iya. Kalau Keisha itu paling sekolah.
1: Oh, nama panggungnya Amel. Yeah. Lira juga ikut di sini.
0: Iya.
1: Nyanyi juga.
2: Iya, ikut nyanyi juga. Waktu yang kita di Dekranas kemarin kita open mic ya.
0: Iya.
1: Namanya di panggung?
2: Namanya Lira.
1: Lira. Oke. Okay. Ki ini kan kayak dubbing enggak apa gimana nyanyi itu? Apa nyanyi langsung juga?
3: Posisinya aku ini orang di belakang layar.
1: Enggak, ini anak teman-teman nih.
3: Oh, kalau mereka ini biasanya
0: lip sync
1: ya. Iya, yeah. Oke. Okay. Lip sync itu tapi bisa juga main langsung kalau mic-nya ada ya.
2: Iya, yeah, yeah, mic-nya ada.
1: Heeh, karena kalau Cingo dari JKT48 pegang mic sendiri ya.
0: Iya,
1: yeah,
2: sama
1: punya
2: orang
1: pegang mic. Nah, di JKT48 itu memang lip sync atau memang ada live juga pernah?
0: Kalau di JKT48 itu sama kayak kami juga, ada lip sync, ada yang live
2: ada
0: juga.
2: Yang live.
1: Oh. Yeah.
0: Jadi enggak semuanya lip sync gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Oke, okay, bagaimana mengatur kebersamaan dengan 20 orang tadi ya? Sampai menyari mungkin ya kompak, ya ngumpul dan mungkin ada masalah juga itu. Ya. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Mungkin dari Ricky dulu ya sebagai manajer ya.
3: Untuk ngadepin itu biasanya kita saling berdiskusi.
1: Kan beda-beda pemikiran kan pemikirannya.
3: Kayaknya kan orang itu ada visi-visi tujuan masing-masing kayak gitu. Jadi selama kurun 2 tahun ini kalau ada masalah apa-apa kita berdiskusi secara musyawarah sama kekeluargaan kayak gitu.
1: Ya. Kalau Lila?
2: Kalau aku sendiri biasanya kan aku ikut di luar juga, jadi aku mengadopsi beberapa cara untuk kalau misalnya kita ada masalah tuh nge-handle satu sama lain. Biasanya aku lebih suka merangkul secara deket, ngajak ngobrol, ngajak main. Ada beberapa member tuh yang punya ketertarikan di luar, aku ajak juga buat keluar. Jadi biar dia tuh nggak ngerasa bosan. Soalnya ada kayak ngebaru-baru ini, jadi aku tuh berusaha untuk ngajak itu biar nggak cuman di satu ranah aja, jadi biar bisa tuh kayak membuka mata ke dunia luar. Dan mungkin kalau untuk dari segi kebersamaan sendiri, biasanya kami itu suka ngumpul dan kita bakal ada piknik ya agenda deket-deket ini.
3: Iya.
2: Iya.
1: Ada camping?
2: Iya, ada camping.
0: Ada camping.
1: Oh, itu program bulanan atau ada program agenda berapa bulan sekali kayak gitu?
0: Kalau itu cukup sering sih, mungkin di setiap minggu mungkin.
1: Seminggu?
0: Iya, setiap minggu.
1: Oh, di mana posisi biasanya? Pindah-pindah atau satu tempat?
0: Biasanya pindah-pindah, tapi sering di Jakabaring gitu.
1: Oke. Okay. Apa kalau anak-anak kumpul ini kan anak-anak dari Idol ini kan?
0: Iya.
1: Bahasanya apa ya kumpulnya? ada pembahasan rundingan atau gimana, atau mungkin membahas mengenai tema-tema yang akan dimainkan gitu?
2: Ada, biasanya ada. Kita bahas soal lagu yang mau dibawain di next event, planning buat next event. Terus kita juga ada meet time kayak membaur sama teman-teman lain. Tapi pada biasanya pada dasarnya kami bahas soal posisi ya, biasanya bahas soal lagu yang mau dibawain, kostum gitu.
0: Iya, sama kami juga ada konten.
1: Konten. Iya. Nanti kalau sesi kedua saya lihat ya gimana bentuknya ya.
0: Iya.
1: Masuk konten juga nanti.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu kita break dulu dulur kalau-kalau ya, dan pengen bertanya silakan di 0711351656. Dan kita nambah wawasan juga nih Cik Dola karena mengenai teman-teman apa Jepangan ya.
2: Iya, benar.
1: Jepangan ada juga Idol dan juga tadi ada Wibu dan juga cosplay. Yang pastinya dulur kalau-kalau kita lanjut kembali dengan yang berikutnya, kita bakal balik lagi di program Obrolan Komunitas.
4: Masih bersama kami di Obrolan Komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, Lur Galo-Galo, kita lanjut kembali rangkaian program acara Sriwijaya Siang dengan obrolan komunitas bersama teman-teman dari Blue Vibes ya, komunitas idol dan juga dance ya, yang telah dijelaskan tadi dengan ciri khasnya musik Jepang ya, atau juga komunitas Jepang, dan pengembangan kreativitas anak muda melalui seni musik dan tari modern atau dance sebagai media penyalur hobi. Ada tiga narasumber kita, ada Keisha atau nama panggungnya Amel, ada Ricky Ramadista selaku manajer dari Blue Vibes, dan Lydia atau nama panggungnya Lira ya, termasuk main dancer dari Blue Vibes. Dan kalau dijingok dari media sosialnya Blue Vibes ya, ini pakaiannya, kostumnya macam-macam nih. Ini bagaimana menyediakannya, atau punya dewe-dewe atau dari manajemen?
1: Kalau untuk kostum itu kami menyediakan sendiri kak.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, dari kami pribadi sendiri.
0: Oh, punya dewe. Berapa kostum biasanya punya?
1: Kalau kostum kami lumayan kak, lumayan banyak. Kami ganti-ganti.
0: Oke. Itu kan jumlahnya tadi sekitar ada 10 orang ya lebih ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau nampil. Jadi kalau yang ngantuin berhalangan, ganti yang lain kita.
1: Iya, kita ada cadangan sistemnya.
0: Oh gitu ya, ya. Dan dilihat dari sini memang ada yang bentuk apa, nyanyinya pakai apa tadi?
2: Open mic
0: ya,
2: sama? Open mic sama
0: lip sync. Ya. Nah, kalau yang open mic ini butuh latihan nggak biasanya?
1: Kalau open mic itu biasanya kalau pas latihan itu emang biasanya sambil nyanyi gitu.
0: Oh.
1: Ya, jadi terbiasa pas tampil itu udah bisa nyanyinya.
0: Oke. Okay. Dan bukan cuma jaket di portek ya, nyanyi kan mungkin permintaan dari yang lain bisa ya? Atau yeah, dari apa, pelaksana acara gitu bisa. Yeah, juga
1: bisa juga.
0: Oke. Ya, Lira, pengalaman, berbagi pengalaman nih ketika nampil di beberapa tempat di Palembang, bagaimana ceritanya, mungkin ditambah dengan manajernya nih, gimana pengaturannya ya ke depannya. Ya, Lira, gimana
2: kalau pengalamanku sendiri kan perbedaan antara kalau kita nampil di panggung yang umum, mungkin contohnya CFN sama Dekra Nasda sama event cosplay itu, perbedaan dari segi penontonnya itu berbeda. Jadi kalau misal kita yang panggung umum kayak CFN kemarin kan udah rame banget tuh sampai ngebludak banget kemarin ya Mel. Nah itu kami tuh ngegeret gitu kayak beberapa penonton satu-satu buat ikut tertarik buat join. Lama-lama kami ya bikin mengalur.
0: Yeah.
2: Kalau misal di event cosplay kan kami nggak terlalu susah payah lagi kan, karena mereka udah tahu juga, udah spontan gitu dengan cara kami nampil.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Ada event-event khusus gak dari kamu sendiri yang mengadakan gitu kayak perform tunggal gitu, atau mungkin lomba-lomba gitu, ngadain dari Blue Vibes untuk menjaring peminat dari anggotanya. Mungkin Ricky mana namanya?
3: Kalau untuk itu biasanya Lesial Palembang.
0: Oh, yang ngadainnya manajemen ya?
3: Iya, biasanya kami kayak kerjasama dengan apa tuh, beberapa pusat perbelanjaan atau kayak beberapa acara-acara kayak misalnya Yamaha sponsor kayak gitu.
0: Iya, perusahaan ya.
3: Iya, jadi kayak kita bikin acara cosplay di mana di situ ada lomba karaoke, lomba cosplay sama seiyu, dan ada penampilan idol paling kayak gitu biasanya.
0: Oke. Apa tadi namanya Indonesia tadi?
3: Lesial Palembang.
0: Oh, Lesial Palembang. Itu ketuanya siapa? Ada
3: ketuanya Genti Tersia.
0: Oh, Genti juga. Iya. Lesial Palembang ini menaungi tadi ya seluruh banyak yang termasuk cosplay juga ya.
3: Iya.
0: Oke, ya. Oke, dulu galau-galau ini kita jingok ke, kalau kejingokan tapi mana kameranya bukan saya. Nah, ini mereka lagi main di kemarin di mana?
2: Di Dekra Nasda.
1: Dekra Nasda.
0: Ya, ya. Ah, ya. Aduh, mati
2: layar.
0: Oke, kita lihatnya, ya. Ya, ini gaya-gaya jaket tipotik ya.
2: Iya.
0: Ah, ya. Nah, ini ada lagi mereka, ya. Kita buka ke. Ya, dan memang dengan gaya-gaya ini yang harus dipelajari ya, tidak langsung serta-merta menampil di panggung yang besar seperti ini kan. Dan memang ada orang-orang hobi ini yang khusus ya. Kalau di Lira sendiri kan belajar nari juga ya, dance juga, yang terbantulah dengan ikut-ikut kayak gini.
2: Ya, yeah. Alhamdulillah terbantu dan lumayan bagus untuk portofolio sih. Jadi aku, ibar kata, aku kuliah nih. Aku punya portofolio di luar selain di ranah kampus. Dan ini cukup ngebantu buat aku di CV sih, Kak.
0: Oke. Okay. Kuliah sekarang?
2: Iya, aku kuliah.
0: Di mana?
2: Aku di UIN.
0: Nah, berapa banyak anak-anak yang kuliah yang ikut dari Blue Waves ini? Atau masih anak sekolah cuma?
2: Overall masih sekolah, tapi ada beberapa yang udah kuliah. Ada sekitar 3 orang sih yang kuliah.
0: Oke, okay, ya. Dan Ki, kenapa menggalak manajemen ibu dan budak ini? Jadi kan belum banyak menguntungkan ya, tapi bisa dikatakan hobi berarti. Bagi duitnya susah nih.
3: Iya, banyak uang 20.
0: Iya, ya, gimana Ki?
3: Kayaknya di awalnya mereka terbentuknya di Lesil Palembang. Waktu itu kebetulan aku kan ada di tim kreatif Lesil Palembang. Jadi waktu itu mereka pengen bentuk idol. Kebetulan kan ini kan salah satu minat anak muda yang positif kan.
0: Betul.
3: Jadi kayaknya mereka nggak bingung mau kayak mana, ya aku ikut jadi pengarah kayak gitu.
0: Iya. Sering diundang nggak kalau keluar kota?
3: Kalau
0: ada yang ngabari paling tidak minimal, oh belum bisa atau gimana, oke, gitu.
3: Kalau keluar kota itu sempat ada tempo hari di Lampung, tapi kan ya berhubung di membernya ini masih banyak yang sekolah juga kan.
0: Ya, agak susah ya.
3: Iya, agak susah. Jadi kita untuk sekarang ini baru bisa nerima yang lokalan aja, yang seputar kota Palembang kayak gitu.
0: Ya. Kalau yang idol lokal tadi selain di Palembang, di kota-kota lain ada kayaknya?
3: Ada banyak.
0: Yang mana yang menjadi barometernya yang untuk dicontoh dari
2: Koisekai dah sih?
3: Ya, Koisekai.
0: Itu daerah mana tuh?
3: Itu daerah Jogja. Udah lumayan Jogja. Besar juga mereka. Di Jogja sana euforianya udah sangat luas.
0: Masanya banyak ya?
3: Iya, masanya. Dia udah main di Jawa itu antar provinsi mereka udah jalannya.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu menjadi percontohan?
3: Iya.
0: Oke. Keinginan kedepannya nanti apa deh kalau mereka sudah solid gitu ya, dan juga banyak yang ya memang minatnya kesana lah, bukan cuma main-main atau hobi-hobi sampingan baik gitu. Kalau dari ke sendiri akan apa gitu, menawarkan kayak itu, jangan di produk-produk tadi.
1: Iya, benar ya, kayak sponsor gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sponsor event gitu. Kami juga kemarin tuh sempat ngebagiin brosur ya.
2: Iya, bagiin brosur. Bagiin
0: pada
2: brosur.
0: Saat di Carpet Night.
1: Di event cosplay.
0: Okay. Setiap
1: di
0: event ya.
3: Iya.
0: Iya. Ya, oke. Okay. Bagi-bagi pin enggak ya? Stiker gitu ya.
1: Iya, kemarin itu juga sempat ada.
3: Iya, bagi-bagi stiker.
0: Itu kan juga bentuk promosi ya.
2: Iya, iya benar.
0: Untuk media sosial sendiri lumayan banyak juga sudah ya. Dan bagaimana siapa yang pegang adminnya?
2: Saya.
0: Oke, oke. Dan selalu mengupload kegiatan apapun gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Kesa, kalau untuk latihan tadi kan ada harinya ya.
2: Iya.
0: Terus apa termasuk dengan pertemuan yang katanya camping-camping gitu?
2: Iya, itu juga ada. Ya, itu juga side kegiatan yang lain gitu di luar dari latihan. Jadi biar member tuh nggak jenuh.
0: Iya.
2: Enggak sih Mel?
1: Iya.
0: CK-nya gimana? CK-nya bawa makanan masing-masing kok.
2: Iya. Ya,
0: biasanya kan camping ada makanan kan hubungannya. Nah ini membentuk kebersamaan.
2: Iya, betul.
0: Benar gak, Ki?
1: Iya, betul.
3: Tujuannya tuh biar gak selalu fokus di profesional kayak ngidol kayak gitu. Jadi kan mereka tuh biar ada chemistry kekeluargaan. Kalau ini nih gak selalu tentang idol kayak gitu. Kalau misalnya kita selalu tentang idol kan nanti terlalu tegang merekanya. Jadi kayak, wah aku cuman sekedar kenal dengan dia tuh cuman sebagai partner dance aja. Jadi kalau dengan cara ada camping ini mereka bisa akrab secara real life kayak gitu, sebagai benar-benar kawan. Itu kan kalau untuk mereka di panggung chemistry-nya lebih nyatu kayak gitu, ketimbang kalau dia cuman terlalu profesional ke idol banget kayak gitu.
0: Makanya dilaksanakan setiap minggu ya.
3: Iya, kayak kekeluargaan gitu.
0: Hari Minggu kayak gitu, pas libur ya. Dan yang hadir tidak harusnya lengkap ya, minimal mereka ada beberapa orang yang bisa support ya. Terus orang luar bisa ikut gitu camping gitu?
1: Bisa. Bisa kayak misal mau ngajak teman gitu, keluarga itu bisa banget.
0: Oh bisa. Jadi orang tua keluarga tahu ya kalau mau kegiatan ini positif ya.
2: Jadi kami lebih terbuka juga sama lingkungan yang di luar selain dari idol. Makanya kami bisa ngajak teman sama keluarga. Jadi biar lebih tahu oh kalau kegiatan kami itu positif, enggak serta merta yang cuma latihan-latihan mulu.
0: Ya oke okay, ya. Tadi kalau di media sosialnya kan ada gerakannya kayak JKT48 ya. Itu memang ada koreografernya atau gimana? Ada yang mengaturnya pada saat sebelum latihan gitu?
1: Iya ada, aku.
0: Sebelum latihan, sebelum pentas?
1: Iya, itu aku yang ngatur.
0: Termasuk tugas dari apa tadi ya? Center ya, tadi ya?
1: Center.
0: Ya. Kalau main dance?
2: Kalau aku biasanya pas latihan tuh beberapa temen yang belum bisa, aku suka bantu buat ngajarin. Misal ada beberapa koreo yang temanku kesulitan, jadi aku tuh ikut bantu buat ngajarin pelan-pelan, step per step gitu. Kadang-kadang pas sebelum tampil juga kita ada gladi dulu kan. Kadang-kadang juga ngebenerin di situ, bantuin Amel sekali.
0: Jadi ada jabatan masing-masing ya, selain tiga nih. Ada lainnya yang mungkin di Blue Web apa aja?
1: Ada wakil satu dan wakil dua juga.
0: Oh banyak pengurusnya. Oke lah kalau gitu. Ki, ikut cosplay asik ya?
1: Asik, seru.
0: Galau-galau cosplay juga? Galau-galau cosplay juga?
1: Iya.
0: Kalau Ricky cosplay? Atau apa enggak? Biasa?
3: Cuman sesekali sebenarnya kalau untuk cosplay.
0: Kalau Lira?
2: Kalau aku sesekali, biasanya kalau cosplay itu yang mana aku bisa turun, di situ aku turun.
0: Apa be yang dia sering cosplay ke?
2: Paling biasanya aku tuh yang simpel-simpel kak. Kalau ada seifuku, made, paling kostum yang bisa ku jangkau, gak ada yang ribet lah atributnya.
0: Baju-baju sekolah gitu ya?
2: Iya.
0: Anak-anak sekolah gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau Kisa?
1: Kalau aku suka ikut coswalk kak.
0: Apa tuh coswalk?
1: Coswalk itu kayak lomba cosplay.
0: Oh ya, yang modeling ya?
1: Iya modeling, tapi ini versi anime gitu.
0: Tapi ada ceritanya juga biasanya?
1: Iya, ada juga perform gitu.
0: Kostumnya dari mana? Boleh pinjam atau kalau kayak itu?
1: Iya, kalau kostumnya biasanya aku rental atau bisa juga dibeli.
0: Oke. Okay. Butuh uang besar nih.
1: Iya. Yes, biasanya aku setiap minggu juga sih cosplay.
0: Oh, nabung lah ya. Nabung buat dan dia ditampil ke.
1: Iya, betul.
0: Oke, ya. Tapi kalau semangat anak-anaknya luar biasa, Ki. Selama ikut mereka nih.
3: Selama ikut mereka euforia mereka sangat bagus.
0: Dan tugas Ricky sendiri mengatur kan. Kalau cowoknya berapa orang sih yang di manajemennya?
3: Kalau cowok itu cuma aku sendiri. Jadi aku di sini kan kayak mereka terhubung kayak EO nih misalnya ada orang yang mau Blue performs di sini kan. Jadi kayak mananya mekanismenya itu hubungannya ke aku kayak itu atau progres mereka ke depan mau rekaman lagu atau kayak mana atau kayak ada orang yang mau sponsorin mereka itu nanti melalui aku dulu kayak gitu koordinasinya kayak mana. Apa deal-dealannya misalnya mereka nih bakal tampil di sini misalnya kalau ada fee aku tanya dulu fee-nya kayak mana, apa kayak kira-kira dekat mereka dapat enggak kayak konsumsi atau segala macamnya kayak gitu. Yang lebih kayak gitu peran aku di sini. Sama bikin musik untuk mereka. Produce lah kurang lebih.
0: Oke. Oke lah kalau Mei itu Blue Web. Kenapa dikasih nama Blue Web? Siapa yang bisa jelasin namanya?
1: Oke. Kalau namanya itu sebenarnya era-era ini. Jadi Blue Wave itu sebenarnya dulu itu eranya beda. Eranya bukan JKT dulu. Kalau dulu itu Blue Wave-nya eranya tuh Love Live.
0: Apa tuh?
1: Love kiblatnya. Live itu kiblatnya itu ke anime. Anime Love Live namanya.
0: Ada dramanya juga awal-awalnya.
3: Dia tuh kayak idol juga, tapi idolnya itu memang virtual kayak idol dari anime dari kayak anime. Itu. Kalau awalnya kiblatnya dari anime Love Live.
0: Idolnya berapa orang tuh? Anime
1: kalau anime Love Live itu ada 9 orang
3: ya, kira-kira. Iya, 9 orang awalnya.
0: Anime Love Live ya.
1: Iya.
0: Oke, 9 orang terus itu awalnya.
1: Iya.
0: Terus berjalannya waktu pilihlah fokus ke yang punya Indonesia.
3: Iya. Lagi langsung alih ke JKT48 kan-nya kita lihat juga
2: prospeknya lebih bagus.
3: Iya, prospek kedepannya lebih bagus, lebih ada yang kenal juga.
0: Kalau di JKT48 itu kan ada event show-nya atau show tersendiri ya, memang sering ada gitu. Nah, ini kan bakal sampai ke sana nanti kalau Blue Wave-nya. Mungkin tidak bisa setiap hari, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu itu kan merangkul fans dulu yang penting ya.
3: Iya, bentuk masa dulu kita.
0: Ada yang masa, ada yang masanya Jakarta Portek itu bisa 3-4 kali nonton dalam satu sesi.
1: Iya.
0: Jadi ini mungkin yang menjadi tujuan ke depan nanti, benar gak?
3: Iya, tujuan ke depan kita itu
0: di manajemen yang benar-benar ya.
3: Di manajemenin kita bentuk mereka punya masa. Kemudian kita rilis single mereka secara digital kayak gitu.
0: Kapan ya? Belum tahu.
3: Kalau dari aku sih pribadi ada target kayak 3 bulan apa 2 bulan ke depan kayak
0: minimal
3: gitu.
0: Minimal satu lagu.
3: Iya, satu lagu. Kayaknya mereka ini kan udah jalannya udah terlalu lama juga, 2 tahun, 3 tahun. Kita kalau cover lagu JKT48 terus kan identitas mereka nggak muncul kayak gitu.
0: Iya.
3: Biar untuk memperkenalkan mereka ini yang aslinya kayak gini gitu.
0: Kalau kalian nyanyi lagu itu izin nggak ke manajemennya?
2: Kalau untuk lagu JKT sendiri kan udah umum dibawain ya.
0: Boleh,
2: jadi kalau untuk izin tuh gak terlalu, karena emang udah banyak juga yang bawain. Jadi ya aman-aman aja sendiri.
0: Boleh ya, karena untuk perkembangan seni yang sama gitu ya.
2: Iya.
0: Dan apa ya, harus bisa nyanyi gak? Kalau ikut dari Blue Baby. Kalau dance sudah pasti ya.
2: Iya.
0: Kalau nyanyi lah mana? Apa boleh gak imel gerakannya baik kakeknya gitu?
1: Kalau kita itu emang wajib nyanyi juga, wajib bisa nyanyi. Karena kita bakalan diseleksi dulu.
0: Oke. Tapi kan tidak semuanya penyanyi yang utama ya. Cuman hey hey hey atau atau sebagai masa tambahan gitu ya. Dan itu pengaturannya, kembali lagi pengaturan. Dan kalau di Blue Wave sendiri ya, kostum itu ditentukan pada saat momen atau yang ketuanya yang atau manajemen yang manajer yang menentukannya.
3: Yang menentukan itu biasanya kita menyesuaikan dengan acaranya. Misalnya kan ini
0: kalau hari kemerdekaan merah putih gitu.
2: Iya, benar. Lihat tema acara juga
0: kayak
2: dan
0: kemarin,
2: kami diskusi.
0: Festival Sriwijaya.
2: Kami temanya ngambil pink putih karena kan kami belum ada baju merah, jadi ngambil dominannya warnanya tuh agak menyamai sama tema acara. Gitu.
0: Untungnya banyak kostumnya.
2: Iya, untungnya. Jadi kan bisa ngapalin.
0: Bisa di apa namanya campur-campur ya mixnya. Oke.
3: Kayak yang kemarin kita di Dispora itu kan kita nyesuain kayak tema
2: sama
3: acara
2: temanya,
3: biru
2: ya,
3: kan.
2: Biru.
3: Kita pakai biru juga kayak gitu.
0: Oh, yang festival komunitas.
2: Iya, yang
3: Dispora olahraga.
0: Oh, beda.
3: KI.
2: Itu yang
0: kreatif
2: komunitas
0: ya.
2: Itu.
0: Iya, oke. Ya. Dan tapi balik lagi ke orang tua nih kemarin ya. Kita orang tua yang rata-rata tahu anak kegiatannya dan juga mendukung. Kalau Rira sendiri gimana?
2: Kalau aku sih orang tua aku ya dukung aja apapun yang aku mau, ya udah selagi itu positif nggak negatif ya dilepasin gitu.
0: Kalau Kisa?
1: Kalau dari aku, orang tua aku dukung banget. Mulai dari cosplay, dari hobi-hobi aku dance, idol, itu semua orang tua aku dukung banget.
0: Sudah ngasil ke belum?
1: Kalau ngasil ke itu
0: kayak lomba menang kan dapat hadiah.
1: Iya, itu lumayan.
0: Iya. Senang untuk dapat hadiah gitu.
1: Iya, senang. Iya, selain orang tua juga termasuk kayak keluarga kayak gitu, teman juga aku ikut itu, teman-teman aku.
0: Iya. Ada kemungkinan kalian membawakan karakter Indonesia atau budaya Indonesia selain Jepang? Mungkin dari gerakan atau pakaian?
2: Mungkin next ada ya, mungkin di single bakal dicantumin dikit karena kita juga agak ada inspirasi dari Koisekai yang agak lebih melokal, jadi mungkin ada.
0: Iya kan dari lagu JKT48 juga walaupun dia irama atau gaya Jepang tapi ada identik Indonesia.
2: Iya, ada identik Indonesianya.
0: Nah kalau kita mungkin Palembang ya.
2: Iya.
0: Dari segi musik atau dialog dikit ya.
1: Iya.
0: Ada kemungkinan sana ya?
2: Ya kemungkinan ada, mungkin di single original bakal masuk kayak.
3: Ya mungkin di konsep MV kan.
2: Iya, konsep MV.
3: Budaya Palembang dari mana?
0: Nanti kita berkabar lagi, siapa tahu secepatnya punya singlenya dan bisa mempromosikan kegiatannya apa kedepannya. Dan berharap nanti bisa terus berkembang menjadi sebuah event pertunjukan nantinya.
2: Iya.
0: Ya, benar kan?
2: Iya. Yeah.
0: Ya, pasti ada agenda ya, Ki ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul sekali.
0: Oke. Harapan kalian satu persatu, mungkin dari Lira dulu untuk Blue Wave.
2: Jujur kalau harapan aku sih, aku pengen Blue Wave itu bukan sekedar ranah cuma di lokal aja. Mungkin kalau memungkinkan kapannya dan namanya udah lebih gede, pengen nyoba touring keluar, minimal ke antar kabupaten dulu sih.
0: Yeah.
2: Saya kayak ke Prabu Muli gitu,
0: yeah,
2: atau Kayu Agung.
0: Bagusnya masukin nih di ketika ada pensi-pensi sekolah. Ya diundang gitu ya.
2: Iya. Yeah,
0: kan?
2: Yeah.
0: Oke, lanjut Ki.
3: Kalau dari harapan. Aku sih harapan kedepannya pengen Blue Wave ini lebih berkembang dari yang sekarang. Mereka udah ada single sendiri dan mereka sudah punya fanbase yang kuat kayak gitu. Jadi enggak sekedar terkenal di Palembang aja. Setelah rilis single ini harapan aku udah bisa dikenal di beberapa kota di luar, yeah, walaupun belum perform ke sana.
0: Amin, semoga ya. Terus ada tempat nongkrong atau secretnya?
3: Kalau dulu ada, kita di kafe di KI dulu. Sekarang masih enggak tuh.
0: Iya. Kalau di tempat rumah teman sama anggotanya.
2: Rumah Amel.
0: Ya. Lanjut Amel, apa di harapannya?
1: Ya, kalau harapan aku itu sebenarnya aku tuh kan dari awal tuh, awal pembentukan Blue Waves itu udah aku kan.
0: Oh, Amel awalnya.
1: Iya, aku sama Bapak Ricky, Kak Ricky. Iya,
0: iya. 2023 tuh.
1: Iya. Nah, jadi itu banyak banget sih sebenarnya harapan aku, tapi aku sebutin satu-satu aja ya. Ya, jadi harapan aku itu mungkin sama kayak Kak Lira, itu pengen idol Blue Waves itu bukan cuma di Palembang aja, yeah, mungkin bisa di luar gitu. Apalagi sampai ke keluar-keluar negeri gitu, itu aku pengen banget itu sumpah. Iya.
0: Ada perlombaan enggak kayak gini? Untuk nyanyi bareng, nyanyi kayak gini. Ada perlombaannya atau eksibisinya? Ada ya.
1: Mm-hmm.
0: Selain ada menampilkan cosplay tadi ada ya.
1: Yeah.
2: Ada biasanya karaoke party.
0: Oh, ada. Oke, yeah, oke. Okay. Dan lanjutnya? Apa harapannya lagi?
1: Harapannya lagi itu mungkin Blue Waves itu bisa bikin lagu sendiri. Terus juga Blue Waves itu bisa bikin koreo-koreo sendiri. Okay. Jadi enggak cuman tercantum di JKT aja, nyangkut di JKT aja itu enggak.
0: Oke. Okay. Ada lagu punya sendiri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi yang bernuansa daerah tadi ya.
1: Iya, yeah, yeah, lagi ada Palembang-Palembangnya gitu.
0: Oke. Okay. Ada tambahan? Cukup?
1: Udah cukup.
0: Oke, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan, didoakan ya, itu terkabul. Amin,
1: amin
0: ya. Dan yang pastinya ya, dengan ngumpul-ngumpulnya ini kan ada nilai positif dan membawa nama Kota Palembang nantinya mudah-mudahan.
2: Ya, amin, ya. Amin.
0: Oke, terima kasih. Kabar-kabari kalau misalnya ada program atau event apa, nanti siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
2: Oh, ya,
0: oke, amin. Terima kasih ya.
2: Ya. Terima kasih juga.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Dur Galo-Galo, sudah kita ngobrol bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa semangatnya untuk mengangkat namanya seni budaya, khususnya seni kekinian ya. Tapi tadi mereka juga berkeinginan untuk memasukkan seni budaya Palembang, baik itu dari lagu, musik, dan juga irama atau tarian ya, gerakan ya, yang tentunya akan mengenalkan sampai ke luar Indonesia, Nusantara, luar internasional lah pokoknya, dikenal dimanapun. Dan kami cukup bersama program obrolan komunitas. Setelah ini ada Sriwijaya Siang yang akan dipandu oleh rekan Yuan. Yang pastinya sampai ketemu di sesi selanjutnya, di obrolan komunitas lainnya di Perempat di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor bersama Cek Yawan yang bakal ngerewangi dari jam 10 sampai jam 3 kage ya, di Sriwijaya Siang edisi Minggu tanggal 20 Juni 2026 ini. Yang mana informasi-informasi sudah Cek Yawan siap ke. Di antaranya ialah tentang kuliner wisata yang bakal Cek Yawan kasih setelah ini ya, karena kita berada di rompok kita sampai dengan pukul 11. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat itu bakal ada informasi sedengat ya. Dan kita masuk ke teras UMKM yang mana Cak Biaso bakal ada narasumber dari UMKM-UMKM sekitar Palembang dan sekitarnya. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengat lagi. Dan kita masuk ke hiburan dan informasi, yang mana Cek Yawan bakal ngasih ke informasi tentang seputaran kota Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Di pukul 12.06 itu bakal berkumandang beduk dan azan zuhur. Terus dilanjut lagi di pukul 13 sampai bakal ada informasi sedengar. Dan kita masuk ke siaran Belajar Sumba. Dan di pukul 14 informasi sedengar. Dan kita masuk di program kesayangan kita Besanjo, yang mana dodol pacak Sanjo tempat Cek Yawan via online ya, via telepon di 0711351656. Itu tadi tinjauan acara untuk Sriwijaya siang hari ini. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena Cek Yawan bakal ngasih info-info pastinya.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Lapor-lapor ke Bang Papro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita berada di Rompok Kito Dolore, yang mana Cek Yon bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Nah, kali ini informasi tentang kuliner wisata atau wisata kuliner. Jadi Dolore, kalau misalnya ke Palembang nih, ay kalau malek lah ya, kita makan es kacang, minum es kacang teh. Nah, kali ini yang lagi tren juga di kalangan anak muda, iyalah ada matcha strawberry. Ya, nah, jadi tren kuliner kan terus berkembang ya, termasuk dalam dunia minuman yang kini semakin mengedepankan perpaduan antara rasa dan tampilan. Salah satu minuman yang sekarang ini mencuri perhatian banyak pecinta kuliner tuh, khususnya di kalangan anak muda, iyalah strawberry matcha latte nih. Minuman ini nawarkan kombinasi warna yang menarik antara hijau khas matcha dan merah muda dari buah strawberry. Tampilan berlapis yang estetik itu ngebuat strawberry matcha latte itu banyak dibagikan di media sosial dan jadi daya tarik dewek bagi para pengunjung kafe ya. Tidak cuma unggul di segi visual bae, tapi perpaduan rasa manis dan segar dari strawberry dengan karakter matcha yang khas juga jadi alasan ngapa minuman ini semakin diminati kalangan kaum-kaum Gen Z dan Gen Alpha. Sejumlah kafe di Palembang pun mulai menghadirkan menu ini sebagai alternatif bagi para penikmat minuman berbasis teh hijau. Salah satu kafe yang nawarkan strawberry matcha latte ialah Andung Space Palembang. Nah, menurut barista setempat, banyak pelanggan yang penasaran nak nyubuk minuman ini setelah jingok tampilannya di media sosial. Selain memberikan sensasi rasa yang berbeda, kombinasi strawberry dan matcha ini dinilai mampu menghadirkan kesegaran yang cocok dinikmati kapan bae. Fenomena ini nunjuk ke bahwa media sosial main hari itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk tren kuliner ya. Pengunjung tidak cuma cari cita rasa yang lezat, tapi juga pengalaman visual yang menarik untuk dibagikan ke wong lain. Nah, dulur, perkembangan tren kuliner Cak ini jadi bukti bahwa kreativitas itu terus melahirkan inovasi baru yang mampu menarik perhatian masyarakat. Setelah informasi ini, Cak Yon bakal balik lagi dan ngasih info-info lainnya pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Infos Dengar Ingat Pro 4 bersama saya Iwan, inilah Infos selengkapnya. Tari Likurai berasal dari Belul, Nusa Tenggara Timur. Awalnya dimainkan untuk menyambut prajurit yang pulang perang. Wanita menabuh kendang kecil, sementara pria menari dengan pedang dan perisai. Gerakan tarian memperekspresikan sukacita, juga rasa syukur atas kemenangan perang. Kini Likurai lebih dikenal dan ditampilkan pada pernikahan adat atau festival budaya. Masyarakat Belul melestarikan Likurai sebagai identitas budaya yang penuh makna historis. Tarian ini bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kita beralih ke info selanjutnya. Kapurung ialah makanan khas tradisional Banggai, Sulawesi Tengah berbahan dasar sagu. Hidangan ini berupa sagu dicampur kuah ikan atau ayam, lalu disajikan dengan sayuran segar. Teksturnya kenyal dan gurih, biasanya disantap bersama keluarga pada acara adat. Kapurung melambangkan kebersamaan karena selalu dimakan ramai-ramai di satu wadah. Hidangan ini kini populer di kota besar meski tetap identik dengan akar budaya Banggai. Sekian Infos Dengar Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: jualan.
1: Secara acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Laba 8,4 Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Yohan ya di obrol di teras UMKM Loka Kito edisi Sabtu 20 Juni 2026 ya. Senang sekali kembali menemani di santai siangnya hari ini ya. Program ini bakal ngadirin kisah inspiratif nih para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngangkat tema yang cukup menarik nih, itu meracik rasa membangun usaha, cerita ayam geprek Mas Hari, yang mana kuliner ini memang menjadi salah satu sektor usaha yang terus berkembang dan memiliki banyak peluang serta fans ya. Tapi di balik sebuah menu yang digemari pelanggan nih, pasti ada perjalanan panjang, tantangan serta strategi yang dijalankan oleh para pelaku usahanya. Nah, untuk berbagi cerita dan pengalaman tersebut sudah hadir bersama kita di studio Mas Muhammad Fauzi Ashari ya.
3: Ya,
2: Mas Hari kan panggilannya ya.
3: Ya,
2: Mas Hari. Nah, ini pemilik usaha ayam geprek Mas Hari. Ini pertama kalinya Mas kesini?
3: Benar Mbak Yan.
2: Pertama kalinya main ke RRI ya.
3: Iya, benar.
2: Selamat datang.
3: Iya.
2: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan inspirasi bersama pendengar download di RRI Perumpak Palembang ya. Mungkin toh langsung aja nih, kita mungkin boleh kenalan dulu sama diceritain dikit dong tentang usahanya ini Mas.
3: Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ashari. Sebenarnya biasa kalau teman-teman itu manggilnya Fauzi.
2: Oh, Fauzi ya.
3: Nah, untuk panggilan Hari itu sebenarnya panggilan keluarga.
2: Oh, panggilan keluarga.
3: Iya. Karena dulu tuh teman-teman ketika sekolah itu lebih sering manggilnya tuh Fauzi. Jadi untuk namanya sendiri kenapa bukan ayam geprek Mas Fauzi kayak gitu. Kayaknya kurang enak manggilnya kayak gitu. Dan dulu tuh sebenarnya tuh pengennya tuh biar teman-teman tuh nggak ngeh kalau ini punya saya kayak gitu. Nah,
2: dulu tuh masih sembunyi-sembunyi
3: iya,
2: jualan.
3: Iya benar. Kayak gitu.
2: Jadi pakai nama yang panggilan keluarga.
3: Iya, panggilan keluarga.
2: Tapi kalau sehari-hari panggilnya Fauzi ya Mas ya.
3: Sama ya, namanya panggilan orang tua terutama itu kan bisa doa lah.
2: Iya.
3: Kayak gitu.
2: Berkahnya juga ya.
3: Iya, cari berkah.
2: Tapi ngomong-ngomong, ini kapan sih mulai usahanya?
3: Mulai usahanya tuh tepatnya tuh setelah pandemi. Itu sekitar akhir 2021.
2: Akhir 2021
3: iya.
2: Ya? Itu baru mulai kan karena memang banyak di pandemi waktu itu banyak usaha yang jatuh.
3: Mm-hmm.
2: Dan sebelumnya emang ini usaha pertama atau ini usaha yang
3: sebenarnya udah beberapa kali usaha tapi enggak seanu ayam geprek ini ya, cuma kecil-kecilan aja lah sama istri usaha kecil-kecilan. Mm-hmm. Nah, kalau ini nih sebenarnya nih usaha yang enggak disengaja sih. Ini sebenarnya karena kami gagal di usaha sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh kami punya usaha namanya kentang kito kayak gitu namanya. Uh-huh. Kentang kito. Jadi itu tuh kayak makanan sehat kayak gitu.
2: Mm-hmm.
3: Makanan sehat kentang panggang seperti itu. Nah, tapi kurang berminat kayak gitu, kurang laku. Dan karena kami sudah optimis kan hari itu kan, jadi kami tuh nyetok dulu kan pakai ini ya, rice bowl ini.
2: Ya, rice bowl.
3: Nah, pakai rice bowl ini, jadi kami sudah nyetok tuh per kardus gitu kan, kami belanjanya biar lebih murah, biar ngepres budget gitu kan, biar lebih murah kalau kita belinya per kardus. Nah, akhirnya masih sisa banyak kan, kami berpikir kan, ini kayaknya kalau mau diterusin ini kita nggak bisa nih, ngomong sama istri kan. Kayaknya nggak bisa kalau tetap kentang ini. Mungkin kita cari yang lain. Akhirnya kita kepikiran karena kami dulu kebetulan saya orang aslinya tuh Semarang. Jadi dulu pernah sempat mudik ke Semarang tuh pernah nyobain ayam geprek. Tapi ayam gepreknya tuh beda kayak ayam geprek di Palembang ini. Biasanya ayam gepreknya tuh kan utuh nih ayamnya nih.
2: Ya.
3: Utuh, nggak dijadikan satu. Kalau ini kan dijadikan satu.
2: Ya.
3: Bahkan kadang orang tanya nih, Mas, sambelnya mana ya? Kayak gitu kan, nggak kelihatan sambelnya. Padahal ya, sambelnya udah jadi satu kayak gitu.
2: Dibejek-bejek gitu.
3: Iya, ya. Jadi kita modelnya tuh kalau buatnya tuh biar beda sama yang lain. Kita buatnya tuh langsung ketika ada orang order, kita langsung kita apa ya, bahasa Palembangnya itu langsung diperik kayak gitu ya.
2: Langsung diperik
3: seperti kita buat gado-gado. Jadi ketika orang order tuh bisa request tuh mau cabai berapa kayak gitu tuh. Jadi langsung kita order, langsung kita perik, langsung kita jadikan satu sama itunya, sama ayamnya.
2: Jadi iya, langsung diulek, dicampur sama ayam langsung. Mm-mm. Karena kan kalau di Palembang orang tuh taunya ayam geprek tuh ya ayam crispy,
3: iya, ayam,
2: dikasih sambal bawang.
3: Iya, benar.
2: Tapi kalau aslinya yang dari Jawa tuh emang yang dicampur, Mas ya?
3: Iya, sebenarnya ayam geprek itu tuh kan dulu populernya tuh lebih di Jogja pertama kali. Itu kan di Jogja, di seputaran kampus kalau nggak salah tuh. Nah, ya itu bentuknya dari awal kalau saya lihat di YouTube ya memang kayak gini. Memang dibuat
2: ya, dibujek-bujek gitu, diulek gitu kan.
3: Iya, kayak gado-gado dibuat di tempat perian yang besar itu, dibujek-bujek kayak gitu. Sedangkan ketika saya di sini kok sambelnya dipisah, kok ininya masih masih bentuk utuh ayam crispy, bahkan nggak digeprek. Memang ada beberapa digeprek, tapi itu kadang-kadang cuma dioles. Dan itu pun sambelnya sambel mateng, bukan sambal mentah. Kalau kita kan sambal mentah, cuma kita siram pakai minyak panas, kayak gitu.
2: Jadi itu yang ngebedain ayam gepreknya Mas Hari sama ayam geprek yang banyak beredar saat ini.
3: Iya, gitu. Di Palembang terutama.
2: Ini bisa disebut berarti resepnya masih otentik dari Jawa ya, dari Jogja gitu ya?
3: Iya, kami lebih
2: kiblatnya ke sana.
3: Pengen mengenalin sebenarnya itu ayam geprek itu kayak gini. Tapi nggak salah juga sih kalau misalkan orang mengklaim oh ya sudah ayam geprek, ayam crispy dan ayam dan sambel yang terpisah, ya nggak masalah kayak gitu kan. Kita cuma pengen beda dari yang lain kayak gitu. Dan ketika orang tanya, "Mas sambelnya mana?" "Oh ini sudah di sini," kayak gitu. Udah kita gitu. Bahkan kita kadang ngeliatin ini langsung diaduk sama sambelnya, ayamnya, seperti itu.
2: Jadi itu ya. Tapi yang jadi alasan dan motivasi awal buat milih usaha kuliner ayam geprek ini ada nggak, Mas?
3: Pasti mungkin ini template ya, hampir semua orang kalau misalkan milih kuliner terutama yang makanan pokok itu adalah biar apa ya, kita nyari usaha yang dia tuh nggak ada matinya gitu loh. Pasti orang dibutuhin kayak gitu ya. Dibutuhin, orang tuh pasti butuh makan kayak gitu kan. Dan ya kami, namanya kami juga awam dalam dunia usaha kuliner. Akhirnya ya milih yang gampang aja kayak gitu, dan nggak pengen ribet yang stok kayak ini itu kayak gitu kan. Ya udah yang gampang aja, yang kita bisa pelajarin aja kayak gitu, yang mudah-mudah aja kayak gitu.
2: Jadi awalnya milih usaha tuh karena orang pasti butuh nasi.
3: Iya,
2: orang
3: bener.
2: Makan nasi tiap hari.
3: Bener.
2: Terus ini resepnya mudah dikembangin gitu kan.
3: Mau dikasih tambahan saus. Ini kan ada yang varian saus barbecue, ada yang varian saus keju. Bahkan kami punya menu andalan, yaitu adalah ayam geprek bakar. Kayak gitu. Jadi ayam geprek bakar itu bukan ayam geprek bukan ayam panggang bakar gitu, bukan, tapi sama aja tapi ketika setelah diaduk, terus kita pakai tors kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih enak sih, lebih kebetulan yang best seller yang ini sih, karena nggak ada di tempat lain.
2: Jadi ini jadi menu unggulan sekaligus yang paling laku ya.
3: Iya, benar.
2: Ayam geprek bakar.
3: Iya.
2: Dan bisa diklaim ini kayak satu-satunya di Palembang.
3: Mungkin ada di Palembang, tapi kalau di Palembang tuh biasanya dicelupin saus, kemudian dipanggang seperti itu.
2: Iya sih, lebih ke ayam bakar pakai sambal.
3: Gitu.
2: Tapi kalau ini di torch ya?
3: Di torch. Dibakar. Tetap ayamnya ayam crispy yang kayak fried chicken itu kan, yang ayam crispy, yang ayam kriuk itu tetap dijadi ke satu, terus cuma ditambahin kecap, terus kemudian ditors. Kayak gitu.
2: Jadi itu yang jadi menu unggulan di ayam geprek Mas Hari.
3: Benar.
2: Ya, ayam geprek bakarnya.
3: Iya.
2: Tapi kalau ngomongin ini kan variannya banyak nih, Mas ya. Kalau harga apakah sama semua rata atau ada beda-beda dikit-dikit harganya?
3: Beda dikit. Kalau misalkan kita harga yang paling murah itu kalau sudah paket-paket nasi itu di 13.000.
2: Itu yang original?
3: Yang original 13.000.
2: Terus kalau misalnya pakai saus keju?
3: Pakai saus itu 15.000, tinggal nambah 2.000.
2: Yang gitu. Bakar?
3: Yang bakar 15.000 juga.
2: Oh, berarti range harga dari 13 sampai 15 saja?
3: Sampai 17 sih. Kalau yang 17 itu dia ayam geprek bakar plus saus keju atau barbecue seperti itu. Itu baru 17.
2: Jadi kalau misalnya ayam bakarnya ditambah ditambah saus lagi gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, jadi range harga dari 13 sampai 17 itu yang paling mahal.
3: Iya.
2: Alhamdulillah. Ya. 13 sampai 17. Terus selain ada nasi dan ayam, itu ada jualan apa lagi nih, Mas?
3: Kita sih kebetulan masih ini sih, masih cukup fokus ke ini dulu, ke ayam dulu. Tapi ada menu-menu yang kami tuh masih nyoba mau munculin nih, kayak misal tetap geprek, cuma kita mungkin lebih yang terjangkau, seperti tempe geprek kayak gitu. Ini kebetulan kayaknya kami bawa yang tempe geprek kayak gitu. Tempe. Jadi tempe tetap dibuat kayak tempe digoreng biasa kayak gitu, dikasih. Kita gorengnya kayak goreng ayam crispy, cuma dalamnya tempe aja kayak gitu.
2: Tetap tempe pakai tepung, pakai crispy yang garing gitu ya?
3: Iya. Cuma terus prosesnya untuk mengolahnya tetap sama.
2: Tetap sama, bedanya cuma isiannya.
3: Dan lebih murah pastinya. Dan lebih murah.
2: Kalau tempe berapa tuh?
3: Kalau tempe itu 10.000.
2: 10.000.
3: Iya.
2: Oh, jadi menu termurah di ayam geprek Mas Hari ini 10.000 ya?
3: Iya, kalau tempe.
2: Yang paling murah itu dari varian tempe, tapi kalau yang ayamnya yang paling murah 13.000 yang original.
3: Dan kita ada dua pilihan sih untuk nasi, atau satunya lagi pakai mie.
2: Oh, bisa milih tuh?
3: Bisa pakai
2: harga
3: mie.
2: Harga sama.
3: Tergantung dia mau pakai nasi atau pakai mie. Kadang orang tuh nggak pengen kenyang banget, dia pengen mie kayak gitu. Tetap harga sama, cuma bedanya yang satu pakai nasi, yang satu pakai mie kayak gitu aja.
2: Selama Mas Hari jualan nih, yang kurang lebih dari 2021 sampai 2026 ini, kurang lebih 5 tahun lebih ya.
3: Iya.
2: Itu kan pasti ada nih komplain-komplain atau kritik-kritik lah. Atau misalnya, Mas, cabenya kurang pedas gitu.
3: Pasti.
2: Itu gimana tuh? Mas Hari nge-develop resepnya biar sesuai dengan selera Palembang. Karena kita tahu orang Palembang tuh kan doyannya pedas gurih.
3: Iya.
2: Sedangkan kalau yang dari Jawa tuh masih nggak terlalu pedas. Itu gimana?
3: Kan kita kan ada, makanya itu kita nggak sama ratakan. Kalau misalkan ayam geprek pada umumnya di sini yang apa namanya, yang sambelnya udah dibungkusin itu, ya mau nggak mau kita harus itu kan, nggak ada level ibaratnya kan. Nah kalau kita itu bisa milih, jadi ketika orang beli, orang bisa request, Mas cabenya 2 aja, atau Mas nggak usah pakai cabai sama sekali, atau Mas ekstra pedas ya cabenya 10 misalkan, tetap harganya sama.
2: Tetap sama?
3: Gitu. Iya.
2: Walaupun misalnya ada yang tadi request cabai 10, itu tetap harganya disamain?
3: Enggak. Iya, sama.
2: Soalnya kan ada beberapa di outlet itu, kalau kita beli level yang ekstra pedas itu nambah harga gitu.
3: Iya, memang. Kalau memang sudah ekstra mungkin lebih dari 10 cabai, itu berarti ada charge tambahan.
2: Ada charge tambahan, iya. Itu ya. Kalau boleh tahu charge-nya berapa nih Mas? Kalau misalnya
3: 2.000.
2: Cuma 2.000.
3: Iya, 2.000.
2: Itu yang udah extra plus yang ada atas 10 cabai.
3: Iya, mau dia mau cabenya sekilo tetap 2.000.
2: Ya rugi Mas.
3: Iya. tapi beneran dimakan ya. Jangan dijual lagi cabenya.
2: Itu jual habis itu jual sambal ya, jual sambal.
3: Makanya maksudnya yang masuk akal lah.
2: Iya, gitu. Jadi memang disesuaikan.

0: misalnya cabenya 2, yang satu ekstra pedas, yang satu nggak pakai cabe, itu kan sudah beda kan. Nah itu akhirnya kita pisah-pisah.
1: Oh gitu. Jadi gitu. Jadi ini kalau yang tidak terlalu suka pedas bisa dicoba ya. Terus inovasi terbaru itu kan yang tempe nih mas. Setelah ada tempe nih, apakah bakal ada menu inovasi terbaru lagi yang direncanakan?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Kami lagi pengen buat yang sambal matah sih.
1: Oh,
0: yang sambal matah. Iya, kami lagi pengen, lagi nyoba-nyoba nih sambal matah. Kayaknya enak kayak gitu.
1: Yang baru direncanakan itu sambal matah. Tapi aku tadi kan dengar ada yang saus ini, saus itu, mas. Ini udah berapa sih variannya kalau dihitung tuh kira-kira?
0: Kalau variannya tuh ayam geprek original, ayam geprek saus barbecue, saus keju, kemudian ayam geprek bakar, dan ayam geprek bakar yang dikasih saus juga, kemudian tempe geprek, terus ada lagi juga, ada telur juga kita.
1: Telur diapain?
0: Telur geprek juga.
1: Telur geprek juga?
0: Iya, telur digeprek. Jadi telur tuh kayak diorak-arik kayak gitu.
1: Oh.
0: Terus dijadikan satu sama sambel. Tetap prosesnya sama kayak gitu.
1: Oh, oh.
0: Dijadikan satu sama sambelnya. Habis itu ya seperti ayam.
1: Oh, oh.
0: Dan harganya sama kayak yang ayam. Tapi kita ngasih telurnya tuh satu porsi tuh dua butir.
1: Oh, jadi dua ya?
0: Iya.
1: Dan harganya sama kayak ayam.
0: Sama kayak ayam.
1: Jadi kalau secara menu itu ada tiga, berarti ada tempe, ada ayam,
0: iya,
1: ada telur. Tapi
0: iya,
1: kalau varian rasanya itu bisa sampai, kayaknya bisa sampai lima nih ya?
0: Iya.
1: Original, saus barbecue, saus keju, bakar gitu kan? Sama tadi bakar saus gitu ya.
0: Iya benar.
1: Gitu. Dan itu bisa berlaku untuk yang si tempe ataupun si ayam ataupun si telurnya.
0: Mm-mm.
1: Banyak juga mas ya, berarti ribet.
0: Iya.
1: Jualnya capek dah mas kalau banyak menu kayak gini.
0: Lumayan lumayan.
1: Kan beda-beda tuh beli itu gitu. Tapi mas jauh ini ya, yang paling diminati kan si ayam bak, si
0: ayam
1: geprek bakar ini.
0: Iya.
1: Nah, terus ada nggak sih mas yang komplain kok ayam geprek dibakar?
0: Iya pasti.
1: Ada yang pasti pernah komplain. Gimana? Yeah. Komplainnya gimana mas itu?
0: Iya, dia tuh lebih komplainnya tuh kayak gini sih, karena ini kita nggak kelihatan sambelnya ya. Jadi mereka tuh lebih komplain, kak sambelnya kelupaan ya, kayak gitu kadang.
1: Oh,
0: tuh sampai kadang-kadang sampai di WA, kak sambelnya kelupaan, padahal dia belum nyicip kalau itu tuh sudah pedes kayak gitu.
1: Okay. Jadi itu yang dikomplain karena
0: iya, lebih,
1: memang
0: lebih.
1: Kayak geprek mas hari ini tampilannya tuh cenderung kurang mirip ya sama yang sering beredar.
0: Iya.
1: Jadi emang beda,
0: iya.
1: Itu emang beda. Jadi itu.
0: Karena kan kami berpikir ayam geprek itu banyak. Cuma kalau kita ngikutin yang ada, ya kita nggak bakal dilirik orang nih. Makanya kita pengen cari yang beda aja biar orang tuh bisa melirik kita kayak gitu kan.
1: Tadi kan Mas Hari bilang katanya mau nambahin menu yang sambal matah.
0: Iya.
1: Kalau sambal hijau mas, kan ada tuh yang tim cabai hijau gitu. Adakah di menu Mas Hari?
0: Enggak ada sih.
1: Rencana ada enggak ditambahin?
0: Kemungkinan kedepannya mungkin ya, kita coba
1: hijau.
0: Karena ya kita pasti riset dulu lah. Kita coba dulu, terutama kita cobain di keluarga dulu. Kami kebiasaan kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan mau ngeluarin menu baru, keluarga kita, terutama ya keluarga yang entah sepupu, entah itu, kita cobain di keluarga dulu. Kita kasih dulu gimana responnya. Kalau misalkan oke, banyak positifnya, ya sudah kita keluarin, kita coba jual kayak gitu.
1: Gitu. Oke deh mas ya, kita jeda dulu sejenak ya. Abis ini aku mau cek juga nih YouTube kita apakah ada yang nanya-nanya online. Jadi teman-teman dulur bisa tanya juga ya. Kalau misalnya kepo-kepo nih tentang usahanya Mas Hari, jualannya apa aja, boleh deh komen di YouTube kita di @pro4palembang atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Atau kalau misalnya pengen telepon nih, pengen ngomong langsung, boleh juga interaksi lewat telepon kita di 0711-351-656. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal nyambung lagi, kepo-kepo lagi soal usahanya Mas Hari yang ayam geprek ini ya. Tetap bersama kami.

jamak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyau.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi nih bersama Yohan dan Mas Hari ya, pemilik usaha ayam geprek Mas Hari. Nah, kali ini Mas, kita udah ada yang nanya-nanya juga di YouTube kita nih. Katanya, yang pertama nih dari Aurora Nur, katanya, Mas, tahan berapa lama sih kalau dimasukin kulkas?
2: Kalau dimasukin kulkas ya?
1: Iya, misalnya mau beli pagi misal, tapi mau makan malam gitu, berapa lama tuh? Atau misalnya dia mau nyetok mungkin?
2: Sebenarnya kalau misalkan walaupun gak dimasukin kulkas juga dia bisa tahan kok, misalkan sampai 12 jam juga tahan.
1: 12 jam
2: tapi
1: di suhu ruang ya?
2: Sebenarnya jangan dimasukin kulkas sih.
1: Jangan Mbak, jangan masukin kulkas. Kenapa
2: ya,
1: tuh?
2: Karena itu kan ya nasi ya, kalau dimasukin kulkas tuh jadi aneh ya.
1: Siapa tahu mau nyetok Mas, nanti dipanasin di apa microwave gitu. Iya, siapa tahu kan. You know, ya kan orangnya preferensi ya, mungkin mengurangi apa gula di nasi mungkin ya. Gitu.
2: Tapi aman-aman aja.
1: Tapi kalau masuk kulkas bisa awet berhari nggak kira-kira atau jangan gitu?
2: Disarankan jangan sih.
1: Jangan ya.
2: Kalau misalkan pengen memang pengen belanja ayam geprek juga ya, ya lebih enak dimakan pas hangat-hangat dan lebih fresh kayak gitu. Nah, daripada kita stok di kulkas atau kita mau makan nanti, ya mungkin boleh aja sih, tapi lebih nikmat lagi ketika
1: masih
2: dia fresh,
1: hangat ya.
2: Masih hangat
1: gitu. Jadi sebaiknya sih ini preferensi tapi ya.
2: Iya.
1: Lebih baik makan pas hangat, jangan dimasukin kulkas dulu. Itu dari Aurora. Terus ini ada dari Karnain Zulkar, katanya, ngapa lebih pilih rice bowl daripada versi yang kayak nasi kotak?
2: Oh,
1: kan
2: iya.
1: Mungkin katanya tadi kan mahal ya, Pak.
2: Sebenarnya enggak sih ya. Kalau rice bowl itu kan memang lebih mahal ya daripada styrofoam atau kertas yang itu biasa. Makanya itu kemarin itu kan sebenarnya ini nih enggak sengaja kan, pemilihan rice bowl ini enggak sengaja. Tapi berhubung karena kan kemarin kan pertama kita kan jualan kentang. Kita kasih wadah yang ini kan. Nah, setelah kami berhenti dari itu, tapi kan stoknya ini kan masih banyak nih. Karena kami beli satu kardus kayak gitu kan. Belinya nggak satuan kayak gini kan. Nah, akhirnya kami gunakan bahan yang ada. Nah, akhirnya dari situ pun ini bertahan. Kenapa? Karena di outlet kami yang pertama itu pasar kami adalah anak SMA. Kayak gitu. Jadi belanja anak SMA tuh bisa pakai ini, terus bisa dibawa ke kelas. Kayak gitu. Kami outlet pertama kami kan di depan SMA 10.
1: Oh, SMA 10 ya.
2: Dan kami
1: yang di simpang itu ya? Simpang Iya itu.
2: Dan itu pas di seberang SMA 10. Kayak gitu. Dan kami memang kalau yang di SMA 10 itu enggak cuma menerima order dibungkus aja, enggak menerima makan di tempat karena outletnya kecil kan. Kayak gitu. Makanya ya udah, akhirnya kami karena ini cuma dibungkus aja dan kebetulan customer kami menerima kayak gitu dan ini bisa jadi pembeda. Makanya itu tadi apa sih yang bisa buat beda kayak gitu kan dari ayam geprek yang lainnya kayak gitu kan, dan mungkin dilihat juga lebih enak dan rapi. Dan kemudian ketika ayam geprek itu kan, ayam geprek kami itu kan sambelnya itu dikasih minyak panas ya. Nah, ketika kami taruh di atas kayak gini nih, kan nasinya di bawah nih.
1: Yeah.
2: Jadi minyaknya tuh meresap ke bawah itu kan. Jadi itu jadi enak kayak gitu. Nah.
1: Jadi tambah lebih berbumbu rasanya.
2: Jadi campur kayak gitu, lebih enak kayak gitu.
1: Jadi kenapa pilih yang wadahnya mangkok daripada yang kotak, karena itu
2: lebih simpel
1: juga dan sesuai kebutuhan juga ya.
2: Benar.
1: Terus ada lagi yang nanya nih ya, kalau misalnya mau pesen untuk hajatan ada diskon?
2: Pastinya ada, pasti ada hitung-hitungannya, tergantung berapa kayak gitu, pasti ada.
1: Tapi kalau misalnya mau pesen banyak tuh Mas, biar dapat diskon itu minimal berapa kita?
2: Kita minimal 50
1: baru nanti dikasih diskon lah ya. Tapi kalau misalnya kelipat 50 Mas, misalnya kan 100 nih, apakah diskonnya nambah juga atau sama aja?
2: Nanti bisa diomongin sih.
1: Bisa ya, cincai lah ya, cincai. Yang penting ya. Deal dulu lah pokoknya, pesenannya deal dulu, diskon bisa lah pokoknya.
2: Iya pasti.
1: Terus ada lagi nih, mungkin baru buat Gaya mungkin baru bergabung ya, tanya sekarang kan yang jual ayam geprek tuh banyak banget, Bejibun. Apa nih yang bikin ayam geprek Mas Hari spesial dari yang lain nih? Ini tadi udah dijelasin sih sebenarnya, tapi bolehlah nih Mas dijelasin
2: Jadi buat siapa tadi, Mbak Gia ya?
1: Gaya.
2: Iya, jadi kita ada yang pembedanya. Ayam geprek biasa tuh kalau terutama di Palembang ya, terutama di Palembang tuh misalkan kita beli ayam geprek tuh biasanya ayam crispy itu dan sambal mateng tuh, sambal mateng yang udah dipisah. Adapun misalkan sudah memang dia digeprek, tapi kadang sambalnya itu cuma dioles dan itu sambalnya sudah jadi tuh. Nah sedangkan kita ketika ada orang beli itu kita bisa request nih, customer bisa request cabenya berapa, jadi bisa sesuai keinginan customer dan kita langsung aduk dan itu sambalnya bisa kita aduk jadi satu sama sama ayamnya. Dan kita punya menu yang menu andalan kami lah, yaitu ayam geprek bakar gitu. Kayak gitu.
1: Jadi itu yang bedainnya karena dia memang benar-benar digeprek dan benar-benar dicampur,
2: dihancur,
1: bukan
2: dihancur.
1: Dipisah ya. Nanti jauhan mereka dipisah. Terus ada lagi Mas yang nanya dari Chandra nih, Mas dengan kenaikan harga bahan sekarang, apa yang mempengaruhi harga jual? Apa tetap sama gitu?
2: Pastinya ya, namanya kita UMKM ya, kita mengikuti harga-harga barang yang ada kayak gitu kan. Kalau misalkan nanti, misalkan ada pelonjakan harga barang yang bahan baku kita yang sangat melonjak lumayan tinggi, ya kita harus menyesuaikan. Memang kita nggak bisa kita dengan harga yang sama tapi kita mengurangi kualitas atau kita mengurangi porsi kayak gitu ya, enggak, lebih baik kita ikuti apa yang ada di pasar kayak gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya bahan baku naik ya naik juga lah ya.
2: Iya,
1: nah, tapi ini Mas, packaging nih. Kan kemarin tuh kita di awal bulan Mei itu sempat dikejutkan dengan harga plastik yang naik. Itu gimana Mas? Masnya naik juga kah harganya atau enggak?
2: Alhamdulillah kami dari awal kami buka enggak pernah naik sampai sini.
1: Sampai sekarang belum pernah naik. Walaupun sudah packaging naik 40% loh kemarin.
2: Iya,
1: plastik 40%.
2: Itu. Kami enggak pernah naik sih alhamdulillah.
1: Jadi belum dinaikin sampai sekarang nih?
2: Iya.
1: Enggak ada rencana naikin?
2: Mungkin kalau ada kejutan-kejutan lain dari
1: ya, pemerintah lah
2: pemerintah ya.
1: Mungkin ya terpaksa
2: kita menyesuaikan lah. Kita enggak mungkin bisa
1: ngepres budget gitu.
2: Ngepres budget karena ini kita harganya juga udah ngepres kan, namanya UMKM itu kan pasti kita pasar kita juga enggak yang orang menengah ke atas kan, pasti yang lebih merakyat lah kayak gitu ya.
1: Yang
2: ya
1: bisa kita, dibeli sama semua kalangan lah ya.
2: Ya kita menyesuaikan aja kalau harga bahan baku sembako, terutama kami kan menggunakan bahan-bahan yang sembako kayak gitu kan, kayak beras segala kayak gitu. Kalau misalkan kita naiknya drastis agak tinggi banget ya mau nggak mau. Tapi kalau misalkan naiknya nggak begitu tinggi ya mungkin masih bisa lah.
1: Masih bisa disiasati ya gitu. Terus ada lagi yang nanya nih, Mak kapan rilis varian sambal mata Mas gitu?
2: Secepatnya sih, lagi trial error lah, misalkan lagi dicoba-coba untuk sendiri kayak gitu kan.
1: Jadi secepatnya didoakan.
2: Iya.
1: Ini Mas kalau mau beli nih kemana tuh ya outletnya yang ada saat ini?
2: Saat ini kita punya dua outlet.
1: Ya.
2: Pertama itu outletnya di depan SMA 10 di Jalan Sriwijaya Negara, pas di depan sekolah SMA 10 Negeri Palembang.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau di situ cuma bisa dibungkus aja.
1: Cuma bisa dibungkus kalau yang di SMA 10 ya.
2: Iya. Terus satunya lagi di Komplek Ajendam yang Sekojo itu. Di Komplek Ajendam itu ada juga, tapi kalau di situ bisa makan di tempat.
1: Kalau yang di Ajendam bisa makan tempat. Ajendam kan yang apakah yang dekat sama gereja atau masjid?
2: Iya benar, gereja.
1: Ada masjid, ada gereja tuh.
2: Dekat sama gereja, pas di tikungan gereja itu.
1: Oh, tikungan gereja.
2: Pas banget di tikungan gereja.
1: Itu kan deketan tuh, gereja masjid gitu. Dempet, hampir dempet sih.
2: Iya, gitu. Pas yang di gerejanya, pas di belakang gereja. Pas di tikungan, itu kan ada tikungan masjid, ada tikungan gereja yang di tikungan gerejanya.
1: Jadi di tikungan gereja itu ya. Itu yang di Ajendam, Sekojo.
2: Sekojo.
1: Terus ada lagi kak, oh ini cuma komen aja nih katanya. Ayamnya beneran digeprek kak, bukan sambal oles. Terus ini, mantep jadi ngiler, minimal order kalau ambil banyak berapa? Tadi 50 ya, Rosi 123, iya gitu. Terus kita balik lagi nih Mas ke obrolan kita tadi. Kan bahan baku tadi udah ditanyain tuh soal bahan baku, katanya kalau sekarang dari awal buka sampai sekarang belum pernah naik juga. Terus, nah kalau pemasaran nih Mas, selain dari, ya kalau Mas kan lokasi strategis tuh dekat sekolah. Mm-hmm. Pasti orang tahu tuh, apalagi anak-anak sekolah kan pasti ada yang langganan gitu. Mm-hmm. Selain pasar masarinnya secara langsung gitu, apakah masnya pernah endorse selebgram gitu atau influencer gitu?
2: Pastinya pernah. Jadi beberapa kali pernah sih, kayak ada yang food vlogger atau kayak gitu. Jadi kita undang, kita untuk suruh nyobain, terus review kayak gitu kan, kayak gitu sih. Terus paling ya lebih di media sosial. Terus sama support anak SMA, misalkan ada yang biasanya ngadain bujang gadis kayak gitu tuh, biasanya kayak gitu sih kerjasama sama
1: kalau misalnya mereka ada acara gitu mas ya. Mm-mm. Jadi sponsorshipnya kan berarti kan ya. Tapi mas gitu, kalau misalnya kan yang pakai jasa influencer nih, kita anggap influencernya, itu signifikan nggak sih mas penjualannya naik kalau setelah di review sama mereka?
2: Sebenarnya sih tergantung juga sih ya. Kalau dulu kami tuh ketika menggunakan jasa itu ketika opening, sebenarnya dulu kami pernah buka cabang ketiga. Cuma karena tempatnya mungkin kurang ya, bukan kurang rame, sangat rame. Cuma saking ramenya macet, jadi orang tuh males
1: stop
2: kayak gitu. Apalagi yang pakai mobil kayak gitu susah untuk stop. Jadinya akhirnya kami putusin kita tutup dulu aja, mungkin kita cari tempat lain lagi. Nah disitulah dulu kami pernah untuk yang reviewer itu, nah kami pernah coba undang, tapi nggak begitu itu sih, nggak begitu apa namanya
1: signifikan gitu ya,
2: nggak begitu signifikan kayak gitu.
1: Buat penjual, jadi masih lebih signifikan kalau jualan biasa aja gitu ya.
2: Terutama kayak gini sih, kalau kita kan kebanyakan jualan tuh di online ya, kalau terutama di yang di outlet di Bukit itu di online ya. Mungkin kita lebih perbaiki kualitas biar nanti bintang kita di online food tuh lebih bagus dan reviewnya bagus-bagus. Mungkin itu lebih trust orang tuh, lebih percaya kayak gitu sih. Kayak gitu.
1: Oh, ternyata ini bisa dipesan di
2: online food.
1: Di online ya, yang iya, kayak online. Yang hijau sama yang oranye juga.
2: Iya.
1: Yang hijau food sama oranye food itu. Iya. Nah, kalau di situ pernah enggak ada, kan soalnya belakangan ini mas ya, ada customer nakal nih, yang dia beli terus dia komplain, terus duitnya dibalikin padahal makanan masnya tuh nggak ada masalah. Pernah nggak dapetin kayak gitu?
2: Kami nggak pernah dapet komplain kayak gitu, tapi kami nggak tahu ya entah itu beneran atau enggak. Tapi memang bener kayak tadi tuh, karena kami merasa oh mungkin ini kelalaian kami, akhirnya kami ganti kok.
1: Ganti?
2: Iya.
1: Jadi itu kepotong dong yang omsetnya tuh.
2: Iya, tapi enggak
1: yang banyak gitu.
2: Enggak banyak, enggak, paling setahun tuh bisa cuma sekali, dan itu tuh pun bisa dihitung jari kok, enggak
1: banyak. Oh, jadi kalau dari yang online gitu masih oke lah ya.
2: Iya, mungkin kelalaian karyawan kayak itu, mungkin pas capek atau kayak gimana, mungkin kelupaan kayak gitu kan, bisa.
1: Human error lah, ngebaca gitu error. Ya.
2: Akhirnya kami ganti, kami kasih biasanya kami balikin 50%.
1: Oh, 50%.
2: Iya, 50% dari harga yang sudah dia bayarkan.
1: Ya, soalnya beberapa bulan kebelakang ini banyak utas yang dia tuh nunjukin gimana cara makan gratis dari online food gitu ya. Karena dia makanannya benar lengkap, tapi dia komplain tetap gitu. Terus dia ajuin banding ke aplikasi buat dibalikin duitnya gitu. Kalau gitu belum pernah. Itu apa sih, nipu ya termasuk hitungannya?
2: Kadang dulu tuh pernah tuh sekali tuh, tapi kami datengin langsung tuh, kami gantiannya tuh kami langsung anterin. Kebetulan kan tempatnya deket tuh, orangnya komplain kayak gitu kan, ya untung mungkin bener kayak gitu, enggak orang berniat nipu, tapi memang bener-bener komplain, akhirnya kami anterin kayak gitu sih. Kalau untuk kejadian yang
1: kayak
2: orang tuh ya amit-amit lah, jangan sampai.
1: Ya karena kan ya sekarang lagi itu loh. Lagi bukan tren ya, maksudnya kayak dia dengan bangganya menceritakan kejahatannya gitu. Gitu.
2: Malah ngasih tutorial.
1: Tutorial makan gratis kata ya. Tutorial makan gratis di melalui online food. Jahat, jangan gitu. Nah, terus ini apalagi nih ya? Kalau misalnya nih Mas ya, kalau buat modal awal ini berapa sih Mas? kalau dari awal kemarin tuh pas usaha gitu?
2: Karena kami ini, kami dulu kan waktu buat usaha ini kan kami baru baru-baru nikah kan, baru-baru nikah, baru punya anak satu kayak gitu kan. Jadi kami membangunnya tuh bertahap, nggak langsung blek berapa juta atau berapa puluh juta kayak itu. Jadi kami bertahap karena ini usaha usaha yang cukup besar menurut kami, yang modalnya agak banyak. Ya memang kami menguras semua tabungan kami kayak gitu. Kebetulan itu juga pas pandemi kan, pas ya after pandemi lah, tapi masih lah kita masih suruh pakai masker 2021 tuh. Nah, untuk modal itu ya kami bertahap sih, bertahap, nggak bisa kayak
1: tiba-tiba gede gitu.
2: Iya. Dan memang beberapa kali mungkin ada customer yang oh ini ngerasa enak dan dia tuh pengen apa ya, pengen mas kenapa nggak difranchisein aja kayak gitu. Nah ya, aku mau dong kayak gitu. Nah pernah ada yang tawaran kayak gitu, tapi enggak, aku belum berani untuk kayak gitu karena karena sistem di kami pun kami sadar sistem kami itu masih berantakan kayak gitu kan, belum bagus banget kayak gitu. Karena kalau kami terlalu berani kayak gitu, bahkan itu nanti bakal bisa jadi yang menjatuhkan brand kami sendiri.
1: Jadi bumerang
2: gitu.
1: Iya. Karena Mas Hari juga sendiri ngerasa sistemnya masih belum oke nih kalau untuk dibawa ke ranah yang lebih profesional.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar.
1: Jadi kalau misalnya selama udah 5 tahun ini, Mas, apa sih yang pelajaran yang Mas Hari dapat selama menjalankan usaha ini?
2: Kalau pelajarannya sih ya, ya kita walaupun keterbatasan nih, kita misalkan pengen mau buka usaha nih, mau buka usaha dengan keterbatasan yang ada, usahakan ya kita terjun dulu aja lah. Kayak waktu kami pertama kali tuh, ya kami bahkan itu pertama kali tuh kami gak tahu mau usaha apa. Kami tuh sudah nyewa tempatnya nih, sudah nyewa tempatnya nih, karena kami kan dulu kan sering tuh lewat depan SMA 10 tuh. Nah ada tempat kecil, tapi kami pikir, oh ini pasarnya ada nih, anak SMA nih. Nah, tapi kami belum tahu
1: mau jual apa?
2: Mau jual apa, belum tahu.
1: Masih bingung.
2: Akhirnya, ya sudah, yang penting DP aja lah. DP, akhirnya sudah di DP kan. Yang penting kita cup dulu lah itu tempatnya.
1: Ngamanin lokasi
2: dulu. Habis itu, ya itu kita jualan kentang itu. Akhirnya kentang itu agak sepi peminat, kurang. Akhirnya kita pindah ke ayam geprek, dan ayam geprek juga nggak langsung booming kayak gitu, nggak langsung banyak orderan kayak gitu. Itu dulu kan pertama juga kami sendiri yang jaga kayak gitu kan, kami sendiri yang jaga. Bahkan sehari tuh pernah kami tuh goreng tuh cuma 20 potong ayam, pertama-pertama 20 potong ayam, dan itu kadang masih utuh dari pagi sampai sore itu masih utuh kayak gitu. Jadi ya kalau kita misalkan apapun kita masih bekerja, ya saran saya sih kalau teman-teman yang misalkan masih bekerja gitu, jangan buru-buru lah cabut dari tempat kerjaannya misalkan bosan atau ada masalah di kerjaannya. Nggak apa-apa, nabung aja terus nyambi gitu. Nah jangan konyol kita cabut dari kerjaan kita oh aku pengen usaha dengan semangatnya kayak gitu, dengan ya sekarang kan banyak kan motivator-motivator, baik usaha aja dah, kayak gitu dah, kita gak tertekan atau apa. Ya kita jangan konyol, kalau kita misalkan kita memang sudah punya modal, karena untuk usaha kayak gini nih yang susah tuh mempertahankannya. Untuk mempertahankannya itu yang susah, walaupun kita punya modal besar, ya mempertahankannya itu yang susah, kayak gitu. Ya banyak kan sudah contohnya misalkan usaha-usaha yang besar tuh, ternyata memang bukan cukup, gak cukup dengan modal besar tuh nggak cukup.
1: Dengan modal besar dan semangat aja tuh kurang, karena kurang. Emang pasar tuh fluktuatif kan.
2: Iya, karena brand-brand yang besar juga, terutama aku menyoroti di ayam geprek ya. Ayam geprek ya, karena memang sebelumnya kami terjun di ini, di jualan ayam geprek ini, kami memang sudah nyobain dulu lah, keliling dulu lah. Bahkan kenapa kami milih bungkus aja kayak itu, nggak makan di tempat waktu di outlet pertama kami tuh, karena kami keliling dulu tuh di brand-brand besar itu, kayak yang brand-brand yang punya artis tuh kan ada, kan yang punya artis itu kan. Nah ternyata Dia nyewa ruko itu kayak sayang banget, jarang orang di situ, malah dijadikan tempat nongkrong untuk driver ojol kayak gitu. Jadi mereka banyak online kayak gitu. Jadi daripada kita mubazir nyewa ruko besar, lebih baik kita ya sudah kita ngelayanin bungkus aja kayak gitu.
1: Kecil dulu, yang penting trafiknya lancar
2: gitu.
1: Jadi bisa ngepres juga budget tadi kan, budget pengeluaran untuk operasional.
2: Jadi untuk pesan aku untuk teman-teman yang mau mulai usaha,
1: ya
2: mulai aja dulu, nggak apa-apa. Dari situlah kita tahu trial errornya gimana dan kelemahan kita gimana. Di situ kita tahu susahnya gimana nih usaha nih, karena ya itulah bertahannya itu yang susah itu bertahannya itu.
1: Jadi yang bertahannya itu yang susah dibanding baru mau mulai gitu. Kalau mulai itu kayak semua orang bisa mulai dulu, tapi mempertahankannya itu yang cukup.
2: Yang penting mental deh.
1: Mentalnya.
2: Selama itu masih ada yang beli dan masuk akal, nggak terlalu kita tombok banget. Ya udah tahanin dulu. Nanti ada tahapnya kalau kita tuh bakal orang tuh bakal balik lagi kayak gitu. Karena kami dulu hampir sekitar 6 bulan lah
1: itu sepi.
2: Iya, lumayan
1: orang sepi. Belum kenal mungkin.
2: Iya,
1: tapi kalau udah kenal mungkin ya balik lagi.
2: Iya, makanya gitu. Kita tinggal kita mempertahankan kualitasnya aja gimana kayak gitu.
1: Okay. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas ya. Apa target atau rencana untuk Ayam Geprek Mas Hari nih ke depannya nih?
2: Tentunya targetnya ya nambah inovasi lah, varian. Terus insya Allah kalau misalkan dikasih rezeki, kita bakal buka outlet di beberapa tempat, terutama di Palembang dulu lah kayak gitu, di beberapa daerah kayak gitu, biar bisa teman-teman tuh nggak jauh-jauh kayak gitu. Nah misalkan pengen yang tahu nih Ayam Geprek, tapi aduh jauh, mau online food
1: mahal
2: ongkir, adanya cuma di Ilir, di Ulu nggak ada nih. Nah mungkin buka cabang di tempat yang lain kayak gitu sih.
1: Itu kita doakan nih, semoga rencananya lancar luncur. Semoga targetnya apapun yang direncanain itu dimudahkan sama Allah, amin, ya, sama amin, Tuhan, amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi ini kita udah di pukul 11:57, berarti 3 menit lagi nih ya. Gak terasa kan perbincangan kita di teras UMKM lokal kita nih sudah berada di penghujung acara nih. Makasih nih buat Mas Hari yang
2: sama-sama Mbak Yan,
1: yang udah dateng ya ke studio kita, terus bagiin cerita, bagiin pengalaman juga nih, terus tantangan juga dalam ngebangun dan ngembangin usaha kuliner ini. Dari perbincangan hari ini kita tuh belajar bahwa membangun usaha tuh tidak hanya soal menjual produk, tapi juga tentang konsistensi,
2: konsistensi,
1: inovasi dan pelayanan, serta semangat untuk terus berkembang menghadapi berbagai tantangan. Semoga kisah yang telah dibagiin Mas Hari ini dapat jadi motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang mungkin baru mulai, baru berpikir mau buat usaha baru dulu nih, ya gitu. Saya Yohan pamit untuk diri, terima kasih atas kebersamaan Dodolor dalam program Teras UMKM Lokal Kito. Tetap dengarkan Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya.
0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Alhamdulillah, hirobil alamin. Baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami karena setelah ini Cak Iwan bakal balik lagi dengan hiburan dan informasi pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Prumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yohan, kali ini berada di hiburan dan informasi. Nah, ngomong-ngomong informasi, Cek Yohan ada informasi nih dulur ya. Jadi akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas itu jadi salah satu kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya ya melalui program operasi katarak gratis yang kembali digelar bagi warga di Sumatera Selatan. Sebanyak 125 warga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan mengikuti program operasi katarak gratis ini yang merupakan bagian dari bakti sosial terintegrasi Sentra Budi Perkasa Palembang. Kegiatan ini tujukan untuk membantu masyarakat, khususnya lanjut usia dan warga kurang mampu, biar dapat kembali memperoleh kualitas penglihatan yang lebih baik. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi antara Sentra Budi Perkasa Palembang, Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami Sumsel, serta Asia Muslim Charity Foundation. Dari total peserta sebanyak 27 ini berasal dari kota Palembang dan 98 lainnya berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tak cuma operasi katarak bae, kegiatan bakti sosial ini juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan lainnya, pecak pemeriksaan kesehatan gratis, fisioterapi komunitas, donor darah hingga pendampingan bagi eks penyandang gangguan sosial dan kesehatan. Menurut Kementerian Sosial, akses layanan kesehatan yang baik ini merupakan bagian penting dalam mendukung rehabilitasi sosial serta meningkat ke kemandirian dan produktivitas masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan berbagai lembaga sosial itu diharapkan terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Nah, dulur ya, kesehatan itu ialah investasi berharga yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik pastinya. Semoga program-program pelayanan kesehatan Cak ini terus hadir dan ngejangkau masyarakat yang membutuhkan ya. Artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Bakti Sosial Terintegrasi Budi Perkasa Bantu 125 Warga Operasi Katarak Gratis. Setelah informasi ini, Cek Yohan bakal balik lagi dengan berbagai berita dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lapor-lapor ke Mamba Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nah, dulu ya, kali ini Cak Yon ada informasi lagi ya. Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, berbagai daerah tuh mulai ningkat ke kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau karhutla. Salah satunya ialah dilakukan ke pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menggelar apel siaga karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana ngatoke apel siaga ini menjadi tolok ukur kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Dalam pelaksanaannya, BPBD Banyuasin bersinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga Desa Peduli Api. Selain itu, pemerintah daerah juga nyiap ke 4 posko terpadu di wilayah yang dinilai rawan karhutla, yakni Kecamatan Rantau Bayur, Rambutan, Pulau Rimau, dan sebagian wilayah Talang Kelapa. Posko-posko tersebut akan beroperasi mulai Juli hingga September 2026 untuk memperkuat pemantauan, mempercepat pelaporan, serta mendukung penanganan dini apabila ditemukan titik kebakaran. Pemerintah daerah juga memastikan kesiapan peralatan pemadaman dan armada distribusi air bersih guna mendukung upaya mitigasi selama musim kemarau. Nah, dulur ya, pencegahan karhutla ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Hindari membuka lahan dengan cara membakar dan segera laporkan apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Setelah informasi ini, Cak Yon bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Laporan ke 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini infonya dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang ya. Jadi isu kemandirian pangan menjadi salah satu perhatian penting dalam berbagai sektor, termasuk dalam pembinaan generasi muda melalui gerakan Pramuka. Hal ini juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah 9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang menegaskan bahwa tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Menurutnya, Pramuka memiliki peran strategis dan dalam menanamkan nilai kemandirian, kepedulian lingkungan hingga kesadaran terhadap pentingnya ketahanan pangan di tengah masyarakat. Ia juga menekankan bahwa generasi muda itu perlu dibekali kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal, termasuk melalui pertanian sederhana dan inovasi pangan yang dapat mendukung kemandirian di tingkat daerah. Sementara itu, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Riza Falepi menjelaskan bahwa Jambore daerah tidak cuma jadi ajang pertemuan, tapi juga sarana pembelajaran dan praktik langsung bagi peserta. Berbagai kegiatan seperti forum penggalang, edukasi lingkungan, hingga festival kuliner berbasis UMKM turut dihadirkan untuk memperluas wawasan peserta. Nah, dulur ya, melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya tangguh secara karakter, tapi juga memiliki kepedulian terhadap isu pangan dan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Setelah informasi ini, bakal ada relay untuk suara budaya belajar Sumba di RRI Jambi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat Sumatera Selatan ya. Karena setelah ini kita bakal relay ke Jambi dulu ya. Tetap bersama kami.

0: ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yowan, inilah info selengkapnya. Info pertama dari Jawa Timur, ote-ote yang merupakan gorengan khas Porong Jawa Timur mirip bakwan ini tapi memiliki ciri khas tersendiri. Camilan ini terbuat dari campuran tepung dan sayuran, serta bisa ditambahkan ayam, udang, atau rumput laut sebagai isian. Makanan ini sebenarnya berasal dari Puzhou, Tiongkok, dan dibawa ke Indonesia oleh pedagang Tionghoa. Awalnya hanya terkenal di kalangan etnis Tionghoa, tapi kemudian menyebar luas. Pembuatan ote-ote menggunakan sendok sayur sebagai cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang khas. Kulitnya renyah di luar dan lembut dalam, membuatnya cocok disantap dengan cabai rawit sebagai pelengkap. Kita beralih ke info selanjutnya. Bau peapi ialah kuliner khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang berarti ikan dimasak. Hidangan ini berupa ikan laut segar berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan gurih. Keunikan bau peapi terletak pada penggunaan asam mangga atau kaloi sebagai pemberi rasa asam serta bawang mandar sebagai bumbu utama. Proses memasaknya dilakukan secara tradisional menggunakan belanga tanah dan kayu bakar. Biasanya bau peapi disajikan dengan hangat bersama nasi putih atau jepa. Makanan pendamping khas Mandar. Hidangan ini populer di berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan masyarakat Mandar. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi dolor untuk nyampe ke sejumlah persoalan lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Pendapat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, dulu selanjutnya kita bakal relay ke RRI Pro 4 Jambi untuk siaran belajar Sumba. Berikut kami relay siarannya.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro4 Sebelajar Sumba dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini dan juga tentunya bersama saya Anur yang akan menemani Anda. Teman-teman Pro4 tentunya suara budaya Nusantara di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman di Pro4 Sebelajar Sumba selamat mendengarkan yang melalui streaming ataupun juga melalui radio kami tentunya, dan yaitu di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Dan juga ada Pro4 Bengkulu, Pro4 Bandar Lampung, Pro4 Palembang dan juga Pro4 Sungai Liat selamat mendengarkan. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Pro4 RRI Jambi. Dan juga ada siapa ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Baik, dan juga teman-teman Pro4 kita sudah bersama dengan salah satu wanita hebat ya pastinya. Dan juga dengan topik, dengan tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Dan juga bersama dengan narasumber kita yaitu ada Agril Fernandia Kairani Siregar, yaitu juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat Kota Jambi tahun 2026. Masya Allah, luar biasa sekali ini.
1: Terima kasih, Bang.
0: Panggilannya apa ini?
1: Panggilannya Agril aja.
0: Agril aja. Oke, okay. Agril aja.
1: Enggak aja. Agril.
0: Agril ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, bersama Agril teman-teman Pro4 dan juga tentunya tadi dengan topik dengan dan juga tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Ya. Baik, Agril, tadi kesini aman.
1: Aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala.
0: Lancar lah berarti ya.
1: Lancar.
0: Cuman panas aja.
1: Tadi waktu datang ke sini agak gerimis sih.
0: Agak gerimis tadi. Ya. Oke, okay, baik. Agril, pada siang hari ini kita masih membahas tentang bahasa isyarat ya pastinya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa dijelasin sih dari Agril sendiri ini. Apa sih menurut Agril tentang bahasa isyarat nih? Apalagi sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif ini.
1: Oke. Bahasa isyarat itu salah satu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi bersama teman tuli. Jadi teman mereka tuh lebih suka disebut dengan teman tuli. Oh, okay. Dan kita sebagai teman dengar, jadi teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi kita antar satu sama lain nih, teman dengar dan juga teman tuli.
0: Oke. Tapi kalau dari Agril sendiri, mungkin kita bisa cerita flashback sedikit ya.
1: Boleh.
0: Agril ya. Oke, kenapa sih harus bahasa isyarat sih, Agril?
1: Karena dengan bahasa isyarat, saya merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli itu menjadikan kita membuat ruang inklusif, ruang setara dengan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau misalnya ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat, mereka tuh merasa dihargai, kemudian mereka merasa bahwa ternyata mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman dengar gitu.
0: Oke, mereka jadinya ibaratnya enggak minder lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Tapi pastinya antara bahasa isyarat dan juga dari budaya itu masih tersangkut paut enggak sih menurut dari Agril sendiri?
1: Sebenarnya masih tersangkut paut karena apa ya? Disangkut pautkannya karena dengan kita punya kemampuan untuk bisa bahasa isyarat, itu juga bisa menjadi peran kita untuk memperluaskan budaya kepada teman-teman tuli. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akses untuk bisa berkomunikasi, teman-teman tuli itu kan sebenarnya bisa aja ya baca media baca. Gitu kan, baca terus. Tapi dengan kita berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat, kemudian berdiskusi, mereka tuh merasa bahwa oh ternyata berdiskusi membahas terkait dengan budaya secara langsung ataupun menggunakan bahasa isyarat itu tadi mempunyai rasa yang berbeda gitu. Ada rasa apa ya, kalau baca tadi itu kan ya cuman baca aja, yeah. Tapi ketika kita membahas, berdiskusi langsung menggunakan bahasa isyarat, itu mempunyai apa ya, peluang yang luar biasa untuk teman-teman tuli itu merasa setara gitu. Kita bisa explore terkait dengan budaya-budaya itu dengan komunikasi langsung itu tadi kan. Dan menurut saya ketika kita berani dan bisa untuk menyampaikan budaya ataupun hal lainnya, itu menjadi menjadi peluang untuk mereka tuh mengenal akses lebih luas lagi gitu loh. Karena mungkin sebagian dari kegiatan-kegiatan yang saat ini tuh belum banyak yang inklusif gitu ya. Apalagi terkait dengan belajar budaya dan lain sebagainya. Karena memang akses untuk berkomunikasi sama teman tuli itu sekarang masih minim banget, apalagi di kota Jambi ya. Kalau di luar mungkin mungkin banyak, tapi kalau di Jambi itu nggak terlalu terekspos gitu, nggak terlalu banyak teman-teman yang mau ataupun belajar gitu, gitu ya bisa. Tapi menurut saya ini peluang bagi kita generasi muda untuk bisa belajar bahasa isyarat dan menciptakan ruang inklusif itu tadi.
0: Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita nih, Agril. Tapi Agril sebagai anak muda ya, yang luar biasa melihat dari teman-teman tuli, ruang dengar tuli dan juga apa, dengar ya,
1: teman dengar. Dengar.
0: Oh ya, teman tuli dan juga dan teman dengar ya. Kan dari Agril sendiri nih, sebagai anak muda itu bagaimana sih awal mulanya tertarik nih belajar bahasa isyarat ini?
1: Oke, sebenarnya saya dari dulu tuh memang tertarik banget, ingin sekali berkomunikasi sama teman tuli. Cuman saya tuh belum ada dapat akses nih, belum ada dapat ruang untuk bisa saya belajar bahasa isyarat. Kemudian waktu itu sedikit cerita, waktu masa-masa saya awal-awal belajar bahasa isyarat itu ketika saya menjadi duta bahasa.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika saya menjadi duta bahasa itu ada program kerja yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa isyarat dan ketemu langsung bersama teman tuli. Jadi saya belajar bahasa isyarat tuh langsung bersama teman tuli, nggak ikut kelas. Waktu itu pernah ada kelas bahasa isyarat dari salah satu universitas di Jambi. Kemudian mereka buka akses juga karena di universitas mereka itu boleh sebut universitasnya?
0: Yeah.
1: Universitas UIN Sultan Taseefuddin Jambi. Mereka membuat kelas bahasa isyarat dan itu gratis.
0: Okay.
1: Dan awal mulanya saya tertarik itu, saya ikut kelas itu satu kali. Dan kemudian setelah itu ada kegiatan dari duta bahasa, sehingga itu yang membuat saya merasa semangat untuk terus belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya sering ketemu sama teman-teman tuli dan kita jadi sering berdiskusi, sering explore lagi lah, explore lebih terkait dengan bahasa isyarat dan akhirnya saya bisa bahasa isyarat walaupun nggak yang bagus banget, belum jadi JBI juga gitu.
0: Baik, luar biasa nih teman-teman perompak. Tapi kita tahan dulu ya setelah yang berikut ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya kita masih bersama ya Belajar Sumba, dialog Suara Budaya Nusantara di Belajar Sumba kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga kita masih bersama dengan Agril pada siang hari ini, dan juga masih membahas tentang bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Oke, kita masih membahas nih tentang tema kita, Agril. Masih semangat lah dah. Oke, baik. Mungkin kita membahas tadi kan setelah kita bincang-bincang ya, Agril, itu yaitu juara 3 yaitu lomba vlog promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat ya tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Tapi kalau dari Agril sendiri ya, dari perpustakaannya, mungkin manfaat dari perpustakaan itu menyediakan tempat itu bagaimana sih?
1: Oke, perpustakaan Kota Jambi saat ini tuh menciptakan ruang inklusif ya. Jadi bukan cuman untuk

0: kita sebagai teman-teman dengar, tapi juga teman-teman disabilitas, mau teman tuli atau teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi mereka tuh memang itulah kenapa mereka juga menciptakan lomba vlog promosi bahasa isyarat, promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat, karena mereka mau menciptakan ruang inklusif itu tadi. Jadi mereka tuh bisa mempromosikan perpustakaan itu kepada teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau oh ternyata perpustakaan Kota Jambi itu bisa loh didatangin sama kita-kita nih sebagai teman-teman tuli gitu. Gitu. Jadi menurut saya perpustakaan Kota Jambi saat ini dapat menciptakan ruang itu agar agar teman-teman tuli itu dapat setara dengan kita.
1: Dengan kita ya. Oke. Tapi kalau untuk belajarnya susah enggak?
0: Nah, kalau untuk belajarnya mungkin di awal ada yang kalau cepat tanggap dia enak aja belajarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah gitu, tergantung ya orangnya lagi sih.
1: Apalagi kalau misalkan otodidak ya, kayak Agril ya.
0: Awal-awal tuh saya susah banget belajarnya karena karena dia pakai gerakan tangan kan, itu harus dihafal dari abjad A sampai dengan Z. Jadi dan juga per kata itu punya bahasa isyaratnya, misalnya mau makan atau bahasa isyarat lainnya itu memang ada bahasa isyarat. Jadi kita memang harus ngapal. Dan bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua, ada Sibi sama Bisindo. Nah, yang saat ini saya pelajari itu yang Bisindo.
1: Bisindo ya. Kalau perbedaannya itu apa itu?
0: Kalau perbedaannya itu dari gerakan tangan. Kalau Bisindo itu dua tangan. Kalau Sibi itu satu tangan.
1: Oh, satu dia tangan. Iya, saya pernah lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan satu atau dua tangan. Oh, itu perbedaan lagi ya, itu Sibi dan juga Bisindo. Dan juga untuk cara belajarnya pun beda juga.
0: Beda.
1: Tapi
0: saya karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi bisanya Bisindo.
1: Bisindo ya. Tapi biasa kalau bisa Sibi bisa keduanya pasti.
0: Atau biasanya bagaimana? Biasanya yang belajar Sibi itu teman-teman tuli yang sekolah di sekolah luar biasa, mereka diajarinnya Sibi. Ketika mereka di luar dari sekolah baru mereka menggunakan Bisindo.
1: Baik. Baik, berarti dari Agril sendiri ya pastinya menurut Agril untuk bahasa isyarat ini pasti sangat membantu ya, apalagi menghilangkan batas tentunya dalam menikmati kegiatan ataupun lain-lainnya bagi teman-teman tuli dan juga dari budayanya sendiri ini. Baik, mungkin dari anak mudanya ya. Ya, dari anak mudanya sendiri. Menurut Agril nih, dari anak mudanya nih itu bagaimana sih? Seangkatan Agril sendiri atau gimana?
0: Seangkatan.
1: Seangkatan itu belajar langsung ya.
0: Iya.
1: Itu untuk teman-temannya pun juga itu semangat juga.
0: Kebetulan memang kita satu angkatan itu memang semangat untuk belajar bahasa isyarat. Tapi ada yang dilanjutin, ada yang cuman sekadar waktu
1: luang gitu.
0: Waktu luang itu aja atau waktu program kerja itu berjalan aja mereka belajar. Ada yang memang konsisten lanjut terus sampai dengan saat ini. Ada yang cuman saat program kerja itu berjalan aja.
1: Cuman sesuai dari program. Tapi dari Agrilnya lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Iya, sampai mengikuti lomba.
0: Iya.
1: Tapi kalau dari bahasa isyarat ini menurut Agril sendiri ya, perlu nggak dipelajari untuk anak muda ini?
0: Nah, perlu banget bang, karena memang sebagai anak muda itu kita harus banget sekarang PK terhadap kondisi-kondisi tertentu kayak gini contohnya. Karena memang bahasa isyarat tuh membantu banget kita komunikasi sama teman tuli. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan teman dengar dan mereka mereka diciptakan ruang lah untuk bisa berdiskusi kepada sesama kita, setara lah gitu. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi penting banget buat kita itu juga coba untuk belajar bahasa isyarat, karena memang itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka untuk bisa berdiskusi ataupun cerita sama kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada keterbatasan lah antara satu sama lain untuk bisa saling berdiskusi, karena ada satu alur komunikasi gitu kan. Jadi betul, saling nyambung, saling terkoneksi satu sama lain.
1: Jadi enak lah gitu ya ngobrolnya juga.
0: Benar.
1: Oke. Kalau satu kata aja ya, mungkin teman-teman yang sedang melihat dari YouTube kami ya di RRI Jambi Net mungkin bisa melihat ya, mungkin satu kata bisa nih.
0: Oke, mungkin perkenalan ya.
1: Iya, coba ya perkenalan dulu ya.
0: Halo, perkenalkan, nama aku A. Kril, panggilan isyarat.
1: Oke, baik. Luar biasa. Tapi kalau awal belajar Agril itu memang dari huruf abjad dulu?
0: Iya, karena itu dasarnya.
1: Oh, memang dasarnya ya, iya. Seperti kita membaca lah ibaratnya.
0: Benar. Kan. Jadi kalau misalnya kita, kan bahasa isyarat itu kan ada perkata ya. Kalau misalnya kita gak hafal bahasa isyarat perkata, kita bisa eja tuh pakai gerakan tangan yang abjad itu tadi. Misalnya aku jadi gitu.
1: Teman-teman
0: juga tetap bisa ngerti.
1: Ngerti juga ya. Gitu. Dan juga bisa juga menggunakan gerakan mulut juga ya.
0: Ya
1: seperti Agril tadi kan, aku gitu. Oke, baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Dan juga dari Agril sendiri ya. Untuk bisa membuat bahasa isyarat nih lebih populer apalagi di kalangan generasi muda dan juga budaya-budaya kita saat ini, menurut Agril seperti apa ini?
0: Nah, menurut saya lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Jambi itu tadi dapat mempromosikan gerakan isyarat itu bisa gitu untuk dipromosikan melalui media digital. Nah, dengan membuat konten menggunakan bahasa isyarat, kita bisa menyebarluaskan informasi dan mengajak teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan vlog itu bisa loh pakai bahasa isyarat, gitu. Jadi itu bisa untuk menyebarluaskan informasi digital juga nih. Jadi biar informasinya lebih luas gitu.
1: Oke. Berarti di perpustakaan pun juga ini ya menjadi tempat belajar juga ya?
0: Iya benar.
1: Oke, semua kalangan berarti di sana.
0: Semua kalangan. Jadi biasanya tuh ada kelas juga dari Pubisindo yang mereka tuh belajarnya biasanya di sana, di perpustakaan.
1: Oke, di perpustakaan juga ya. Oke. Nah, tadi Agril juga mengatakan tentang digital ya. Nah, tapi dari Agril sendiri nih, pengaruh nggak dari digital menurut Agril?
0: Pengaruh, karena dengan kita mempromosikan bahasa isyarat itu, teman-teman lain tuh bisa lihat gitu.
1: Oke.
0: Kayak wah, ternyata bahasa isyarat itu seru juga ya. Mungkin akan ada memancing ketertarikan teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa isyarat.
1: Bahasa isyarat ya. Oke.
0: Jadi sebenarnya digital tuh sangat membantu sekali ya buat kita. Sebenarnya kita bisa juga belajar bahasa isyarat melalui online. Tapi ya tetap dengan didampingi oleh guru ataupun teman tuli yang langsung turun sebagai gurunya, karena belajar bahasa isyarat itu langsung harus sama teman tuli, nggak boleh sama teman dengar, karena yang tahu komunikasinya itu teman tuli.
1: Oke. Baik, tapi kalau waktu lomba kemarin apa aja sih yang menjadi nilainya?
0: Oh, yang menjadi nilai itu kemarin dari bahasa isyaratnya sendiri itu, kemudian ada subtitlenya juga. Nah, kalau ketentuan kemarin tuh subtitle yang kita tampilkan di video itu nggak mesti harus sesuai dengan bahasa isyarat. Yang penting inti dari maknanya itu tersampaikan gitu. Kalau bahasa isyarat itu kadang kalau diartikan menjadi bahas apa ya, dijadikan subtitle itu berbeda. Jadi sebenarnya tujuan subtitle itu adalah mempermudah teman-teman tuh apa ya, informasinya tuh mudah tersampaikan lah gitu.
1: Biar paham lah gitu.
0: Biar lebih enak aja ketika dibaca dan juga dilihat.
1: Kayak seperti misalkan Agril tadi itu memperkenalkan nama ada subtitlenya gitu. Jadi lebih tahu, oh ini rupanya nama-nama gitu, gerakan tangannya.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari Agril sendiri, bagaimana sih untuk menarik minat ya masyarakat ataupun juga generasi muda untuk memanfaatkan digital dan juga memperkenalkan bahasa isyarat itu bagaimana sih?
0: Kalau untuk saya, kalau menurut saya ya, gimana cara kita untuk tertarik itu, kita harus ketemu sama teman tuli. Teman-teman harus ngerasain ketemu langsung sama teman-teman tuli dan rasain gimana cara mereka lihat, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin akan ada ketertarikan bagi teman-teman belajar bahasa isyarat. Apalagi di era digital saat ini ya, kita mudah mengakses informasi. Jadi kita mungkin bisa belajar sedikit-sedikit melalui media online atau media sosial ya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit sehingga itu memicu ketertarikan kita nih untuk belajar bahasa isyarat. Karena memang bahasa isyarat saat ini tuh memang perlu banget nih kita pelajarin sebagai generasi muda. Biar enak gitu.
1: Biar paham
0: komunikasinya.
1: Biar enggak mohon maaf kalau ada teman-teman tuli, kita enggak bingung lagi ya, Agril ya. Dia ngomong apapun kita, waduh ini ngobrol apa gini.
0: Dan ada rasa bangga tersendiri ketika kita bisa bahasa isyarat. Misalnya di tempat umum nih. Saya waktu itu pernah berada di tempat umum, kemudian ada satu teman tuli yang menghampiri dan dia minta tolong untuk dia mau nukar duit duitnya jadi duit cash. Dia mau transfer gitu kan, duit jadi duit cash. Dan pada saat itu enggak ada satu orang pun yang bisa bahasa isyarat dan saya bisa bahasa isyarat. Dan di situ saya merasa bangga bahwa ternyata saya merasa berguna gitu. Di era yang saat, di masa saat ini yang enggak semua orang bisa bahasa isyarat gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri bisa berkomunikasi langsung di saat teman-teman lain enggak bisa bahasa isyarat. Teman-teman dengar maksud saya.
1: Memang ada suatu kebanggaan ya pastinya.
0: Karena bisa membantu teman tuli juga ketika mereka merasa kesusahan untuk menyampaikan informasi, kita bisa membantu mereka sebagai volunteer untuk bisa menyampaikan kalau inilah maksud tujuan dia itu gitu.
1: Oke, baik. Luar biasa ya. Tapi yang bikin Agril mendorong mendorong mengikuti lomba vlog ini apa?
0: Menurut saya ini challenge ya buat
1: saya. Challenge ya. Ya, tantangan tersendiri.
0: Tersendiri buat saya untuk bisa sampai sejauh mana sih bahasa isyarat saya dan apakah saya bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi saya memang mengikuti lomba kemarin itu karena saya merasa tertantang. Ada tantangan tersendiri untuk saya bisa mengikuti lomba ini dan saya menyelesaikan tantangan itu gitu loh. Kan ketika kita sudah menyelesaikan tantangan, kita merasa kayak wah puas gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dan kemarin itu saya sempat dibantu juga sama teman tuli. Jadi biar biar komunikasinya tuh gak keliru gitu kan. Ada beberapa kata yang mungkin belum saya pahami, tapi di situ saya dibantu sama teman tuli di balik layar gitu. Jadi tetap dibantu juga karena misalnya takut keliru itu tadi.
1: Pastinya ada pendampingnya lah gitu ya.
0: Harus hati-hati juga sih. Ini lombanya bakal disebarluaskan di media sosial. Takutnya nanti kalau salah itu jadi suatu hal yang mungkin bisa krusial juga. Jadi harus tetap didampingi kalau saya kemarin. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi secara langsung, saya memang langsung komunikasi sama teman tuli.
1: Langsung belajar dari sumbernya. Wah, saya juga jadi tertarik nih.
0: Boleh banget.
1: Tapi kayaknya ya itu sih yang dibilang Agril tadi, ada yang bisa langsung nangkap, ada yang enggak. Mungkin saya mungkin butuh waktu lama.
0: Tapi seru banget belajar bahasa isyarat. Jadi teman-teman harus cobain sih belajar bahasa isyarat di daerah-daerah teman-teman. Mungkin ada kelas-kelas bahasa isyarat yang bisa teman-teman ikuti, kalian harus ikutin sih. Karena memang itu jadi peluang kita untuk bisa membuka ruang inklusif itu tadi kan. Dan kita bisa belajar banyak hal dan juga terkait dengan budaya tadi ya. Kita sambungin lagi. Kita bisa menyampaikan informasi dan belajar budaya tentunya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasinya tuh lebih tersampaikan.
1: Dan juga menyampaikan tentang misalkan sejarah yang ada kepada teman-teman gitu.
0: Karena seru banget kalau diskusi kayak gitu.
1: Iya pasti, apalagi ngomongin tentang sejarah dan juga budaya ke teman-teman dengar ya pastinya. Dan juga menurut Agril sendiri sih, di era sekarang ya, apakah dari anak muda sendiri itu cukup tertarik nggak untuk mengikuti mempelajari bahasa isyarat ini?
0: Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Dan karena ada beberapa ruang yang saat ini udah mulai terbuka untuk bisa belajar bahasa isyarat, jadi membuka akses buat teman-teman dengar tuh bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga kalau saya lihat ya akhir-akhir ini banyak teman-teman dengar yang coba untuk mulai belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli. Dan saya senang ketika ada niat dan usaha bagi teman-teman dengar biar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Luar biasa sekali. Semangat teman-teman di era saat ini, teman-teman generasi muda yang mau mencoba untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mau, karena memang ini menjadi menurut saya menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menciptakan ruang inklusif itu tadi, biar kita setara lah sama teman-teman tuli.
1: Baik.
0: Ataupun teman-teman disabilitas lainnya.
1: Oke, baik. Dari Agril itu luar biasa. Baik, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: Wae, teman-teman belajar Sumba, tentu kita masih bersama di Pro 4 dan juga masih bersama dengan Agril. Baik, Agril, udah hampir di penghujung waktunya, nggak terasa ya. Oke, baik, di akhir acara mungkin tentang lomba yang Agril geluti ya. Kalau untuk peraturannya sendiri itu ketat nggak?
1: Kalau untuk peraturan itu kemarin cukup ketat ya, karena dewan jurinya juga ada dari Balai Bahasa, kemudian juga orang-orang yang khusus di bidang konten kreator dan juga orang perpustakaan, dan rulesnya juga peraturannya juga memang cukup ketat untuk lomba kali ini. Lomba kemarin itu mulai dari subtitlenya itu kan, kalau bahasa isyarat itu kita bisa menyertakan subtitle di bawah arti dari apa yang kita gerakan gitu kan. Bahasa isyarat yang kita gerakan itu biasanya ada subtitlenya. Nah, subtitle yang digunakan dalam video tersebut itu harus harus apa ya? Harus menyampaikan informasi yang to the point gitu loh, maksudnya itu apa gitu, jangan sesuai dengan bahasa isyaratnya gitu. Kadang ada bahasa isyarat yang kalau disambungin itu, kalau disambungin kata per kata itu agak kurang nyambung. Jadi di video, di konten kemarin itu harus menyertakan subtitle yang jelas, kemudian juga yang dapat menyampaikan informasi agar teman-teman tuh cepat mudah paham gitulah.
0: Oke, baik.
1: Terus juga ada mulai dari lagu yang digunakan itu kan ada ini ya. Ada apa sih namanya?
0: Musik tertentu.
1: Iya, musik tertentu yang ada yang nggak boleh digunakan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih namanya bang? Kalau misalnya kita mau nampilin lagu, terus lagunya tuh udah ada hak ciptanya gitu.
0: Oh, copyright gitu.
1: Iya, copyright gitu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian juga apalagi ya? Pengambilan video, nah itu juga dinilai itu. Gimana kita ngambil shoot pada saat konten itu gimana, itu juga menjadi penilaian. Apalagi ya, kayaknya itu sih. Tapi yang paling di highlight itu bahasa isyaratnya benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu ya.
0: Sesuai atau enggak.
1: Ya, ya. Karena misalnya kalau enggak sesuai ya beda arti gitu.
0: Iya. Beda. Ini nanti maksud dan tujuannya pun berbeda.
1: Iya, benar. Jadi emang harus hati-hati. Jadi itu sih yang jadi penilaian penting.
0: Oke, baik. Kemarin berapa peserta?
1: Kemarin pesertanya ada belasan ya. Ada 18 peserta dan itu tuh ada yang per kelompok dan juga ada yang perorangan.
0: Ada yang perorangan ya. Oh, oke, oke. Ada dibagi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Gitu. Baik. Suka dukanya apa ini?
1: Suka dukanya apa ya? sukanya tuh senang gitu bisa ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan bahasa isyarat melalui vlog promosi perpustakaan itu. Kemudian juga dukanya apa ya? Kayaknya lebih banyak sukanya ya.
0: Sukanya ya.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Mungkin agak sulit itu ketika harus ini ya, karena kita kalau misalnya menyampaikan informasi di digital itu kan harus berhati-hati ya, takutnya nanti salah perspektif atau ada salah lah gitu. Jadi memang itu yang harus harus hati-hati gitu, biar gak salah informasi, gak salah penyampaian informasi gitu.
0: Oke, baik. Baik, terakhir ini kita sudah di penghujung acara nih Agril, yang gak terasa kita bincang. Mungkin sekaligus closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman generasi muda saat ini, di era kita saat ini dan di masa-masa kita yang masih muda, kita perlu banget belajar bahasa isyarat teman-teman, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi peluang untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman tuli, biar apa ya, kita punya satu komunikasi yang sama, jadi mereka merasa dihargai. Dan menurut saya ketika kita bisa untuk menciptakan ruang inklusif, kita menciptakan ruang yang nyaman bagi teman-teman tuli. Dan gak hanya teman-teman tuli, tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Kita harus buka buka mata agar kita tuh lebih peduli dan peka terhadap kondisi ataupun terhadap situasi sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu atau bisa kita lakukan ya. Dengan belajar bahasa isyarat tadi mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan teman tuli itu teman yang setara sama kita. Jadi gak ada batasan komunikasi antara kita dan teman tuli, dan mereka pun merasa dihargai dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, baik, terima kasih Agril sudah hadir dan juga mampir tentunya di studio Perempat ya. Dan juga sukses selalu, saya selalu nih untuk Agril. Amin.
1: Amin, semoga Abang juga ya.
0: Amin. Baik, teman-teman Pro 4 tentunya itu tadi dia di siaran budaya belajar Sumba. Dan juga ada Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Masjid Istiqlal ialah masjid nasional Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat. Masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan dan diresmikan pada 22 Februari tahun 1978. Pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan dirancang arsitek Frederick Silaban. Lokasi masjid dipilih dekat dengan Istana Merdeka dan Gereja Katedral sebagai simbol kerukunan. Masjid Istiqlal berarsitektur modern dengan kubah besar dan menara tinggi. Kini masjid terus berkembang, termasuk renovasi besar dan pembangunan terowongan silaturahim. Kita beralih ke info selanjutnya. Festival Teater Sumatera 2026 menampilkan teater Seinggok Sepemunyian dari Prabu Mulih dengan mengangkat isu Bahume atau tradisi berkebun. Sebagai bentuk kritik atas hilangnya tradisi akibat pembangunan yang mengancam ketahanan pangan, Mas Pri, perwakilan teater, menjelaskan bahwa hilangnya kebiasaan berkebun seperti betunak, betulung gawe, dan mandok hebe berdampak pada tergerusnya nilai lokal. Ia berharap pertunjukan ini menyadarkan masyarakat agar tidak mudah menjual lahan pertanian. Pertunjukan ini dibawakan oleh 20 orang dengan latihan selama setengah bulan dan tetap mengusung gaya improvisasi tanpa naskah. Menurut Mas Pri, kekuatan teater terletak pada proses dan eksekusi langsung di panggung. Sekian info dengar, ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yowan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro4, informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor balik lagi bersama Cek Yohane. Kali ini kita di Besanjo. Jadi buat dodolor yang nak Sanjo tempat Cek Yohane di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Sudah, dosa basa-basi langsung baik. Kita angkat teleponnya dari siapa? Halo.
1: Halo Cek Yohane yang cantik yang manis.
0: Alang kecepatnya Cek Asmi lah. Masuk baik ni.
1: Rezeki
0: cek. Apa?
1: Rezeki sekali mencer.
0: Iya, alang ke gesetnya. Oi, boleh lah ilmu Cek Asmi ni. Belajar dulu caknya gitu.
1: Itu lagi rezeki cek. Lagi rezeki di kita.
0: Ya Allah.
1: Kalau rezeki tak di kita, tak masuk cek.
0: Ya, nak berapa kali lah ye?
1: Iya, bukannya oleh kalah cepat bukan cek.
0: Sehat Cek Asmi ye?
1: Iya, lagu Lampung boleh cek ya?
0: Boleh, boleh. Nak lagu apa?
1: Lagunya judul cek ini cek kalau ada cek. Lamban Papan cek.
0: Lamban
1: Papan.
0: Ntar ya itu cari dulu.
1: Oke cek.
0: Ada.
1: Ada cek.
0: Ada dong.
1: Itulah menurut cek Iwannya ada dulu lah.
0: Pokoknya singgok kata pacak diejakan. Yang penting kita kompak dulu ya.
1: Cek di sini. Mau nyampak luarnya hujan tuh, hampir.
0: Kenceng anginnya ya? Hati-hati cek, agak. Jemuran lo diangkat belum jemuran?
1: Oh sudah cek, alhamdulillah cek.
0: Kaget melayang pulo.
1: Yang kemarin belum kering cek. Aku lagi yang tadi cek, lana hujan pulo.
0: Padahal kan anginnya banyak ya.
1: Wih.
0: Apa udah kering ya? Kurang panas apa? Tapi gak ada buah nih baju gitu ya, mending jemur ke lagi.
1: Oh iyo, kami jam 10, jam 9 tadi lah hujan, jam 8 cek lah hujan cek.
0: Oh iya, men tempat aku cek tadi, ada sih angin tapi tidak hujan cek tuh nah.
1: Di sini angin tidak deras tidak cek, tapi hujannya jam 8, berhenti jam 10, hujan
0: oh,
1: lagi.
0: Oh, di sini tidak cek, sini angin baik, angin gelap-gelap, angin cek tuh nah.
1: Nah kalau di sini cek geluduknya lah besar cek, gelapnya bukan main.
0: No, padahal ya, deket ya. Padahal kita deket ya dari Pak Jo cuma ke depan Polda ini tidak perlu tidak seberapa lah.
1: Tidak jauh ya.
0: Iyo.
1: Lewat Polda dikit bae.
0: Iyo, agak beda ya cuaca kita ngapu ya.
1: Nah itulah.
0: Biasa sama.
1: Itu cek jam 8, jam 9, nyampe jam 10 berhenti panas nyampe agak mendung lagi hujan lagi.
0: Nah tadi tuh cek pas aku nak kesini tadi ya.
1: Iyo.
0: Gelap tuh, yo gelap ya. Tapi masih ada cerah-cerahnya cek. Nah tapi anginnya memang kenceng nian. Mata tadi kalau udah pakai kacamata kelelepan kurasa mata aku nih.
1: Ay bener nian cek, iyo.
0: Udah punya banyak nian cek, ya Allah ya Rob kata aku. Name hal kak dia.
1: Nah itulah cek, nah, hati-hati tuh cek berjalan.
0: Iyo.
1: Walaupun kita bermotor hati-hati.
0: Justru bermotor tuh cek, rasa cek oleng.
1: Nah itu
0: ketiup kan. Angin.
1: Gitu cek, kalau angin deras bermotor cek, apa dia cek, aku sudah melok ponakan aku, rasa nak rubuh.
0: Nah itu, oleng ya, cek, mereng cek itu nah.
1: Nah, rasa cek melayang-layang itu.
0: Iya, bener. Oh, ya ampun. Agak susah ya. Kalau lah.
1: Kami ngojek ke Kenten itu, cek. Ya Allah, cek. Berderesnya nangin itu, rasa mana.
0: Oh, ya, melayang gak gitu, kira-kira ya.
1: Iya.
0: Maksud. Kata
1: ini, Cek Asmi ngomong dengan tukang ojek. Ya Allah, deh, kata yuk.
0: Lambat-lambat baik.
1: Nyampak yuk, katanya. Iya. Diam baik, katanya.
0: Rasa nak nyampak, baru rasa-rasa. Iya emang gitu. Pokoknya tuh kayak ini nyapu jalan, angin tuh sangat kencengnya. Debunya masuk rumah kita tapi.
1: Iya nih kan cek.
0: Debunya masuk rumah kita.
1: Aku rajin ngepel walaupun ada debu dak cek. Kalau aku sih tiap hari ngepel cek.
0: Wah rajinnya cek, iya.
1: Iya, olehnya terbiasa di dusun cek itulah cek. Aku nak rapi cek, aku nak galak, basing-basing. Iya.
0: Oke deh.
1: Ya oke deh, spesialnya untuk Cek Ewan ya.
0: Untuk aku ya, bukan untuk yang sok ganteng itu tidak.
1: Yang ganteng itu tidur dia.
0: Oh tidur, bobok siang.
1: Oh tidur siang tuh cek.
0: Lah ke bobok siangnya. Aku bobok siangnya.
1: Dia tuh lagi jemur pakaian. Dia tuh gak nolong cek.
0: Oh rajinnya.
1: Iya jemur pakaian.
0: Singga.
1: Cuci. Kalau aku kan gak Cik Asmida ini nyuci, itu dia yang nyuci.
0: Woi rajin, mantap mantap mantap. Memang cik itulah memang nak setolongan kalau gawe nih.
1: Iya setolongan itulah lumayan. Jadi kita tak terasa cik.
0: Oke deh, itu baik cik Asmi.
1: Uang nak masuk pula cik.
0: Iya kaget kita di demo gitu. Yo turun.
1: Iyo, cik Ewan menunggu.
0: Mana makcik Siti Nadia Liza ini?
1: Lah, di Filipin. Ini Kak Ros.
0: Kak Ros. Ini Kak Yo, ini bukan Kak Ros. Ini Kak Yo.
1: Yo, assalamualaikum, cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmin, di Waita meh. Iyo. Lanjut lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa nih? Halo, Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Cik Rian ini bukan?
2: Tetanggo Cik Iwan.
0: Tetanggo mana nih? Tiga lu apa satu lu?
2: Satu lu Cik Iwan.
0: Oh
2: lama tak melok acara
0: Cik Iwan ini.
2: Kriting Cik Iwan.
0: Oh idak.
2: Kalau kebanyak penggemar Cik Iwan ini.
0: Jangan Cik itu. Inilah aku galak dia omong kebanyak penggemar
2: ini. Contoh lah dari berapa minggu kan baru tembus ini.
0: Pala aku ini tiba-tiba besar dewek kaget. Cek, jangan main-main kamu.
2: Itu juga. Emang nak naik ke bau Cik Iwan ya.
0: Kurang. Memang
2: ya kanan ya kiri jangan tetap rendah di kiri.
0: Ya Allah dah negak dado gitu main hari.
2: Mana ya kalau bau naik sebelah jalan ya.
0: Bayang kecek bau naik sebelah ya negak dado nah bayang kelah kocak mana jalannya tuh. Kau pikir kelah.
2: Takut galau wong caknya.
0: Nah ngapu budak ini kato nih. Ngapu budak ini.
2: Kocak mundur kalau.
0: Iya nah ngapu budak ini agak lain ini agak lain kato nya.
2: Bukan musuh juang ini.
0: Bukan musuh ini.
2: Anak muda aja.
0: Cakeyoan. Memang nih Yan. Cek. Cik Iwan sehat, Cik Iwan.
2: Alhamdulillah, Cik Iwan.
0: Alhamdulillah sehat deh.
2: Jadi kita pasti mendung, Cik Iwan.
0: Nah, anginnya kenceng ya?
2: Mendung, tapi kalau pagi tadi panas.
0: Tapi tidak hujan kan gitu kan, nih?
2: Iya.
0: Tidak, iya. Itu kenceng banget tadi angin tuh.
2: Tidak.
0: Mendung-mendung, gelap-gelap.
2: Angin. Kenapa baca hujan, ya?
0: Nah, itulah aku. Ngapo, perasaan tidak seberapa jauh.
2: Itu juga, perasaan sama, baik. Langit kita, nih kan?
0: Dia punya cuaca deh, we. Jangan-jangannya, wah hitam tuh, eh.
2: Ayo, tidak tahu. Mungkin ada tanya itu yang penting itu mungkin.
0: Aduh, wong dalam dia tuh. Pacak hujan dia. Aduh, wong dalam dia tuh.
2: Iya, dalam rumah.
0: Dalam rumah. Macak-macak galak. Inilah kan. Galak nian.
2: Mak mana kabar kita Cik Ewan sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Doa kebaik.
2: Ya, aku kemarin tuh pagi kemarin nunggu Cik Ewan kalau ngangkat telepon kan rupanya tidak ngangkat telepon jam 8 ya. Monitor aku kemarin.
0: Nak ngangkat cuma perasaan tak bunyi telepon aku, Cek.
2: Oh, tidak. Kamu tu, dia memang galak katik lip lampu galak tu, galak katik suara memang.
0: Iya, tak bunyi perasaan tu telepon aku.
2: Dengan siapa? Ya, bang Abbas satunya. Ngapu katik suara, tapi saat diangkatnya ada uangnya.
0: Iya, tak katik suara telepon aku ngapu tak gue? Nong ngapu tak gue? Tumben. Biasanya ada yang teleponnya aku biasanya galak.
2: Jangan muter lagu kan biasa jam 8 tuh ngangkat.
0: Kan? Iya, katik bunyi kemarin cek telepon.
2: Nang,
0: ngapo ini ya? Ngapo?
2: Enggak galak nian.
0: Biasalah ya, namun juga gangguan teknis lah ya.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Mungkin adung dalam tadi mungkin. Jadi suara tuh dipotesin dulu kan.
0: Iya.
2: Tutupinnya kan.
0: Iya kali ya. Baca-baca.
2: Jangan jatuh. Cik Iwan sejar banyak orang dalam ini kan.
0: Udah. Iya. Laju Cik Iwan nak lagu apa?
2: Lagu gitu ini Pak Cik Iwan. Lagu Semende Pak.
0: Yang mana?
2: Gara-gara kopi secangkir.
0: Kopi secangkir ya.
2: Rasanya gara-gara kopi secangkir rasanya.
0: Gara-gara.
2: Kalau tidak salah benar itu Cak.
0: Bukan kopi robusta?
2: Bukan.
0: Oh bukan eh.
2: Apa gara-gara secangkir kopi apa lama itu lah rasanya. Secangkir kopi apa kopi secangkir Cak itu lah rasanya. Belak balik dari Cak.
0: Secangkir. Kalau secangkir kopi ada sih lagu. Cuma aku tidak yakin lagu itu.
2: Tapi dangdut lagu itu. Kalau secangkir kopi itu Johnny Iskandar itu.
0: Bukan ini.
2: Kalau bisa dinaik kelaju kelah.
0: Mana ya? Gitu kita cari dulu nih kopi secangkir. Lagu
2: gara-gara secangkir kopi rasanya.
0: Itu dangdut enggak sih?
2: Kopi secangkir bukan. Lagu ini tuh.
0: Mana nih? Kok tidak ketemu ya?
2: Iya galak aku milik Mang Sapran galak lagu itu diputer kayaknya. Kalau tidak ketemu lagu lain baik ya, Wan.
0: Kopi segelas ya? Mana sih? Tidak ketemu, Cek.
2: Iya, mana ada kopi segelas? Kopi segelas.
0: Ini aku cari kopi, Ben. Tidak ketemu memang sih.
2: Kalau ada dua gelas. Yang kesewang kita disuruh.
0: Ay, senianan itu namanya. Iya. Ada juga ngopi dulu lagu Iwan Stepno.
2: Ngopi dulu? Iya. Ya, kalau pacar diputer, laju.
0: Caya bisa.
2: Yang penting ada kopi-kopinya siang, ya kan?
0: Berak ngantuk ya.
2: Nah itu Cak Iwan.
0: Oh iya.
2: Cak ini bersanja dengan Cak Iwan ini. Cak ini banyak warna-warni. Ada kalau kopi hitam kate Cak Iwan.
0: Ay maklum lah Cak, cara gitu nih. Ya warna pink eh. Sesuai
2: ke. Iya itu juga itu warna-warna tuh.
0: Sesuai kepribadian Ben studio, ini.
2: Kalau aku tak maju bertamu itu Cak Iwan.
0: Oi.
2: Ada kopi tuh lah.
0: Kopi terus ini. Nak melek terus mato. Iya.
2: Iyalah, berhubung lagi kau yang kaki kita aja, Iwan.
0: Iya.
2: Kalau ada ditemani kopi kan agak tidak ngantuk, ya kan? Apalagi ditemani suara Cak Iwan, kan?
0: Wow, pacar Nian. Ngolok ini.
2: Lanjut, Cak Iwan, ya?
0: Lanjut.
2: Iya, itu, Be.
0: Oke, deh.
2: Sehat selalu untuk Cak Iwan,
0: ya? Amin, ya Rabbal Amin. Cak Iwan juga. Nah,
2: baliknya, kalau ada hujan, kan? Iya, kalau ada lubang, tuh, jangan ditumbur.
0: Iya, pecah agak ban kita.
2: Itu juga. Terima kasih waktunya Cek Iwan.
0: Sama-sama Cek Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan ya di satu lu tangga aku nih. Lanjut lagi nomor ketiga ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Paket.
0: Cek, masih ngantar paket. Angin deres Cek ini, Cek. Ay, kaget dulu lah.
3: Kamu kami tak makan kalau udah ngantar paket.
0: Kaget kamu nyampak ngentak angin kenceng ini main hari.
3: Paling nyampaknya kepelukan si dia.
0: Ahai. Hui. Itu ya. Iyo, angin kenceng Cak ini Cak mano. Pelaju hujan enggak pelaju?
3: Pelaju tadi hujan sebentar.
0: No aneh. Sama Cak.
3: Iya, sekitar jam 10:30.
0: Oh, geser ya. Hujannya dari tempat Cak Asmi ke tempat Cak Sisi ya.
3: Iya,
0: kayaknya. Geser ya. Pacak pula beroperan hujan ini. Tapi sekarang enggak lagi, Cek. Masih ya, Po? Masih angin baik.
3: Mendung-mendung manis sekarang.
0: Oh, mendung-mendung manis.
3: Apa, Yang? Jangan miss call dulu, Yang.
0: Kayak itu. Siapa tuh?
3: Jangan miss call. Masuk miss call tutup radio tuh, nanya miss call sini.
0: Iya, miss call ke Cek Iwan, ngomong ke?
3: Iya, miss call ke Cek Iwan, ya. Tapi diangkat.
0: Tidak juga. Tergantung rezeki itu. Siapa?
3: Oh, iya benar.
0: Cek Sisi nak lagu apa?
3: Lagi aku Kicau Mania.
0: Laju Kicau Mania. Iya. Memang belum berkicau lagu ini hari ini.
3: Iya. Bagus lagu itu masalahnya.
0: Ada spesialnya, Dak?
3: Spesialnya untuk ini yang tersayang memang.
0: Siapa tuh?
3: Mau tau aja, aku mau tau banget.
0: Aku kan kepo, ya ampun, aku kan kepo.
3: Kamu nanya, apa bertanya-tanya?
0: Aku sih bertanya-tanya ya. Itu. Pokoknya okay. Untuk ayang yang di hati ya, Cek Sisi ya.
3: Iya, pokoknya untuk yang di hati
0: lah. Oke deh, udah disiapin lagunya. Tenang aja.
3: Iya, pokoknya buat pangeran cinta ya.
0: Uhuy. Aku seneng lah nyeciein uang nih. Cie.
3: Ya, selamat siang, Mbak Ella.
0: Oke.
3: Salam sayang, misalkan.
0: Cie.
3: Makasih ponennya dari tadi pagi
0: kita. Uhuy, mantap. Gemes deh.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di pelaju ya. Cie. Sudah tiga penelpon, kita tahan dulu. Kaget Cek Iwan angkat lagi teleponnya. Kita dendang ke dulu lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.

0: Lapor-lapor ke 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih bersama Cek Yawan di Besanjo. Kita angkat telepon dulu nih ya. Halo
1: Cek Yawan.
0: Halo, ya Allah, suara Cek Pipit ini.
1: Sanjo, Cek.
0: Masuk, boleh.
1: Masa galau nih, hujan deras nih ya.
0: Woy, lemaknya hujan sana deras.
1: Iya, penuh galau, kadahan.
0: Woy, lapang ya. Banyu seminggu aman ya. Banyu seminggu aman, caknya banyu seminggu ke depan
1: aman,
0: ini.
1: Bro, insya Allah. Tumbuh gitu tuh melepeh-lepeh.
0: Tumpeh-tumpeh dia. Apa melimpah ruah ya, men bahasa wong tuh.
1: Amin ya Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki kalau.
0: Syukur. Iya. Yang penting gitu lu, mana hujan cak ini jemuran kering dah.
1: Insya Allah kita mainannya laundry.
0: Wow, luar biasa. Iya, jangan pernah ngigo dunia indah. Tidak kering tuh kering rewek.
1: Manual nih lah, laundry manual nih.
0: Iya, Cek Pipit sehat.
1: Alhamdulillah. Cek Yon, Cek mana?
0: Oh, Cek ini lah, mana aku nih. Sehat selalu,
1: apa?
0: Ceria selalu. Uy.
1: Apa bukaan?
0: Kate. Buka apa gitu? Buka Adam Sari apa apa gitu?
1: Isi gelok lah habis.
0: Adam Sari kan ada Adam Sari.
1: Agaknya gerak.
0: Buat sariawan. Lumayan. Apa paras dalam?
1: Buka pintu, Be.
0: Pintu
1: rezeki.
0: Man, pintu mah selalu dibuka, apalagi pintu rezeki ya. Itu mah harus ya.
1: Kalau aja kebenaran bilang.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Apalah?
1: Pilu-pilu.
0: Pilu?
1: Pilu-pilu.
0: Pilu-pilu pami
1: Armadiraga.
0: Iya. Aduh, untuk siapa spesialnya nih, Cek?
1: Spesialnya se-Palembang deh lah.
0: Oh, se-Palembang.
1: Kita perompat deh.
0: Iya.
1: Apa dia ucapannya nih? Agak gerot dikit deh, happy weekend.
0: Wow, keren.
1: Iya, agak gerot dikit bahasanya deh.
0: Biar apa? Selamat menikmati akhir pekan ya.
1: Jadilah tahu dasar-dasarnya,
0: Bayo. Besok Car Free Day, besok?
1: Bahasa Inggris.
0: Besok melok Car Free Day, besok? Kita keramik ke
1: belum,
0: Ampera itu.
1: Belum, Cek Pipit belum ke situ.
0: Nah, ke sana lah, Cek, jingok dulu al kerame manusia situ.
1: Oh, ada yang nyangking, ayo.
0: Ay, pokoknya singgok ke atas sana tuh buat tumpar wah manusianya.
1: Iya. Singgoknya hari Minggu tuh status anak muda nih di situ galo.
0: Caknya tuh setengah Palembang di sana galo, Cak, setengah Palembang nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gila, insya Allah kita ketemu situ ya, Ampera.
0: Oi. Aku
1: enggak berubah warnanya.
0: Tidak, belum baru ungu, dia masih merah tuh lah.
1: Iya. Oke, Cek Yawan, apa goyo deh?
0: Oh iya, hati-hati ya.
1: Dan sehat terus ya.
0: Amin, Cek Pipit juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Talbet ya. Talang betutu. Kita lanjut lagi setelahnya. Aduh, siapa nih? Halo.
2: Ya, halo, waalaikumsalam.
0: Nah, mawar borak ini.
2: Iya, ini kebetulan lagi gak sibuk ini.
0: Mawar borak gak jualan, mawar borak?
2: Ya tetap jualan kita, kalau tidak mungkin kalau kita jualan ya, kita cari makan gitu kan.
0: Ay, tapi ini lagi musim hujan, kayak kehujanan mawar borak.
2: Ya hujan itu nggak masalah, nama juga cuaca ya. Ya kita kan cari aman aja, jadi kita pakai tenda.
0: Pakai tenda, tenda juga masih kena ini hujannya, hujan angin.
2: Ya nggak apa-apa, segala sesuatu itu kan pasti ada resikonya kan.
0: Ya ampun, ya, kasihan dia mawar borak.
2: Gimana kabarnya ini?
0: Baik dong, ini? aku baik selalu, sehat selalu, ceria selalu dong kalau aku.
2: Oh ya, itu yang paling penting ya, kita selalu sehat, ya, terus kita juga bisa beraktivitas gitu kan.
0: Mawar borak lah berapa laku hari ini, baksonya?
2: Kebetulan ini kita belum keluar ya, nanti sore kita baru keluar itu untuk jalan, menjajakan jajanan kita kan. Nah ini kita masih sibuk-sibuk mengadon ini, pentol bakso dan macam-macam lah segala macam.
0: Jangan banyak-banyaknya boraksnya, kaget sakit perut uang.
2: Nah kita udah ada takarannya ya, kita jadi kita nggak terlalu berlebihan, itu sudah ada takarannya semua.
0: Ya ampun, boraks pernah ada takarannya, takut banget.
2: Iya, nanti kalau kebanyakan kita juga bisa rugi.
0: Ya Allah.
2: Ya itu segala sesuatunya harus dipikirkan itu. Jangan sampai kita tuh besar pasak daripada tiang gitu kan.
0: Iya, tapi kan lah pakai borak kan lah itu, lah untung.
2: Ya keuntungannya itu kan supaya dagangannya tuh bisa awet gitu kan. Jadi kalau hari ini gak habis, besok kita bisa jual lagi.
0: Ya ampun mawar, sudah malam mawar, nak lagu apa mawar Bi?
2: Biar coba saya tolong diputarkan, kita dari Sumatera Barat aja ya lagunya ya.
0: Apa judulnya?
2: Ya judulnya itu Tampilang Tanti Batanti.
0: Tambilang.
2: Ya.
0: Tanti Batanti. Oke. Ada spesialnya enggak Mawar Borak? Untuk siapa
2: ini? Spesialnya buat semua para pedagang ya. Semoga dagangannya malam minggu ini pada habis laris manis ya, Tanjung Kimpul.
0: Iya, barang habis duit kumpul.
2: Iya, bisa tersenyum simpul.
0: Iya.
2: Iya, itu aja ucapannya untuk para pedagang ya. Ini jangan supaya mudah-mudahan cuacanya ini bagus ya kalau udah menjelang sore ini ya. Oke, untuk CEO-nya selamat bertugas saja ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumahnya ya.
0: Amin, amin.
2: Nanti hati-hati, semoga sama dan sehat sampai di rumah.
0: Ya
2: udah, mau Borak mau ngadon pentol lagi nih ya.
0: Iya.
2: Lagunya ditunggu CEO-nya ya.
0: Iya, ya Mawar Borak.
2: Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar Borak sih ya, yang lagi ngadon pentol katonyo. Pentol apa? Pentol bakso Borak. Ya Allah. Dah lucu-lucunan sih. Lanjut lagi nih penelpon ke Cak, ini penelpon terakhir untuk sesi kali ini. Ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saldo.
0: Aldo?
3: Saldo, Saldo.
0: Saldo di mana Saldo?
3: Di Rantau Bayur.
0: Rantau Bayur. Iya. Nih yang...
3: Iya.
0: Oh.
3: Pendatang baru.
0: Datang baru ya?
3: Iya, baru nak boro.
0: Baru nak boro. Oh, iya.
3: Apa kabar Cek Iwan?
0: Alhamdulillah baik, selalu sehat selalu.
3: Sehat ya? Oh, tadi Mawar Borak itu ya?
0: Itu Mawar Borak sih itu yang pengusaha sukses. Ya. Pengusaha sukses itu.
3: Iya. Anak lucu suaranya, lemak nyubitnya ya.
0: Jangan no, kasihan dia. Dia sibuk, dia lagi mentol iya. Bakso Borak katanya.
3: Anak-anak yang baru umur 15 tahun itu ya. Kadang emak nyibitnya itu.
0: Oh, ya Allah. Ya. Cak mano cuaca di Rantau Bayur? Kalau kami di Palembang nih, ya biasa lah. Angin-anginan. Ya,
3: mendung-mendung manja.
0: Wah, sama baik berarti. Kira beda hujan, dikit.
3: Tidak.
0: Tapi hujan tak sempat, Cek?
3: Tidak. Rintik baik tadi.
0: Rintik baik?
3: Bang lewat baik.
0: Berarti cuma Cek itu berarti yang dapat... Hujan Cek Pipit talang tutu dapat hujan deres.
3: Alhamdulillah Cek Pipit kan.
0: Rezeki dia.
3: Di situ lebih itu butuh air berarti di sana.
0: Iya Cek Ayu tuh.
3: Kita dapat bagian yang kita kapan lagi kan.
0: Iya. Oke Cek, nak lagu apa Cek?
3: Lagunya apa? Bujang Brejo lah.
0: Bujang Brejo. Spesialnya untuk siapa tuh?
3: Lagunya tuh Merobi lah.
0: Oh, untuk Cek Robi ya?
3: Iya, siang untuk Mak Robi kan. Dengarkanlah lagu ini ya.
0: Dengarkanlah lagu ini.
3: Iya. Nah, itu pendengar perempat ya, galau-galau dikirim galau-galau kan. Untuk Cek Yawan, salam sehat, panjang umur,
0: amin.
3: Banyak rezeki.
0: Ya. Amin. Dia semoga.
3: Udah lancar urusannya.
0: Semoganya doanya balik juga ke Cek ya.
3: Iya, dimudahkan jodohnya kan.
0: Amin.
3: Kalau balik hati-hati Cek
0: Yawan. Iya, aku juga lada hati-hati nih, derasnya angin nih. Takut nyogek aku melayang.
3: Lagi redakan angin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Saldo di Rantau Bayur ya. Ini Ceknya penelpon terakhir Cek Yawan di sesi kali ini. Kita dendangkan dulu 3 lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang 56 menit lepas dari pukul 14. Cek Yohan pamit untuk diri dulu dari Sriwijaya Siang edisi Sabtu 20 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya Sore bakal direwangi sama Cek Abbas di Bepadu yo. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan dari kawasan Jalan Radio nomor 2. Cek Yohan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore ya. Sudah sore sama Cek Mita di sini, tentunya di program acara kita Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Dan Sriwijaya sore kali ini ditemani sama Cek Mita dari sekarang nih di jam 3 sampai kage jam 20 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, dulur pendengar Perempat dari Palembang, langsung baik kita buka dengan acara kita Bepadu dan di line interaktif 0711351656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897788484. Kita terima telepon yang pertama ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Wong Apak di Handayani.
0: Siapa?
1: Wong Apak di Handayani. Syukur.
0: Syukur. Syukurin. Iya. Nah, apa kabar Syukur hari ini Syukur?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Ini dengan siapa, Mbak? Mbak Ita apa siapa?
0: Mita, Mita dong.
1: Mana Mbak Ita kabarnya?
0: Hah?
1: Gimana Mbak Ita kabarnya?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Iya. Hujan enggak Syukur?
1: Alhamdulillah sini tadi hujan.
0: Hujan. Jam 2 tadi sama berarti.
1: Baru terang ini.
0: Iya, alhamdulillahnya ya. Ada hujan hari ini. Nah, lagu apa hari ini Syukur?
1: Kalau boleh minta lagu yang dari Amri Palu, Semua Tahu.
0: Semua Tahu. Kita coba cari dulu ya. Semua Tahu. Sembari dicari ke lagunya, mungkin boleh kirim-kirim.
1: Oh ya, kirim-kirimnya buat sampean di Gading Laut, sampean Langkan, Mbak Pipit, Mbak Eli, dan terus Mbak Nadia, Mbak Ita di Lais atau ya?
0: Ya, Sungai Lais.
1: Nah, Sungai Lais terus Mas Indra Widodo, di Talam Widodo ada Mbak Pipit juga ya, terus Pak De Kuripto, Mbak Dialogalonya Beh.
0: Iya, Semua Tahu ya judul lagunya tadi.
1: Iya.
0: Oke, dari siapa?
1: Amri Palu.
0: Amri Palu. Ini ada nih, tapi tidak tahu penyanyinya siapa. Semua Tahu dari Amri Palu ya. Oke, kirim-kirimnya itu Bay.
1: Iya, biasanya buat segala merah.
0: Ada lagi?
1: Ya lah, sudah cukup. Terima kasih waktunya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Assalamualaikum Cik Mitaku yang cantik, yang manis.
0: Tahu nian aku ini.
2: Siapa?
0: Cik Asmi.
2: Nah,
0: betul. Bestie gue banget.
2: Iya.
0: Cek, iya kan, bendung-bendung manja loh hari
2: iya,
0: ini.
2: Iya, tadi jam 10 Cek, nyampe jam 8 nyampe jam 10 jam.
0: Iya, jam 8 sampai jam 10 hujan.
2: Panas lagi.
0: Panas lagi, siang tadi hujan lagi. Memang dia
2: pakaian kemarin belum kering, Cek.
0: Dia mempermainkan perasaan kita. Iya, betul. Nah, lagu apa sore ini, Cek?
2: Lagunya ini baik, Cek, Roma baik.
0: Siapa?
2: Roma, Bay.
0: Roma judulnya?
2: Buta.
0: Buta?
2: Yuk.
0: Buta, Roma Irama. Ya? Boleh, silahkan.
2: Untuk Bang Iwan dengan Cik Yeni. Untuk Bang Indra Yudodo dengan Cik Kartini. Untuk Cik Gayah dengan Bang A. Untuk Cik Akbar dengan Cik Risa. Pak Ujan. Bang Putra Banten dengan Ibu. Nadia di Sukatedo. Masuklah Nadia.
0: Bangunlah Nadia.
2: Iya. Cik Itah di Sungai Lain. Bang Dodong di Sungai Lain. Untuknya Papa NJ. Mama Ita. Untuknya Bang Simon pribadi.
0: Ya.
2: Untuk Bang Yasin di Tambung Buntu.
0: Mm-hmm.
2: Untuknya siapa lagi, Cik?
0: Siapa lah?
2: Untuk Mak Fendi Gasing, Cik.
0: Ya. Yeah.
2: 35. Untuk Sisi.
0: Mm-hmm.
2: Nongjuk Sako.
0: Mm-hmm.
2: Galau-galau, Cik.
0: Galau-galau, Be.
2: Iya, azan dulu, Cik.
0: Oh iya, bentar lagi kaget. 15.29.
2: Iya, kita solat, Cik.
0: Iya. Oke.
2: Okay.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dong.
2: Assalamualaikum cerita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayah dua penelpon, satunya dari WhatsApp. Ada Hamzah Yusuf yang masuk sore hari ini melalui WhatsApp dengan judul lagu Panggilan Cinta dari Faul Gayo dan Selviyama. Salam untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga saya selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Lagunya Cek Mita putar ke ya. Tetap bersama kami di Perempat RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh. Mana mobilku? Aduh, Bang, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.29 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari menemani kita menjalankan ibadah salat asar sore hari ini.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada-Nya, karena Allah malam, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabat,

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Boleh masuk melalui telepon atau WhatsApp. Tapi tadi Cik Mita sudah terbuka WhatsApp Siko lagi ya, dari Wapet di Demang, apa di Kenten Wapet. Ini lagunya Zeki Zima, Kenyataan. Waduh, boleh lah ya. Kita cari ke dulu lagunya. Kenyataan. Kenyataan Zeki Zima. Salam-salamnya nih untuk pendengar Pro 4 dari Palembang, semoga sehat gal. Loh, buat bini Wapet semua cek sembuh. Mau kasih Cik Mita sama-sama Wapet. Demang Cik Mita. Ya, Demang ya. Kita terima lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bu Pandu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Zahwa di Pangkalan Balai.
0: Oh, Zahwa di Pangkalan Balai. Apa kabar Zahwa? Zahwa. Di Pangkalan Balai hujan atau tidak?
1: Hujan.
0: Hujan, deras? Iya.
1: Tuh, jadilah.
0: Oh, membasahi bae.
1: Iya.
0: Nah, lagu apa sore ini?
1: Ayu Ting Ting, Suara Hati.
0: Suara Hati?
1: Iya.
0: Suara Hati. Cik Mita cari ke dulu ya, sembari Cik Mita cari ke. Boleh kirim-kirim salam?
1: Enggak kate. Enggak. Cuman spesial deh.
0: Spesial. Boleh dong. Untuk siapa?
1: Buat yang di sana.
0: Oh, mungkin siapa tuh? Siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Iya. Ada
0: Ada dong.
1: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi dari telepon lagi ya. Halo.
2: Bapak Du, Cik Mita.
0: Woi, boleh. Dengan siapa ini?
2: Pipit.
0: Hah?
2: Cek Pipit.
0: Cek Pipit Talbot. Iya, iya. Talbot.
2: Selesai diguyur hujan.
0: Ah, sama dong. Cek Mita tadi juga berangkat hujan-hujanan.
2: Sama di Palembang ya, Dang.
0: Ih, selama kita satu langit yang sama.
2: Penduduk bumi.
0: Penduduk bumi. Lagu apa,
2: sehat,
0: Cek Pipit?
2: Kabaran.
0: Ay, sehat dong.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Cek Pipit apa kabar?
2: Katik
0: loh, Kak. Cek, iya. Lah tanggal 20.
2: Besok ada kondang in.
0: Oh, tadi udah kondang in 2 tempat.
2: Ya.
0: Besok
2: bawa kantong plastik putih dak?
0: Tidak, makan baik kenyang-kenyang.
2: Kalau sekalian bungkus.
0: Oh, takut. Kagak di
2: boleh, ya.
0: Iyo, kagak di ciran di uang lah, tidak diundang uang lagi gitu.
2: Ya, kalau uang dewek kan bisa nyedok.
0: Tidak, kalau uang dewek nunggu bae di rumah. Kayak dikirim uang ke rumah.
2: Iya ya.
0: Kalau uang dewek.
2: Oh. Panitia di belakang. Panit. Lemak lagi.
0: Panitia di belakang tambah lemak lagi, betul.
2: Tinggal nyedok beda ya.
0: Cek.
2: Nak apa, Cek?
0: Nak.
2: Di Roger.
0: Lagu apa?
2: Apa, apa ya? Kalau pria idaman.
0: Pria idaman. Pria idaman yang nyanyinya Elvi Sukaisi. Rita kalo Sugiarto. Rita ada dong.
2: Selain itu?
0: Cuma dua itulah, Elvi Sukaisi sama Rita S.
2: Itu kita ambil Rita deh.
0: Oke, siap.
2: Tadi Wapet tadi lagu Rita.
0: Wapet tadi sama Zeki Zima, dia enggak apa-apa duet itu.
2: Oh, iya.
0: Heeh.
2: Jangan bedewean menges ya.
0: Iya, menges dia deh.
2: Iya. Lah kepala ngantuk jebor nih, enggak pikirin dikit.
0: Lanjut.
2: Untuk Mang Pendueko,
0: iya.
2: Mang Pen Langkat dengan Gasing ya. Mang Pen Langkat toke bolu. Bolunya mudok-mudok nih
0: kan. Iya, gak pernah Cik Mita dinjoi. Ode.
2: Nyingok juga di postingan beliau tuh.
0: Ada Cik Mita gak pernah nyingok postingan itu.
2: Iya ya. Kali di privasi kayaknya udah Cik Mita nih ya.
0: Iya,
2: di privasi. Mang Pen.
0: Weh, memang nih ya.
2: Iya, Mang Pen tidak boleh privasi.
0: Mulai ya. Kau
2: tahu nak mesen yang hijau.
0: Nak ungu, ada dak?
2: Bolu ini ungu ya?
0: Mm-mm.
2: Ubi ya?
0: Mm-mm.
2: Ubi ungu. Ketan ikan di kolma.
0: Tan hitamnya enak juga.
2: Iya. Belum pernah nyicip juga.
0: Ini promo bae, enggak tahu rupanya.
2: Ini postingannya tuh lah, cak lemak nian. Medok-medok deh. Untuk Sisi Pelaju, Hendra Widodo ya, sama Cek Kartininya. Wain Yeni juga, sama Dedek Rotore. Lagi ya. Adi Pitung, Anggi. Mang Arsin, Cik Asmi. Wak Peteh. Bapak MG. Sama Mama Itanya. Robi ya. Oh iya, untuk Duta Streaming ya.
0: Siapa tuh?
2: Ken Aro.
0: Ken Aro.
2: Ari Bali. Mudah-mudahan sehat ya. Payo bagi-bagi, oh jeruk Bali.
0: Galak lah.
2: Enggak tuh jubahnya tuh enak. Apa lagi ya? Oh iya, untuk Cik Eli ya. Sama pasukannya. Cik Ita Sungai Lais juga. Mang Bus, Bik Bus ya. Mang Rizwan juga. Palangan di Bukit ada Pak Darmawan, Ibu Irma, Ibu Masito juga. Sekiranya itu be, Cek.
0: Okay.
2: Kalau yang belum tersebut agak bersambung be. Cek mitanya sehat selalu, Cek yo.
0: Ya, siap. Terima kasih, Cek. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita putar ke lagunya ya. Ada 3 lagu, kita dengar ke bersama-sama.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Kali ini dengan WhatsApp kita. Ada di WhatsApp kita pada sore hari ini dengan nama Arifin. Cik Arifin di Tangga Buntung ya. Minta lagu Lautan dan Api, Roma Irama. Belum naik Roma Irama ya? Plus sudah tadi? Sudah buta, tapi tidak apalah. Lautan dan Api. Coba kita cek. Nah, kita terima lagi dari telepon di 351656. Saya ingin bergabung, boleh? Halo.
1: Halo, Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
1: Kamu Mang Pen, oh, di Gasinglau.
0: Mang Pen, lagu apa Mang Pen? Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Lagu apa Mang Pen?
1: Cak mana?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Cetar
0: membahana badai, angin topan beliung.
1: Bau terang hujan saya minta.
0: Iya, baru sudah hujan ini.
1: Iya, mendung tadi. Hampir setengah hari hujan.
0: Maknya setengah hari. Nah, ini lagu apa, Mang?
1: Lagu dari Bunda Rita, we.
0: Judulnya?
1: Bercanda.
0: Bercanda, boleh. Iyo. Sebentar dicarikan dulu ya. Rita tadi sudah.
1: Sudah?
0: Mm-mm.
1: Bang Haji deh kan.
0: Sudah, laduwo.
1: Oh, lah sudah kalau.
0: Heeh.
1: Lah sudah bercanda dari Umi Elvi deh.
0: Bercanda Umi Elvi Sukaisi.
1: Iya. Lah sudah juga.
0: Elvi Sukaisi, sebentar, Cek Mita jingak dulu.
1: Belum.
0: Rita Sugiarto tadi. Dah. Elvi Sukaisi.
1: Iya, ada.
0: Ada. Kirim-kirim untuk siapa nih?
1: Yo, dikirim buat Senam Walangkan.
0: Mm-hmm.
1: Buat Cik Pipit di Talbot.
0: Mm-hmm.
1: Sama Kang Mamannya.
0: Mm-hmm.
1: Yo, buat Adi Pitung, Biswan Bukit, Saru, Lala, Eli Gandus, Andra, Robi Ramakasi. Buat Sisi, Nadia. Ayo galau-galau, Beh.
0: Galau-galau?
1: Kimita.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon si kok. Kita ke WhatsApp lagi si kok. Caknya tak sabar kalau dari WhatsApp ini ya. Kita buka dari Mang Megi Akbar. Monitor. Kerinduan Rido Roma. Waduh, boleh. Kirim salam untuk galau-galau pendengar setia Pro 4 di tempat terkecuali yang lagi monitor. Untuk Cik Ilwan, sehat selalu dan semoga semangat terus. Press spesial untuk istri tercinta lagi di jalan arah Bali, hati-hati di jalan. Uhuy. Iya. Kerinduan. Kita cari dulu. Kerinduan. Dari tadi siapa nyanyinya? Rido Roma ya. Rido Roma Irama, Rido Roma. Ayolah, kalau cek itu sudah tiga lagu, pe kita putarkan dulu ya.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudayaan kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali lagi terima telepon di 351656 untuk yang ingin bergabung pada sore hari ini dan juga di WhatsApp 0897788484. Kali ini kita buka dari Cik Gun ya di Betung. Sri Devi, buta karena cinta. Oh, Betung habis hujan ya. Oke, buta karena cinta, kita coba cari ke dulu ya. Buta. Aduh, lagu terbaru. Terus juga lagu selanjutnya kita terima dari telepon. Halo.
1: Assalamualaikum, Kak Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik, Allah Akbar. Cik Sisi.
1: Iya.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Aku baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Mantap ya. Iya. Nah, lagu apa sore ini kita?
1: Lagu dangdut ya.
0: Bukan, lagu keroncong ya, Cak Jentuk Cik Sisi ya.
1: Aku boleh
0: apa?
1: Boleh minta lagu Lesti sama Firza enggak?
0: Judulnya?
1: Lebih dari selamanya.
0: Kalau ado ya, caknya ado caknya.
1: Ya kalau kata kayak minta dengeng.
0: Lebih dari segalanya.
1: Selamanya.
0: Oh selamanya. Iya, ada. Maaf salah.
1: Bagaimana dirimu ini, Shay?
0: ya ampun. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam ye, buatnya ya Sobari ye. Buatnya Mang Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar, sama Tante Alisa ya. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore ya. Ini Mang Uju, Sakura Rambutan, Mang Uju 035. Tadi ada Mbak Pipit ya?
0: Iya, Pipit Talbet.
1: Oh, yang pertama tadi masa ada Bang Syukur ya, salam kenal ya Bang Syukur ya. Terus buatnya ini, apa Cik Asmi, Mang Aspen ya. Pak Pendi Langkang, Pak Pendi Gasing, Eli, Robi, Andra Anggi, Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukaramnya juga ya, selamat sore. Kita jalan-jalan ke OI ya. Di situ ada itu siapa namanya, Mang Pian ya, Mang Helmi.
0: Iya.
1: Ada Mang Lapi juga di situ, ada Mang Johan juga ya, selamat sore ya. Kirim juga ke ini apa, Banyumang Rizwan Bukit ya.
0: Iya.
1: Pak Darmawan juga, Banyumang Idham, ada Mang Peri Sungai Rotan juga ya. Banyu Sahrul, Rara, Cik Itan, Cik Nadia juga ya, selamat sore ya. Banyumang Dodong ya. Siapa lagi Cik Mita?
0: Siapa lagi lah? Sama-sama bingung kita kalau sudah masuk nih.
1: Galau-galau bela kayaknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya mohon maaf yang belum dikit ini Mang Iwan nih, Mang Hendra Widodo juga ya.
0: Galau-galau baik. Ya sudah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terima Cik Sisi, kita terima ke WhatsApp lagi ada Cik Siska ya dengan lagunya Gubuk Bambu, dikirim buat semuanya aja. Spesialnya buat Cik Mita, terima kasih kembali. Langsung saja 3 lagu. Nanti kita kembali lagi di acara kita sore hari ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar usai di sini, kebersamaan kita di Bepadu. Dan ketemu lagi di lain kesempatan pastinya dengan program acara kita selanjutnya ada di Wisata Lokal ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menangani 540 kasus demam berdarah DJ atau DBD sejak awal Januari 2026 hingga saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Palembang, menyampaikan bahwasannya dari total kasus yang ditangani, jumlah pasien DBD terbanyak ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 dengan 66 kasus dan Seberang Ulu 1 53 kasus. Sedangkan terendah ada di Kecamatan Ilir Barat 2 dengan 13 kasus. Adapun sisanya tersebar di wilayah kecamatan di Kota Palembang. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan penuh karena potensi lonjakan kasus masih tinggi akibat musim pancaroba.

0: Sebanyak 1.500 titik panas terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode 1 Januari hingga 14 Juni 2026. Jumlah itu dicatat dan terus dipantau Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel. Dijelaskan Kabupaten Morenim menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi yakni sebanyak 302 titik. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, sore hari ini kita ada di Plesir, adat budaya kita. Kira-kira ngobrolin apa? Adat budaya yang mana? Wisata yang mana yang kita bahas? Tetap bersama kami di Promo 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini kita masih di Sriwijaya sore ya. Masih bersama Cik Mita di sini. Malam minggu kira-kira kemana sih? Pastinya malam minggu nih ke CFN ya. Lagi rame-ramenya CFN nih, boleh nih. Terus juga besok paginya ke CFD. Wede, penuh ya jadwal kalau Sabtu dan Minggu. Tapi kayaknya di luar Cik Mita lihat sudah ada hujan lagi. Mudah-mudahan malam ini juga ada hujan ya. Jadi kawan-kawan bisa datang ke CFN ya, untuk menikmati, untuk jalan-jalan, untuk lihat-lihat, untuk jajan-jajan. Aduh, jadi lapar deh. Lapar banget hidup ini kalau ngomongin CFN atau CFD kan pastinya ya. Kalau uang-uang yang Cik Mita nih bukan utama ke jalannya ya, tapi lebih utama ke perut ya. Jadi lapar dikit gas jajan, lapar dikit makan, lapar dikit makan. Ya kalau Cik itu kita pikirkan dulu kita nak kemana. Malam ini kaget boleh cerita sama Cik Mita, tapi sambil kita dengarkan lagu-lagu religi ya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alimtani tadi, adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib pada sore hari ini, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan ya amal perbuatan baiknya. Sore hari ini kita mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegolin atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan ketersediaan dan penyaluran LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Pendukal Abab Lumajang Ilir, Sumatera Selatan sesuai ketentuan. Dikatakan bahwa Pertamina terus melakukan monitoring dan evaluasi distribusi LPG 3 kg serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen pangkalan serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung penyaluran LPG subsidi yang tepat sasaran. Ditambahkan rata-rata penyaluran LPG 3 kg di Pali mencapai 5.129 tabung per hari yang didistribusikan melalui 3 agen dan 130 pangkalan resmi yang tersebar di 71 desa di kabupaten setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengusulkan penambahan 4 unit helikopter waterbombing yang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman di Palembang mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan melalui potensi karhutla di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Sumsel membutuhkan 2 kali helikopter patroli dan 8 helikopter waterbombing untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja dan petugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.

0: Sedulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Lapan-lapan ngomong 4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar malam hari ini, kita ada di Irama Batang Hari dengan lagu-lagu Batang Hari 9 yang bakal kita putar ke dulur pendengar Perempat dari Palembang di Manopai Prado.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, di penghujung kebersamaan kita si malam hari ini, tentunya di Sriwijaya sore ya, ditutup dengan program acara kita ada di Irama Batanghari. Lagu-lagu Irama Batanghari telah kami putarkan malam hari ini. Pendengar, setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya malam. Cepet ucap terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung melalui program acara kita berpadu tadi sore. Cemita langsung bae pamit dari ruang dengar Dodolor dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Minta Duinda Sari pamit sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru bae tadi kita denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kecik Maineka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mace Becek dulur-dulur dimanapun berada di kesempatan malam ini edisi Sabtu tanggal 20 Juni 2026 untuk Sriwijaya Malam. Kali ini bakal berhubungan dengan Kulo Cialam di sini ya. Dan pecah biasa dulur-dulur, ini untuk Sriwijaya Malam kita bakal awali dengan program legenda yang bakal kita simak sama-sama sesaat lagi. Dan kemudian lanjut di acara Sumsel Berdendang sampai jelang kaki di jam 21 malam. Dan sesudahnya kita bakal ngakak sama-sama untuk di program kelakar kita berewangan dengan Kulo Cailham di sini sampai tuntas jelang kaki di malam ini Manca Bica ya. Jangan lupa kaki ada lagu-lagu hiburan dan juga kata-kata motivasi yang bakal kami bagikan menuntaskan perjumpaan kita sampai jelang kaki di jam 24 malam. Baik, selamat malam minggu, selamat menikmati malam yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan kehadiran Cailham dan juga Perempat FM Palembang ini akan memberikan kesan yang semakin bikin suasana malam menjadi tambah bahagia ya. Baik, dan kita bakal simak sama-sama kali ini ada program legenda dengan judul Legenda Ratu Bagus Kuning. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Album Legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
3: Jembatan Teula sudah lewat belum? Yang tempat kita biasa tuh.
4: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmu.
5: Maafkan hamba Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
4: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
6: Tidak ada Putri, tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
4: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
7: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
4: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
4: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
7: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
4: Ah, ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
7: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
4: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
4: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
5: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
6: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
4: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
7: Iya!
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
7: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
4: Siapa kamu?
7: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
4: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
7: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri, akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
4: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu, baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, sunan.
7: Baiklah. Mari kalian semua. Mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti, yang selalu menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.

0: Iya sang raja, tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
1: Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
2: Tak mungkin, Raja Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
3: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
1: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
4: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang macam.
2: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
0: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
1: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
4: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
1: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
5: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Setidaknya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya. Kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai ya, hai ya, ya, wah, ya. Rasakan pukulanku, ya. Ampunkan hamba, sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba, sang putri. Aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah. Kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Sekanak Kerihin. Kalau mau merasakan Palembang tempo dulu, mampir ke wilayah Sekanak Kerihin. Apa ya Sekanak Kerihin? Sekanak Kerihin adalah sebuah kawasan objek wisata baru yang dikembangkan di kota Palembang. Di wilayah ini terdapat berbagai macam bangunan tua atau heritage. Nama Sekanak Kerihin berarti Sekanak Tempo Dulu. Berada di pusat kota dan di samping Sungai Musi, tidak jauh dari Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan melakukan pemugaran 6 kawasan objek wisata yang masuk dalam bangunan tua atau heritage di kawasan Sekanak Kerihin. Adapun 6 bangunan tua yang akan dipugar dikembalikan fungsinya, yakni Bioskop Rosida atau Rex, Gudang Kopi atau Gedung Opera, Jembatan Sekanak, Gedung Thompson, Kantor Hoktong, dan Hotel Pertama di Palembang. Dengan pemugaran ini akan dilakukan perbaikan ikon-ikon kawasan Sekanak Serihin ini. Kawasan ini akan diperbaiki dan dipercantik lagi seperti kondisi dulu. Dan perbaikan ini tetap melestarikan gedung sebagai bangunan heritage dan kawasan cagar bangunan yang dapat menjadi destinasi wisata di kota Palembang. Berwisata sambil menikmati suasana kota dengan nuansa tempo dulu menjadi daftar tambahan tujuan wisata kita jika datang.

Mancek Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: semangatnya untuk diselesaikan, dan yang pasti supaya tambah semangat direwangin Hamo Kulo Cilham di sini ya. Oke, dan 351656 silakan yang pengen telepon, kita bakal angkat teleponnya untuk di Sumsel Berlendang. Belum pacar kirim salam, tapi cuma pacar request lagu Sumsel by Manci Pice, atau ya lagu Sumsel ya, namanya Sumsel Berlendang. Pengen WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Langsung baik kita sapa, ada siapa? Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Napi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat ya, ceria singgonyo ya hari ini ya.
1: Ceria dong.
0: Soalnya makin
1: kemudian Elham juga sehat ya.
0: Sama dong, karena malam minggu dah ya.
1: Malam minggu, tapi
0: Bekais gitu masih tetap walaupun malam minggu.
1: Malam minggunya di rumah bae nih, guling-guling.
0: Iya ya.
1: Ilham siaran
0: lemak di lah ya. Berguling-guling sambil dengar ke radio kan tambah semangat
1: tapi,
0: gitu
1: tetap terhibur ya.
0: Itu ya. Oke, Bang Napi nak lagu apa nih?
1: Lagunya yang kembangnya bunga para rita.
0: Apa itu judulnya?
1: Apalah judulnya ya.
0: Itu bukan lagu Sumsel.
1: Oh bukan.
0: Lagu apa itu ya? Para witan tiga kami gondang. Di tanah Minang. Oh itu lagu Padang.
1: Oh lagu Padang.
0: Bukan gitu Sumsel ya? Itu.
1: Nah, enggak tahu lagu yang Petang.
0: Ah itu baru Sumsel itu, ada tuh.
1: Ada ya Sumsel itu ya.
0: Sudah kita siap ke.
1: Buat Cik Ilham ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Cik Ilham ya.
0: Siap Bang Napi.
1: Kakek masih Cik Ilham.
0: Silakan. Masih Cik Ilham Klakar. Kita jangan tak masuk Bang Napi ya.
1: Mudah-mudahan Bang Napi pacar masuk lagi ya.
0: Itu mudah-mudahan.
1: Itu bye Cik Ilham.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Napi. Terima kasih teleponnya di kesempatan malam ini. Lagunya sudah kita siap ke. Di belakang Bang Napi kita coba terima kembali dari siapa? Sumsel Berdendang.
2: Selamat malam Sumsel Berdendang.
0: Sama malam juga. Waalaikumsalam Cik Fauzan. Iyo.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cek mana Cek Fauzan kabarnya juga?
2: Alhamdulillah sehat galo.
0: Lancar galo ya?
2: Lancar jaya galo.
0: Lancar jaya galo singgoy. Karena tidak makan kates ya?
2: Apa?
0: Oleh makan kates jadi lancar dia nyo.
2: Ya ada nian.
0: Oke lagunya apa ini Cek Fauzan?
2: Lagunya coba kita ini baik ambil. Pempek kapal selam.
0: Pempek kapal selam. Makai cuko dah.
2: Iya. Ya tak nyolam mak ini makan pempek malam-malam kan.
0: Itulah kalau Cik Elam tadi makai cuko dah.
2: Tambah cuko pula. Oh nambah iya. Lemaknya double.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya sudah kita siap ke ini.
2: Oke, okay, itu baik Cik Elam.
0: Yuhu.
2: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuknya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Rombat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Oh, singgo kato manca bica ya. Alang ke raminyo telepon kita malam ini. Alhamdulillah CLM senang. Artinya manca bicanya monitor galau di Rombat Palembang. Sambil ngapo ini? Coba kalau malam minggu ini paling lemak tuh merujak. Alang kenyo agak sakit perut ya, tapi makan nasi tadi sudah. Enak tuh malam minggu begadang aja ngana. Kata mang oma tuh kan, berdagang boleh berdagang. Oh, begadang kok berdagang. Oke, dan tersisa waktu 13 menitan untuk di Sumsel Perdendang. Coba CLM siapa lagi penelpon kita, ada siapa? Sumsel Perdendang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Cek Sisi.
1: Hai.
0: Hai juga. Langsung bel lagunya lagu apa nih?
1: Hah? Bagi aku lagu ribu-ribu.
0: Oke, kita siapin ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi di Pelacu. Terima kasih jenenge sudah masuk ya tadi malam ini ya. Terima kasih Cek Sisi. Belakang Cek Sisi mungkin ada Cek Sasa atau Cek Soso. Ini kita sapa ada siapa? Sumsel Merdendang.
2: Halo Sumsel Merdendang, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam Pak Mas Nuri.
2: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ngapa Cek Ilham jadi teringat ya? Oh, Cek Nyok. Ngirim ke doa baik. Ini Cek Putra Banten. Amin, ya Rabbal Alamin. Kok Cek Ilham langsung blek Cek itu ya kepikirannya?
2: Iya, mungkin tak kena ke situ lah Cek Ilham.
0: Iya, suaranya kan agak sama Cek ya.
2: Oh, my God.
0: Yalah, kita doa ke baik almarhum ya, mudah-mudahan ditempatkan di sisi terbaik sisi Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Cek Putra Banten lagu apa nih?
2: Palembang Kertopati, Bay.
0: Palembang Kertopati. Yang mana tuh Palembang Kertopati? Tanjung Karang. Oh, itu.
2: Tanjung itu belum apa nih lagunya, Cek.
0: Cek Putra Banten ngubah judul, itu Tanjung Karang Kertopati.
2: Oh, Tanjung Karang Kertopati. Oh, udah maaf lah. Ingatnya Kertopati, Bay.
0: Curiga gitu, ngapa ingatnya Kertopati, Bay, ini ya.
2: Iya.
0: Oke, sudah kita siapkan Cek Putra Banten. Gak masuk deh.
2: Siap, Ilham. Makasih waktunya.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manci Bice. Sudahan dulu ya untuk dua penelpon. Kaki kita berkelakar untuk di kelakar kita. Cek Ilham pengen tahu. Manci Bice ada kisah. Alangkah kisahnya ya. Mungkin ada cerita yang pernah bikin Manci Bice sampai dengan saat ini masih tengakak kalau dengar. Atau mengingat cerita lamanya itu Mas Cece. Gak boleh telpon Cek Ilham untuk di kelakar kita jam 21 kagetnya. Dengan lagu-lagu pecah biasa. Lagu daerah Sumsel boleh. Lagu Nusantara boleh. Dan juga penelpon ketiga kita ada di Dangdut ya. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana. Tetap di sini ya. Sriwijaya Malam Perempat FM Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Berlanjut kita baca untuk di Sriwijaya Malam. Baca yang tadi sudah Cialam sebut ke kita bakal ada di Kelakar Kito ya. Dan silakan yang pengen telpon di 0711351656. Kita bakal mainkan mungkin untuk BCBC malam ini pengen ngakak sama-sama gitu ya. Dengan lagu-lagu daerah Sumsel boleh, Nusantara juga boleh. BCBC di malam minggu ini walaupun dengan suasana hati yang galau. Galaunya kenapa? Mungkin BCBC-nya sedikit bad mood. Tahu gak sih bad mood itu apa? Bad itu nomor untuk ujian, mood itu pening mah itu ya. Bukan, bad mood itu artinya kita lagi, kalau bahasa Palembangnya itu rungsing gitu nama CBC ya. Oke, okay, rungsingnya karena sudah ngechat ayam beb di WhatsApp ataupun juga sudah nelpon tapi tidak diangkat, tidak dibalas pesannya. Waduh, jadi galau ya. Ada apa deh? Ngilangi galaunya di perempatan Palembang sama Cialam di sini boleh sama request lagu kagenya ya. Oke, okay, baik, dan kita coba sapa penelpon pertama kita untuk di Kelakar Kito. Ada siapa? Kelakar Kito. Iya, kelamuan, silakan dicoba kembali 351656. Mance Bice, kita sapa ada siapa Kelakar Kito?
1: Kelakar Kito.
0: Yo.
1: Oh, itu.
0: Begema.
1: Begema.
0: Kecik ya dikit. Mama nih kak, masih yong,
1: masih ya?
0: Masih berengong. Cek cek 1 2 3 masih yong. Nyau nyau dikit coba yong. Coba antak ke pinggir jalan coba nyaunya tuh.
1: Ada lagi kan?
0: Nah, sampai ringki dehnya. Tapi aman nyujuan tuh tergantung uangnya yong, aman deh. Ngaungnya dengan daknya tuh.
1: Tegang,
0: bukan. Ujungnya ngomongnya belaga dia tidak berdengung mak itu nah. Tapi emang ngomongnya belaga nia nama berdengung dia mak itu nah yong.
1: Jadi sedang-sedang saja ya.
0: Alah sedang-sedang saja peti pera yong.
1: Peti pera.
0: Jadi cak mana malam ini kak yong?
1: Oh lagi di kalau apa
0: dia? Lagi galau bad mood. Bahasa kita singgonya. Ngerti dak jo aku pernah ngompor 4 ikaman kita sebut ke bad mood. Pak Sobari ngerti dak Pak Sobari apa bad mood tuh menguju?
1: Apa dia menguju?
0: Menguju tahu dia bad mood tuh apa. Bad tuh ujo menguju untuk isi kartu ujian tuh nah bad untuk nomor ujian. Nah itu bad kan? Mood itu yalah itu tadi rungsing kenengnya mengkerut metu yo.
1: Bukan ini imun-imun.
0: Imun-imun amit-amit aman koyo kawan enggak. itu. Tapi kalau koyong dewek ada cerita lucu dak yong yang sampai Maika tuh aman ngingatnya tuh masih galak sengigi surang metu. Sengiginya sampai giginya kering yong ya. Bukan sengigi tuh, tesenge. Ada dah yong.
1: Itu udah ngerti aku dulu. Aku pacar ngebidi kau dulu.
0: Mamane lah.
1: Ini bad mood.
0: Bibinya artinya jual mahal deh nye.
1: Nggak, dia murah dikit.
0: Oh itu yong ya. Soalnya lah memang sama cinta. Mamane aman kau yong datang?
1: Langsung di ini siapa martabak
0: lah. Wah, lemak lah terbalik. Biasanya kita yang lanang kak nyiap ke martabak itu.
1: Tidak dia.
0: Dia yang nyiap ke?
1: Ini dia tak bad mood itu kan.
0: Oh, jadi dia baik hati menyiap ke kita yang ni.
1: Sare pule ini memang ini terlaman dulu.
0: Ngape? Baiknya tu agak setuju apa?
1: Itu kan ini apa belum kate yang namanya sepeda motor mereka
0: lo ngesot kita masih dulu ya nge
1: masih naikin turun ini
0: naik unto
1: naik angkot
0: turun angkot turun angkot joko naik unto kalau sepeda unto maksudnya itu
1: belum
0: naik angkot jadi dulu tuh
1: aku dari dulu kan aku di Palime
0: di Palime ngapelnya kemana
1: ngapelnya ke Pelaju
0: langkah jauhnya
1: apa datang dari proyek tuh stop itu dari pasar mobil pasar itu.
0: Oh, ngalah kena
1: berang itu.
0: Ngalah kena ngelek rentue lagi demam itu nah yang saking jauhnya tadi itu kan.
1: Jadi apa nyemerang Bang jalan pucuk proyek.
0: Pucuk proyek itu Ampera.
1: Ampera.
0: Biasa galak tagih ngongkos yo ya, pucuk Ampera tuh ya, pucuk proyek tuh. Kalau naik bis kota dulu, enggak, naik angkot.
1: Belum ada zaman bis kota.
0: Oh, belum ada. Oh,
1: baru mobil, masih ada mobil abang.
0: Aku hobinya naik mobil abang waktu itu, singgonya.
1: Sudah buat proyek, mah. Nah, ini berang. Berang, depan ini. Kan dia tuh di Pangkal, di Tojulu, di Bundaran.
0: Oh, di Bungaran.
1: Bungaran.
0: Nales itu nyembrang dikit Bungaran tuh, kan? Dem tuh?
1: Dekat masjid itu kan, ngapel itu, ngapel dah paca, ngapel malam.
0: Lah, ya. Itu ya berjuang
1: malam
0: nih ya.
1: Malam lagi mobil.
0: Lokat terkacip.
1: Jalan kaki,
0: berjalan kaki, pecah betis kaki yong, sejauh ida itu. Jadi ya, memang perjuangannya susah yong ya waktu itu napat kayak kopi kita itu ya. Oh ya untung nih ya Joko tuh berjodoh tuh tadi kan. Aman saking enggak berjodoh tadi lah meliwat ke Ampera, meliwat ke Plime segala macam enggak berjodoh loka nih ai Kak. Tapi alhamdulillah.
1: Belum kebari untungnya boleh perahu. Saya tuh sare dan nyemerang.
0: Boleh jokong kalau kami masih berjokong ya Kak. Baik itu.
1: Yang di ini yang
0: Jokong tuh
1: di belakang Bambin.
0: Di Sikana banyak tempat kopi Ita, sungai lain nak nyebrang ke itu, ke Busri. Jokong.
1: Bukan yang diambil di belakang itu.
0: Itu Dokong. Dokong tuh itu nah sayur kita yang galak di Tomes tuh nayong. Kangkung.
1: Kangkung.
0: Lain lagi yong nama jauh itu.
1: Nama jauh.
0: Oke. Okay. Kau nak lagu apa ya malam ini Kak?
1: Lagu apa? Oh, lagu ini, lagu.
0: Nusantara kenapa boleh.
1: Lagu, apa dia namanya tuh?
0: Yang mana?
1: Melati Karangan.
0: Melati Karangan. Pak Yo, ada lagunya yang kita siap ke. Nggak bersalam untuk siapa?
1: Yang Melati Karangan lah ya, tahan nyemberang sungai itu
0: kan nyengok
1: ini ya.
0: Oh, itu.
1: Oh, bukan. Yelah,
0: ya. Melati Karangan. Cek tuh lagunya tuh.
1: Ada yang ini. Naik ketek, naik jemerang itu nah.
0: Yang mana yang lagu apa itu?
1: Apa dia lagu apa itu?
0: Ya naik ketek.
1: Dulu ketek yang ini. Amun segan ini ya, naik jalan pucuk proyek tuh. Naik ketek,
0: oh, yang mantu. Ku sampai detik kak takut ku naik ketek. Karena ke kepulauan kemarin, terpucat megang kuatnya. Ujung speedboat tuh tadi. Mamang tuh tersengih. Lo aku empai nyobo di Palembang Kak lah, bukan nama itu namanya singgonya ngebutnya itu tadi noh. Skoci itu namanya yo ngek. Singgonya aman ada kapal yang lainnya itu liwat. Ombak-ombak terpucat tambah main tuh.
1: Kalau di daerah Indralaya itu apa sudah lebaran puasa lebaran ini kan. Orang naik boat itu kan gebutian lomba kan.
0: Itu rame yo ngek.
1: Rawi di situ.
0: Asik-asik lagi lomba naik motor balap main itu tadi. Nah, saking ngebutnya tadi. Ada ayamanku takut juga itu aku udah ajak berenang. salam nyentuh siapa lagi, Yong?
1: Salam-salam.
0: Heeh.
1: Siapa
0: tuh?
1: Subari.
0: Oke.
1: Mana yang benar di Jukung apa ini tuh?
0: Heeh.
1: Kirim-kirim kelas ke Jukung
0: enggak? Oh, mana ada lokanya kan?
1: Kalau
0: ada loka. Siapa lagi?
1: Itu Bim Sobari, Putra Banten,
0: yo.
1: Uzan, Mang Rudi, Mang Jenal.
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Mbak Ma apa Mas Ma Bu Ida Arifin, Yasmin, Mang Pen, Mang Pen Kasing. Mang Uju, nah ini Mang Uju udah baca, marah dia pun
0: tadi. Aku siang tadi ketemu Mang Uju siang tadi waktu ke KM9.
1: Di mana di?
0: Jadi kau yang lucu dua ceritanya, kau nyerito kenyayong ketemu Mang Uju siang tadi tu. Ganggu Mang Uju lagi bosek dengan cucungnya singgonya. Untung kami tak siramnya dengan ayo tadi tu. Siapa lagi yang?
1: Untuk Mang Uju, untuk Asmi Aspin tadi, terus ada Bang Iwan, Pati, Bang Helmi, Adi Pitung, Goyung Simon. Simon lagi galau, ini lagi, ini Lego dia.
0: Lah, baiklah getang tuh, mau martabak, mau kemplang, mau segala yang dibawa itu kan.
1: Lalego, Mega.
0: Lalego.
1: Tahu ngapain?
0: Gelasan tuh onyo tiga, itu nah jadi Lego.
1: Onyo putus betetan. Tahu gak kamu betetan?
0: Itu tahu yang untuk dari kayu cangkang itu pam aman. Ngenek awak tepeki singgo ya.
1: Audisi apa untuk peluru tuh apa?
0: Isi
1: batu-batu itu.
0: Bukan batu, bukan buah apa dia? Kuning kecil itu. Ada aing ngenek ke mate itu sakit nih ya.
1: Buah bonsai,
0: benoyong kami zaman budak dulu. Wih, takut kuang main itu kena injak mata juga kayak. Tak siapa lagi yo?
1: Untuk siapa lagi? Nadia terus.
0: Untuk
1: Bang ini, Hendra Widodo.
0: Okey.
1: Tapi ininya. Gale-gale bayung.
0: Bayung.
1: Gale-galenya pokoknya. Salam, selamat malam bay. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam kompak, wey. Untuk Ilham, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Coba ya, Nek.
0: Ayo, Pak Yoyo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi. Yang sudah bergabung di malam ini, terima kasih yung, untuk cawanya singgo kate yung, teseng gigi kita sampai terkering gigi koyong awan lah koneng kering boleh. Dak we agi jowong koneng nia padahal koyong awan kak balik siaran sikat gigi nah tidur sikat gigi bangun tidur sikat gigi singgonya cuman sih kok koyong awan kak aman mati lampu gigi itulah yang terkelik. Saking keputihnya tadi kan. Oke, di belakangnya kayak ngadi kita sambut lagi ada siapa? Halo kelakar kita.
2: Iya, kamu yang ganteng.
0: Ayo, Cik Asmi, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Cik, mana kabarnya hari ini?
3: Sebentar ya.
0: Hah? Yo, Pak Yo.
3: Halo.
0: Yo, Mak Mane.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini malam
0: mingguan. Ini malam minggunya lah kami sikok ke di malam Jumat, Mak itu nah.
3: Jadi yasinan kalau huh? Ada gentinya.
0: Kami biasa bukan yasinan main boneka jalangkung itu. Main boneka. Datang tak jemput pulang tak diantar. Cak siapa lah itu yong?
3: Itu lagi teleponan sama Siti Aisyah.
0: Wah. Wow.
3: Siti yang... Aisyah ni.
0: Ada.
3: Kenalan pertama kali.
0: Kata Koyong Adi lah Lego katanya tadi.
3: Apa?
0: Lah Lego katanya Koyong Simon.
3: Pun
0: Simon. Nanti aku pergi Siti Aisyah.
3: Nang Raymond, lagi Mon. Nah, biar itu Wang Waiter
0: urus. Itu ya. Oke.
3: Kalau dah galak Mon, kalau dah galak mau. Ada okay. Baca pun nama aku ni Mon. Iya, itu usaha kau dewe.
0: Bukan zaman Siti Nurbaya lagi, dah ya.
3: Dah tu cinta ditolak dukun mutiara.
0: Oh, dah wow. Nama seram itu jangan. Maika Arai. Maika Arai. Cinta ditolak sen menyambut tindak Maitu Nayong.
3: Nah, bagi pelet Jepang mon.
0: Bukan lagi, singgonya kami kan lagi di mana waktu itu pokoknya lagi makan model apa mak mane itu. Dek uji mamang itu ngejuk kami petua. Enggak lah nak jan mak mane aman banyak sen, nekat galek uji mak itu.
3: Nekat galek, uet sen. Lah kayak
0: gale. Aman suwe sen, jangan ke uang nak nekat kita. Antu be lagi dak galak nekat kita.
3: Antu
0: be
3: takut.
0: Takut ringam nyengok kita buntu betul kan. Jadi artinya sen tu menentukannya yung eh.
3: Balik ke mana yung sen tu?
0: Hah? Sen. Balik ke Waita mungkin macam itu. Lorong family.
3: Ya di hitam orang pemilih ya.
0: Para situlah.
3: Namun kalau kau nak belajar mon kau hitam bawa ayam hitam mon.
0: Itu tadi ya.
3: Ayam hitam segala hitam teko telo hitam.
0: Berarti cek kau yang awan kak cek Ilham kak pacak dibawa mai tu nah. Tapi cek Ilham ni bukan hitam putih pekat mai tu nayong. Saking gaya putih pekatnya tadi.
3: Cek Ilham tu kan hitaman.
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Jadi kalau makannya masing-masing, nyingo Cik Ilham jadi manis.
0: Oh, kalau kami dulu kalau makan masing-masing, masak masing-masing nak bebinin belaki ujungnya mak itu ya. Kalau zaman dulu tapi kan.
3: Oh, itu. Masak masing.
0: Ajaknya
3: nak belaki.
0: Nah, itu galak omongan orang tua itu kan mak itu kan.
3: Oh.
0: Heeh.
3: Jadi itu. Muka masing? Mukanya masing?
0: Mukanya masing berarti baru bangun tidur yang ada ilernya mak itu nah. Masin itu karena baru bangun tidur.
3: Oh,
0: makanya
3: masih ada sisa-sisa terpatah di muka kan.
0: Sisa-sisa cinta. Lagu dangdut itu.
3: Kan ada peta, peta Sumatera, peta apa. Kan.
0: Ada galek, peta ini peta apa buntu Cak Uji Bang Toyo.
3: Aman Cak sebulan tak dicuci tu lengkap. Hmm.
0: Bukan. Aman sebulan dindam ke ayo, ayo yang tadinya beneng.
3: Jadi
0: bubah jadi abu-abu itu nayo.
3: Pengalaman
0: caknya. Bukan lagi pengalaman. Sampai Maika pun masih mak itu yo.
3: Sampai Maika nah,
0: nanggung
3: maju
0: gitu. Ayo mana yo?
3: Menuntut yang ayo yang
0: ayo mana? Ayo yang ngasak situ apa? Hah? Ayo mana?
3: Ala tahu.
0: Alhamdulillah. Lah itu ya.
3: Apa yang lame apa ada lagi yang baru tak tahu.
0: Cak Joang tuh masih mak lame.
3: Iya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang.
0: Rumput tetangga.
3: Aman nanya sebagai lekam, macam itu lah.
0: Aman nanya di kuku belok kek kaki menanya itu.
3: Aku nak nanya di rumput
0: lagi. Rumput tetangga, yung eh. Rumput tetangga. Lagunya apa yung malam kak yung?
3: Lah, kebalang tentang lagu ya. Janda bersubsidi.
0: Hah?
3: Janda bersubsidi. Janda bersubsidi.
0: Lagu daerah mana itu?
3: Dari Tanjung Batu.
0: Janda
3: bersubsidi. Dodik musik official.
0: Alam kecak BBM-nya yo bersubsidi mak itu. Ada apa lagunya?
3: Ada yo.
0: Coba ya kita dari cek.
3: Dari Dodik musik.
0: Coba kau yang ngawan. Aja Ilham coba ini dulu. Janda bersubsidi. Oke, namanya lagu ini.
3: Ada yo.
0: Ada.
3: Mantap dah, kau yang Ilham ada tu lah.
0: Ada tu lah apa yang tak suwe tu kan?
3: Dengarlah subsidi tu.
0: Sen tu lah yang tak suwe ini kadang tu.
3: Kau yang kalah dengan janda
0: baru. Oke, salamnya untuk siapa yo? Untuk siapa?
3: Itu
0: dan lah dari tadi pakai kelakar lah kita kan ni.
3: Oh, ternyata ada judul lain kali. Kali itu baru pemanasan.
0: Bukan nak senam kita ada pemanasan yo.
3: Lantas itu eh, mendalami.
0: Itu ya. Salamnya untuk siapa yo?
3: Spesialnya untuk orang rumah sama Aisyah yang lagi teleponan.
0: Oh itu ya? Oke.
3: Semoga akur-akur aja.
0: Itu.
3: Aja banget ya.
0: Aja banget ya.
3: Aja
0: banget. Beda aja.
3: Akur-akur baik. Ya untuk Cilham, sehat selalu, mudah urusannya, murah rezekinya deh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Cilham.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Cik Aswin dan juga Cik Asmin di Waitan. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga di belakangnya. Nah ini kebagian lagu dangdut ya. Karena penelpon ketiga kita macam-macam. Siapa

0: Paham?
1: Iya, pengen jalan
0: kan. Ini agak itu dulu ada Jokong di situ. Oh itu kau yang Simon ya, yang Jokong tuh ya.
1: Kalau dulu kan memang nggak masuk perahu di sungai kecil ini. Sekarang nggak lagi
0: Ngapa lah dangkal atau lah menyempit?
1: Lah banyak ini nggak pacak lewat lagi.
0: Oleh apa lah?
1: Ya sungainya kan sudah dijam ya.
0: Oh itu.
1: Kiri kanan. Kalau dulu terkau buah jual-jual apa buah-buahan itu nggak masuk gitu.
0: Di situ ya. Nggak tahu nggak apa tukang buahnya nggak pernah masuk lagi.
1: Sudah di pinggir jalan kalau dia.
0: Bukan, oleh Cik Ilham tak jualan lagi. Cik Ilham lah itu tuh tukang buahnya tuh. Pacak nih yang singgonyo ya.
1: Itu Cik Ilham belum lahir
0: itu. Itu ya. Tahun berapa itu, Cik? Tahun berapa?
1: Tahun berapa ya? Aku masih kecil ya.
0: Oh lala menian ya. Ayo.
1: Tahun
0: sebelum Masehi apa? Alang kelalamonya sebelum Masehi ya. Kalau cerita itu dak cerita lucu apa mak itu nah yang kalau dikenang diingat lagi sampai detik ini masih tengah kakak atau tawa dewek mak itu kalau di jalan. Apa ya, coba? Belumlah cerita lah lucu duluan lah Jo. Tawa dulu dak ya.
1: Dulu kan belajar kelompok yang ya.
0: Oke.
1: Sekolah ya.
0: Mm-hmm.
1: SD gitu ya.
0: Yo.
1: Daerah Mata Merah itu lah.
0: Oh dekat situ.
1: Kita kan sekolah Mata Merah itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi lawan tadi itu balik belajar kelompok tadi. Jadi tadi nganu sepeda.
0: Mm-hmm.
1: Sepeda sih yang sepeda yang zaman dulu ya.
0: Sepedaku sepeda lima, mak itu bukan? Itu lagu ya, lanjut cerita lanjut.
1: Yang ada yung yang rim kaki dia.
0: Sepeda roda 3 kalau dak roda 5 mana itu pe? Roda 3 adanya tuh, aman roda 5 bajai kage.
1: Ini dak yung sepeda ini yang zaman dulu sepeda besok itu yung.
0: Ya ada apa sepeda roda 5?
1: Sepeda roda
0: 2. Oh roda 2, sepeda untuk. Lo cicak senjang sekayu lah judah. Pisah ke dulu senyang sekali itu hilang ke dulu coba. Oh ya dua roda dua ya dulu tuh ya sepeda unta.
1: Sepeda itu sepeda besar itu yang dulu nah.
0: Itu.
1: Kalau pakai itu miring lah
0: yang. Pakai sepedanya miring.
1: Kita nggak nyalain dia tadi tuh.
0: Oh, harus sih miring itu ya.
1: Minggir mah itu dulu ya.
0: Ngasak ke dinding dulu ketikungan mah itu kan. Ada parit kan, tertikung itu nyemplung ke dalam parit itu tadi. Jadi cak tikus got laju.
1: Iya, baru nak belajar yuk.
0: Itu.
1: Naik sepeda tadi baru nak belajar, nggak mau ceng. Jadi pun akhir tadi lagi terkoyong-koyong gerasi.
0: Tidak apa, memang aku uang sekayunian.
1: Alhamdulillah, berdada dan tadi kan.
0: Itu.
1: Iya. Jadi belum lah tapi omongan
0: gue tuh.
1: Lalu lah masuk parit kayaknya.
0: Iya.
1: Dua-dua itu masuk paritnya.
0: Nyemplung nih dalam got itu tadi. Oh itu saking kelincahnya tadi tuh kan.
1: Lah berdadah. Bonceng tadi. Yang bonceng tadi baru belajar.
0: Itu. Jadi sama mawon. Sami mawon cek juang tuh kan. Jadi pas balik susah ya.
1: Masih iya. Jalan belum di aspal.
0: Masih jalan tanah ada ya. Nah kalau Cik Ilham nak tahu tak cerita lucu Cik Ilham apa sampai detik ini masih ingat tuh. Zaman budak kan Cik Ilham ini sering di indik ke kalau bahasa sekali itu. Tahu indik ke enggak, Cek?
1: Apa?
0: Ditakut-takuti soal hantu mah itu nah zaman budak dulu iya, tuh. Iya. Jadi suatu ketika apa ya malam-malam. Cik Ilham tuh kan tipikal wongnya kalau dulu WC kami tuh kamar mandi tuh di bawah mah itu nah Cik Ita. Di bawah tanggo, keluar dulu jadi aman nak ngapa-ngapa tengah malam.
1: Iya,
0: pokoknya kalau tengah malam lelap mata tiba-tiba nak kamar mandi tuh bangun ke umak kami lah intinya umak atau mbak kami itu kan Nah,

0: Jadi pas iko momen tuh kami tidak lagi WC-nya apa di luar, di bawah tangga itu tadi sudah di dalam kan. Nah saking ketakut itu tadi, nah ke kamar kecil tadi tuh pas sudah masuk ada suara wong nangis kayak itu lah. Oh singgonya tepuk kencang di dalam ketakutan. Tidak taunya itu suara HP dikolak oleh ini oleh ayu kami itu tadi. Jadi orang mau tenangis di situ. Namanya kita takut mak itu kan. Berdesau jadi situ. Eh tapi tidak lucu ya ceritanya.
1: Kalau di
0: rasanya
1: lucu.
0: Ayo saking ketakut itu lagi tepuk. Wah langsung mak itu kan. Ketakutan itu tadi. Tapi
1: terkejut.
0: Tapi aman sekarang enggak lagi takut hantu-hantu yang takut sama Cilap sekarang nih.
1: Iya,
0: itu ya. Lagu dangdut Caita dapat lagu apa nih?
1: Oh, lagu dangdut ya?
0: Heeh.
1: Oh, minta lagu deh. Apa ya?
0: Hmm.
1: Rembulan malam saya
0: nih, Cek. Siapa tuh yang nyanyi? Evita Mala.
1: Mala.
0: Oh, lagunya ya. Payu kita siap ke. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk
0: galau-galau
1: baik.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pasti spesialnya untuk abang yang jauh di sana.
0: Ya. Iya.
1: Pokoknya doa yang terbaik lah.
0: Mm-hmm.
1: Ilham juga ya. Doa yang terbaik juga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Biar cepat dapat jodoh, jangan yang tua
0: ya. Mm-mm. Amin.
1: Terima
0: kasih. Oke.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Musik ofisial.

0: Ya, terima kasih untuk Manci Becek yang masih bersama Cik Ilham di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 55 menit melangkah dari jam 21 malam. Kita masih di Kelakar Kito. Silakan yang masih pengen bergabung di line telepon 0711351656 atau juga di WhatsApp 0897788884. Coba kita sapa di telepon Duken, ada siapa? Halo Kelakar Kito. Oke, kelamaan, silakan dicoba kembali Manci Becek 351656. Halo Kelakar Kito.
1: Halo, assalamualaikum Kelakar Kito.
0: Waalaikumsalam Cik Akbar, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya, lagi ngapoi Cik Akbar malam ini?
1: Lagi nyantai-nyantai.
0: Lagi nyantai, bae. Tapi bukan di pantai santainya ya?
1: Pinggir kelambu.
0: Oh, pinggir kelambu. Oh, lemak lah.
1: Radio, kan?
0: Itu ya. Sambil monitor kita di sini. Jadi apa cerita kita malam ini, Cik Akbar?
1: Cerita.
0: Lalu po kalau jadi yang diingat apa sekarang nih? Dengar dari pengingat.
1: Tapi yang lucu jadi nadinya.
0: Oma itu ya.
1: Lurus baik jalan.
0: Oh iya, soalnya Cik Akbar nih maunya lurus, ma itu nah. Ayo. Anak lagu baik, lagu apa gitu lalu, malam ini?
1: Modal Hawa. Ya.
0: Modal Hawa yang versi. Oke, dan kawan-kawan di KK ya.
1: Ya.
0: Payo kita siap ke kalimantanian. Oke, okay, untuk siapa Cik Akbar?
1: Oh, untuk Cakwi tadi kan.
0: Mm-hmm. Di mall
1: dengan Cici Aisyahnya kan.
0: Oke.
1: Langkahnya ke Jati kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, itu dengan Jati. Sudah kita untuk Jolie mau juga. Ini Tongzan, Nurudi, Bunta Banten juga sama ibu.
0: Oke.
1: Mang Yus. Mang Yus sudah Mang Yus,
0: Pola Mang
1: Yatin. Mang Tozai sudah itu Mang Hendra Widodo.
0: Ya.
1: Tuan juga Mang Abibitu, ada Mang Hanggi juga.
0: Yo.
1: Mang Iwan Yeni juga di Kertawati.
0: Mm-hmm.
1: Sudah Pol Tarul Merara juga.
0: Oke.
1: Juga general Mukunca, Mahmudi Teramil, Mbak Ida Ari Pinugon,
0: okay.
1: Mbak Ida Suka Cinta,
0: Yuhu.
1: Mbak Ida Kedah Nungutan, Mbak Ida Kowin.
0: Galo-galo lah pokoknya iya Pak Ila kalau itu.
1: Ada Pak Darmawan yang di Bukit ya.
0: Itu ya.
1: Selamat malam ya.
0: Oke.
1: Untuk Jenny Ham, semuanya salam sehat, panjang umur, banyak
0: amin, rezeki. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Balik-balik hati-hati ya.
0: Oke, Cek.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar yang di Rantau Bayur, terima kasih untuk teleponnya di malam ini. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Agi di belakang Cik Akbar, ini kita coba terima kembali telepon kita, ada siapa? Kelakar Kito.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Cik Ani.
2: Ya.
0: Cik Ani apa Cik Nopi malam ini namanya? Enggak pegel inian laju. Tidak malam mingguan apa Cik Nopi? Cik Ani. Tidak malam mingguan apa? Tidak ada malam mingguan. Malam minggunya ini ya, kelebu weh caknya.
2: Tempe.
0: Hah? Karena tahu lah dimakan Cik Ita tadi tuh. Iya. Alhamdulillah sehat juga. Aduh, 3 tahun dah ya.
2: Masih lang dulu.
0: Hah?
2: Masih lang dulu.
0: Oma itu ya. Oh, yo. Jadi, kalau Cik Ani ini ngapo hobi motoi pagar rumah tuh ngapo, Mak itu nah?
2: Apa yang?
0: Hobi motoi pagar rumah tuh oleh apa lah?
2: Oh, itu lagi pengen deh sih.
0: Itu.
2: Itu kan lagi pembersihan kan.
0: Oh, jadi kalau nak ngambo ini pagarnya bukan ya? Kiroi nak ngambil pagarnya bukan?
2: Iya, nunggu kau yang Ilham telah datang.
0: Bam, itu ya. Dengar tak cerita?
2: Langsung telepon.
0: Jadi lancar apa aktivitasnya?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Besok
2: hujan.
0: Hujan?
2: Hujan.
0: Kan ada atapnya mah itu nah.
2: Balik tadi.
0: Oh, balik tadi hujan ya? Iya, apa hujan tadi?
2: Iya, gerimis baik.
0: Oh, gerimis baik.
2: Kalau kemarin hujan,
0: Hari Kamis. Hujan gerimis aja. Itu kan lagunya kan? Tapi udah apa-apa dah ya, demi
2: tapi ini
0: rupiah.
2: Tapi rumputnya.
0: Terus
2: dan rumputnya.
0: Itu ya?
2: Terus dan rumputnya.
0: Rumput apa?
2: Apa?
0: Rumput apa? Rumput tetangga? Kalau rumput tetangga Cik Alam bagus. Warna hijau
2: kan? Enggak kan foto. Kan Cik Alam kan foto ke
0: foto mata. Cik Alam enggak ada memperhatikan rumput di situ. Yang memperhatikan tuh lebih ke
2: pagar
0: makan tanamannya tuh nah. Bener kan? Jadi Cak Manu cerita keripik tuh, lah tuntas belum?
2: Keripik tuntas.
0: Ada lagi yang pedasnya?
2: Ada.
0: Nian.
2: Nian.
0: Ya sudah.
2: Kemarin minggu ke Irham, Tanjo udah datang.
0: Ma itu ya?
2: Lebaran ditunggu-tunggu udah datang.
0: Wong sibuk nyemeli sapi galo tadi tuh, udah kobar, nak bertandangan.
2: Lagi ini dengan
0: cerita. Sama cerita. Oh, sudah tadi cerita lah sudah nilipun tadi tuh.
2: Doa apa dia?
0: Hah?
2: Jadi
0: bawa harapan hampa mah itu nah.
2: Kena harapan palsu.
0: Cerita nyungok cerita.
2: Apa?
0: Awak ayu kandungnya dewek cerita tuh.
2: Kan Cik Irham kan iyo Cik Irham.
0: Apa?
2: Iya.
0: Iya ya, mah itu ya.
2: Apa tema malam ini?
0: Tema kita lebih ke cerita lucunya. Aduh dak Cani mengingat.
2: Apa tuh?
0: Pernah ada mengalami cerita lucu apa yang sampai detik ini masih teringat ceritanya, kalau diingat jadi ketawa sama itu, ada gak?
2: Masih.
0: Apa
2: sampai
0: tuh?
2: Sampai sekarang masih.
0: Iya.
2: Jadi, kan tetap ada kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi, ngebut kan.
0: Itu.
2: Nah, tiba-tiba, remnya tuh
0: tiba-tiba ya? Cinta dan
2: aju.
0: Terus yang mana lagi tuh?
2: Nah, tiba-tiba pulau jadi ngebut lah Cian kan buat sepeda kan. Nah, remnya tuh tidak apa namanya tuh yang tidak tatem kan.
0: Oh itu.
2: Jadi Cian ini untuk berubah.
0: Jadi terjerungkap jadi itu judulnya ya.
2: Iya.
0: Patah ada giginya tidak tapi ya.
2: Tidak. Gigi Cik Ilham pun patah. Itu
0: cerita. Bukan gigi Cik Ilham bukan patah oleh nyampa atau apa oleh ngigit sampo saset itu nah. Tekuat ego itu.
2: Wow.
0: Itu ya.
2: Gua apa model?
0: Lagu apa Cik Ani malam ini Cik Ani? Lagu dangdut yang ketiga.
2: Dangdut. Kan Cik Ani kalau udah masuk.
0: Belum.
2: Dangdut
0: Gigi Cik Ilham di demo wong langsung. Yang ketiga tiba-tiba jadi nomor 2 itu nah.
2: Ya orang Cik Ani.
0: Kita pilih ke, yo boleh, gak masuk lagi ya, masuk angin. Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Dia kucing deh, ya.
0: Ya mana tuh kanji tuwo, wow. Ayo.
2: Cocok.
0: Oke, kita siapin.
2: Ini buat yang masuk tadi ya.
0: Cik Akbar
2: ya, Cik Ita, Cik Nadia, Cik Siti. Siapa lagi kek?
0: Cik Ayu. Siapa lagi?
2: Siapa ya? Banyak lah galau-galaunya Bella ya. Dari A sampai Z, sampai A.
0: Okay.
2: Buat Irham baliknya hati-hati. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ani di Sako. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya, nah ini yang kebagian lagu dangdut ya. Karena ini penelpon ketiga, Mancubice. Kita sapa di menit keempat, melangkah dari jam 22 malam. Ada siapa? Kelakar kita. Waalaikumsalam Bang Napi. Alhamdulillah masuk lagi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah. Iya. Anak-anak soleh itu rezekinya soleh juga biasanya.
3: Iya.
0: Tapi soleh. Tapi Bang Napi nih kan.
3: Soleh.
0: Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ini benar-benar di rumah be Bang Napi ya.
3: Di rumah bae. Sampai neng nikah masih di rumah bae dengerin kompat bareng si Ilham ya.
0: Itu ya, enggak tahu kalau besok. Besok mama no?
3: Kalau besok seperti biasa ya.
0: Seperti biasa.
3: Seperti biasa ke sawah.
0: Oh iya ya. Serius Bang Napi ke sawah?
3: Iya lah.
0: Seriusan Bang Napi ke sawah?
3: Serius.
0: Sawah ini padi ya?
3: Sawah padi.
0: Ya kalau sawah padi itulah pasti ya. Emang ada yang lain apa?
3: Kalau sawah, kalau kebun ya lain.
0: Iya, ada kebun hewan, itu kan. Ada kebun bunga, KM 9, cek itu.
3: Nah, itu di Palembang.
0: Oh, di Palembang ya.
3: Iya.
0: Oke, jadi kalau Bang Napi biasanya di sawah tuh rame enggak biasanya Bang Napi?
3: Kalau Dang Mika kurang rame. Kalau lagi musim bertanam padi itu rame, banyak ya.
0: Oh, jadi musim bertanam ini lah lewat ya?
3: Lah lewat, ini sudah nunggu ya.
0: Oh lagi nunggu.
3: Lagi nunggu padi berbuah, nunggu hujan.
0: Hujan, lah hujan tapi ya situ ya?
3: Kemarin hujan, alhamdulillah.
0: Lumayan deras?
3: Lumayan deras kemarin.
0: Tapi kalau hujannya sampai derasnya banyak dah idak ya?
3: Tidak, banjir.
0: Alhamdulillah, tinggi itu namanya tempatnya tuh.
3: Tinggi, dataran tinggi kalau tempat kami.
0: Oh itu, alhamdulillah nyoida ya. Masih lama itu Bang Napi panennya?
3: Masih lama.
0: Bulan 12 ya?
3: Tidak
0: ya?
3: Bulan, kira-kira bulan bulan 7 ada, bulan 8 ada.
0: Lah deket sama bulan 7. Nama Wakarung Cik Ilham Kage. Wow.
3: Boleh-boleh boleh, ya. Cik Ilham Kesika ya.
0: Itu kalau gabahnya tuh sebelum jadi beras ya Bang Napi ya?
3: Iya, padi dulu ya.
0: Padi dulu baru berhasil tadi tuh.
3: Nah, cik itu padi dulu dijemur baru jadi beras.
0: Dia pakai tumbuhan itu enggak Bang Napi?
3: Enggak pakai tumbuhan.
0: Tidak ya. Jadi ngubaknya mana? Alangkah ngubaknya.
3: Pakai nih, pakai kalau di Sika lade pabrik yang kecil-kecil itu ya.
0: Oh, itu lewat pabrik jadi.
3: Masuk pabrik dulu ya. Di giling.
0: Oh, jadi pakai gilingan padi.
3: Gilingan padi ya.
0: Wah, wow, bukan cuma bakso yang digiling, padi juga digiling ya.
3: Nah, cek itu, cek Ilham ya.
0: Jadi di situ ada upahannya. Mahal Bang Bang Napi dak pulau ya. Jadi cek itu nih mancebice. Oke. Bang Napi penelpon ketiga nak lagu dangdut tak?
3: Lagu dangdut boleh.
0: Yang mana tuh?
3: Coba lagu yang agak lincah ya. Junet dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia Junet. Junaidi ya Junet ini biasanya.
3: Iya kali ya.
0: Kali lah deh ya. Oke, ada Bang Napi lagunya.
3: Ada ya? Dikirim ya buat Nadia Suka Bangun Satu ya.
0: Oke. Okay.
3: Ada juga Mang Hendra Widodo di Talang Jambi ya. Terus ada Menguji Sakor Rambutan ya. Ada juga Mbok Wati di Ulak Kembahan. Terus juga Iwan sama Yeni ya.
0: Oke.
3: Okay. Di KTP ya. Ada kabarnya ya. Terus juga ada Ella Pusri, Bunda Aleta ya.
0: Ya.
3: Pipit ya, di Talang Petutu ya. Terus juga ada satu lagi ya. Ada Mang John Tudunungutan ya. Yang sering monitor juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus ada satu lagi. Nah, pokoknya segalanya baik. Dari Anya Belja tanpa terkecuali
0: ya. Kenegale ya.
3: Gale-gale selamat malam ya. Selamat beristirahat. Coba mendengarkan perempatnya bareng Aceh Ilham ya.
0: Iya benar.
3: Semoga dari berselalu dan tak lupa salam sedulur dari Bang Nafi ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Nah, untuk Aceh Ilham seperti biasa selamat bertugas. Selalu ya. Ya. Pulangnya hati-hati ya.
0: Yo Bang Nafi.
3: Itu baik Aceh Ilham. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi terima kasih dijaga raja. Sudah ikutan telepon di malam ini. Lagu dangdutnya juga sudah kita siap ke Manca Bicaya. Oke, baiklah kalau mau itu Gece Ilham bakal balik lagi ya. Waktu kita masih lumayan panjang lah ya untuk di kelakar kita merewangi suasana malam minggu. Ya mudah-mudahan kehadiran kelakar kita akan memberikan warna ceria untuk Manca Bicaya ya malam minggunya cuma di rumah be atau lagi aktivitasan. Semangat di Perempat FM Palembang sama Cik

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Mancebice, semakin malam mudah-mudahan malam minggunya semakin menyenangkan, karena saat ini sudah 28 menit melangkah dari jam 22 malam. Kalau di Palembang malam minggu sekarang sudah banyak acara Mancebice, termasuk yang ada di CFN Air Free Night yang ada di Jalan Kolonel Atmo. Mungkin Mancebice baru balik dari sana tadi ya. Ye, bawa linjangannya ya ke situ ya. Jajan ya, jajan ado. Segala macam makanan, minuman, UMKM. Wih, luar biasa enak-enak Mancebice di situ. Dan yang pasti banyak hiburan juga. Oke, dan kita lanjut kembali telepon 3516656. Kita sapa ada siapa? Kelakar kita.
1: Halo, kelakar kita.
0: Halo, sama siapa ini, Cek?
1: Pendatang baru, Cek.
0: Baru nak apa ini?
1: Baru nak buru.
0: Bukan baru nak Lego, bukan?
1: Bukan. Dangdut apa, Cek?
0: Oh, Cek? Belum. Ketiga, dangdut.
1: Puter, Pak. Yang ketiga, apa ini,
0: itu ya?
1: Puter. Oh.

0: Bermain jigjar bukan ya?
1: Kalau Evita Mala dangdut.
0: Cinta Ketok Magic.
1: Lagu wong Jawa iku.
0: Jawa iku.
1: Ya wis mangan orang ngodot.
0: Agi lu aduh dak ane lagunya.
1: Ade.
0: Kita kelinga duku. Ketok Magic.
1: Au Ketok Magic dari
0: Etiku Senda.
1: Ayo, kita kirim
0: ya. Oke, untuk siapa?
1: Buat ai. Lalamo wong ora masuk-masuk ning warung-warung wae ne. Iya, merantau ini. Aku Ismar ini lah, baru mulai ya, baru datang.
0: Itu ya, wah lemah lah.
1: Suri ini kita aku.
0: Kemana? Balik jam 8 ya, petang so, tadi.
1: Cara anak muda.
0: Iya, dah ya.
1: Iya.
0: Ke arah, ini pasti ke arah Talang Kelapa.
1: Iya.
0: Arek Talang Kelapa dak?
1: Ai dah, kalau pun enggak aku.
0: Wah.
1: Apa?
0: Oke. Okay. Salamnya siapa tuh?
1: Oh, salam buat ini, apa tuh?
0: Oh iya.
1: Buat ai si
0: dedeknya.
1: Ai sekarang minta izinnya enggol beliau itu.
0: Ai lali.
1: Iya. Dia cakap-cakap tu, pasti dengar tu, monitor tu.
0: Masih monitor.
1: Buat Adi sekarang ni tadi. Terima kasih, Kak Nyenggol.
0: Sudah ujinya tadi lah, Lego ujinya tadi.
1: Apa?
0: Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Terus, Akbar
0: Oke.
1: Terus, siapa? Hendra Widodo.
0: Aha.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wah, untuk siapa lagi tuh?
1: Terus ini siapa tuh? Bang berapa tadi? Bang Tigo
0: baru kirim. Banyak. Ya? Ayo, yang masuk sudah banyak.
1: Bukan Cek. Ini siapa tuh?
0: Cek Ani.
1: Jasmine. Sama orang rumahnya Jasmine di Waitam.
0: Yuhu.
1: Terus Nadia Terus Ani. Ani sekarang,
0: mana dia ni? Pulau sih? Tak tahu di mana ni, kadang-kadang Pucuk Batang pernah pulau. Ani lah,
1: mungkin sendiri ni, keripik
0: dia ni. Itu ya?
1: Iya, kebel. Ani di kita mati ni. Sebakul itu lah.
0: Wah, itu bukan lagi minta, malah berbakul-bakul itu lah. Ngejangin itu namanya.
1: Yuki
0: itu
1: bayari.
0: Itu ya?
1: Ya.
0: Walaupun cuma 1.000-2.000 ya?
1: Iya. Terus, ini siapa tuh? Ita, apa sih Ita?
0: Sudah, Cik Ita lah balik dia nyo.
1: Ita nih, bayar, liwat bayar dia
0: tuh. Iya, Cik Ita nih dah.
1: Bibi sih kok itu.
0: Langka bibi nyo dah.
1: Iya. Gitu ya Cik Ita nih.
0: Yo, Pak Yo.
1: Aduh
0: lah kita siap ke.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Simon di Kertapati yang semangatnya 4.5 nian singgo kata malam ini. Karena katanya tadi jam 8 petang. Oh nyebutnya jam 8 petang. Iya sih, kalau dulu Cek Ilham galak disebuti jam 7, jam 8 itu masih petang. Padahal tengah malam ya. Tapi tidak tahu ngapa lah. Uang zaman dulu tuh nyebutnya masih petang itu nama Cek. Oke, okay. Di belakangnya Cek Simon 351656 kita sapa lagi ada siapa? Halo kelakar kita.
2: Halo kelakar kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mang Ujo bukan?
2: Benar.
0: Akhirnya masuk Mang Ujo ya?
2: Masuk Mang Ujo.
0: Lama nih enggak ketemu. Bukan ini Mang Yus bukan? Mang Yus kula gitu dah. Suaranya samunian.
2: Apa kabar, Jel?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana kabar kita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Sambil ngecas ini Jelham.
0: Hah?
2: Sambil ngecas.
0: Kaget nyetrum dak ida ya. Dah. Hati-hati Cek. Iya. Jadi lagi di rumah apa ya?
2: Di rumah. Ini.
0: Sama ayang beb.
2: Seorangan.
0: Surang ben lah. Kemana mau rumah kita?
2: Seorangan ya.
0: Kemana lagi merajuk apa? Dalam merajuk dah ya, cuman ini baik ngambek atau bad mood Cek Uji Cek Adi tadi. Baso kita ya.
2: Tadi ada Cek Ani, tak nanya kabar keripik, mana?
0: Ini ujinya, minyaknya habis.
2: Ini baik minyak, ada pecel lele, ini kan banyak minyak.
0: Minyak goreng. Pacak juga manggis sengolakannya ya. Jadi hitam galo itu.
2: Minyak curah itu kan.
0: Minyak jelantah itu bukan minyak curah.
2: Awet.
0: Cak Ani, ini saran yang bagus apa yang salah ini?

0: Pakai minyak jelanta itu tadi. Tapi kalau zaman dulu Mang Yuse di dusun tuh nggak pula minyak jelanta dijadikan untuk lauk mah itu nah. Nasi. Iya.
1: Dia berusaha dengan aku yang aling dharma itu.
0: Oh.
1: Dia mau sambal itu. Minyak bekas goreng itu lah, tidak minyak bagus tidak.
0: Oh, supaya aroma yang bekas gorengannya itu tadi nyelekit di situ tadi ya.
1: Nah, jadi anu dia aku sambal dia itu memang iyo gitu kapan do basuh. Tidak resi-resi sampai ke rumah berau. Pentes cek.
0: Woi. Nemen pulo cek berau lah sudah makan sambal merap ke muko.
1: Tidak, maksud aku lagi terbasur padahal tapi tidak bersabun
0: itu kan? Ya
1: masih lengket.
0: Oh iya iya iya iya ya.
1: Kenal nian minyak dia
0: itu. Oh singgonya ya itu ciri khasnya ya
1: itulah muka dia sambal dia lemak itu.
0: Oh iya, kita tuh kalau beli pecel lele itu pasti sambalnya dulu cek ya yang jadi nilai utamanya metona.
1: Nilai utama itu sambal itu lah.
0: Kalau sambal enak pasti yang lain ngikuti juga metona.
1: Yang lain kan sama baik, ya, ayam digoreng sama.
0: Iya, kan? Tapi bumbunya
1: sama, lalapnya juga sama.
0: Sama.
1: Ada kemangi, ada timun.
0: Gawe Mang Yus lagi pengen kita makan lele malam ini dah.
1: Jadi sambelnya yang buat wong ngangen itu.
0: Itu salah satunya.
1: Kalau bagi aku cek Aling Dharma itu lumayan sambel.
0: Tidak, agak dulu. Aling Dharma ini film di TV apa nama pecel lelenya?
1: Nama pecel lelenya.
0: Wow.
1: Rataran Jambi itu nah.
0: Wih, bagusnya ya namanya ya. Kagi ada pula pecel lele namanya Dendam Nyipelet main tuh dah.
1: Tidak, itu Aling Dharma itu. Yang tua itu ada di KTM sekarang.
0: Oh, itu cabangnya.
1: Ya maksud aku kan yang pembawa Aling Dharma pertama tadi di KTM.
0: Oh, Ica Ilham dulu pernah beli ini nah Cik, apa? Nasi goreng di dekat KTM lah itu ya, tempat nyual di jembatan, dekat jembatan tuh nah.
1: Iya, KTM.
0: Ada yang nyual apa nasi goreng, kami beli situ Cik itu Cik. Sedap Cik nasi goreng itu Cik, buatan kita dewek di rumah itu nah. Cek kita tunggu lek dewek bumbunya mak itu nak uji aku cak mirip kita bikin dewek di rumah aja aku rasanya mak itu.
1: Iya.
0: Sedap juga di situ ya.
1: Kalau Aling Dharma itu lemak cak itu sambalnya cak.
0: Bukan rumah Mang Yus di ini di jalur 17 ya.
1: Iya.
0: Jauh ini yang ngancap Aling Dharma itu sampai ke simpan talang Jambi itu ini Mang.
1: Nggak waktu nganter dogan dengan
0: jalan mampir. Sekalian.
1: Balik kan mampir makan.
0: Makan dewean. Kan
1: peginya tanggung cek galak tu peginya jam 4 Nyampe tempat habis maghrib bongkar nyampe lah situ gak setengah 8 jam 8
0: jadi kan. 4 jaman.
1: Pas makan malam kan.
0: Oh iyo. Jadi sekalian dah ya. Sama cek yang balik ini terkadang mampir juga ke bukan ke Aling Dharma tapi jauh nih anak ke sana ya. Jalan galak di simpang Polda ini nah cek.
1: Lemak juga jong simpang Polda.
0: Oh, bukan lagi. Lelenya ada dua ikot yang ukuran sedeng mak itu nah.
1: Oh, tapi sedeng lelenya
0: lagi. Sedeng, ya. Tapi puas gitu cek dua ikot. Jadi pertama kali makan sini bang, salah dah ini ngapa dua ikot? Memang mak itu nih anu jadi tempat kami. Oh, iya. Sedep singgonya ya dapat dua ikot sambelnya.
1: Enak nanya cek. RI itu di mana perempat tuh posisinya dia?
0: Posisi kita pada depan dengan pro 2 sama pro 1.
1: Tidak masalah
0: itu lokasinya. Oh, lokasinya tuh di simpang Polda cek. Tahu simpang Polda ada flyover?
1: Tahu.
0: Kayak ada itu jalan radio namanya di sebelah flyover itu kagak.
1: Maju dari flyover dia.
0: Ada towernya tinggi nih yang singgonya nah jalan lah itu.
1: Pinggir jalan tuh lah.
0: Pinggir jalan kayak di pagarnya tuh ada logo RRI nah jalan lah itu cek.
1: Kalau kita naik ke Plembang kanan atau kiri?
0: Kalau ke Plembang ke kanan.
1: Oh muter balik. Ya?
0: Muter balik Duken di Pahlawan.
1: Oh iya.
0: Situ cek ya. Galak lewat sini apa?
1: Ya mana tahu lemah.
0: Ayo benar.
1: Pas tidak ada kemalaman kalau ada sih nak mampir.
0: Ayo gitu. Boleh.
1: Tapi bawa mobil gerobak tak apa-apa kan?
0: Ada apa-apa. Gerobak buruk sapi ini. Ya itu kan ada kan. Nak makanan mak Aling Dharma. Cukonya enak. Ayo cek Simon tadi yang masuk. Oke, lagunya apa nih, Mang Yus?
1: Iri Dengki, weh.
0: Iri Dengki, lagu daerah mana itu?
1: daerah Lampung kayaknya juga kita
0: itu. Udah boleh nian kita iri dengki sama wong Mang Yus ya?
1: Hah?
0: Udah boleh nian kita iri dengki sama wong ya?
1: Kenapa udah boleh?
0: Ya udah boleh lah iri dengki itu, artinya kita tuh
1: iri itu boleh cek.
0: Oh boleh ya iri ya?
1: Boleh iri.
0: Supaya kita termotivasi.
1: Kalau di mobil aku iri itu boleh. Untuk semangat
0: kan? Oh iya iya, iya boleh lah ya pikiran Mang Yusnya sampai ke situ.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi jangan dengki.
0: Nah dengki itu yang tidak boleh.
1: Jangan dengki itu yang tidak boleh.
0: Iya. Karena dengki itu akan merusak pikiran wong yang akhirnya jadi benci. Nah itu kan.
1: Jangan beli mobil. Tapi iri kan boleh.
0: Iya.
1: Aku harus pajak.
0: Ah.
1: Kalau aku yang pajak aku tidak pajak.
0: Sama-sama makan nasi kan?
1: Nah iya. Tapi kalau aku tercampur dengki,
0: nah.
1: Aku lepas bayi mobil si Ilham nih bannya.
0: Wah, oleh ini terhasut pikiran dewe, itu kan. Oh iya iya benar juga ya, kata Mang Yus nih ya. Itu jadi mancek bice, pesan dari Mang Yus malam ini. Oke Mang Yus.
1: Pesan itu pendapat.
0: Ya. Pendapatnya, lagunya tiga serangka ini sudah kita siap ke iri dengki.
1: Iya.
0: Salamnya Mang Yus untuk siapa?
1: Masih ada yang bangun enggak kira-kira?
0: Oh banyak.
1: Oh ya sudah, aku nak salam-salam untuk Mang Adi Sukarami tadi masih bangun.
0: Oh masih, kan? Dia masih naku banyu, sambil naku banyu.
1: 0035,
0: Desi,
1: Nadia Jojo, Nadia Jasin, Mang Asmi, Wapet. Masih monitor Wapet nih.
0: Oh masih.
1: Semoga bini cepat sembuh.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Wi
0: panjang umur nah.
1: Adi Petung, Indra Widodo, Pipit, Sisi.
0: Oke.
1: Kita juga jadi Cik Ani keripiknya, Cek.
0: Iya, Cik Ani.
1: Si Ilham itu awet.
0: Banyak ya laju wong nanyo keripiknya Cik Ani.
1: Ya moga-moga deh jadi semangat dia untuk buka bisnis keripik.
0: Oh, iya, cuman keripiknya ini lamun nian jadinya Mang Yus sampai.
1: Aku yang masuk ubinya, Cek.
0: Nah. Dengar tak Cik Ani?
1: Aku siap masak ubinya.
0: Banyak ya ubi di jalur ya.
1: Iya, kalau Cik Ilham mampir je ke Ugawa.
0: Oh boleh. Yang gemuk-gemuk Cik, yang cak betis nah besarnya. Wih lemak itu ubinya yang besar-besar tuh.
1: Kalau besaran itu kurang bagus ya. Yang mama lengan, mama cak mana ya.
0: Yang sedang.
1: Lengan bunda itu nah. Itu deng lemak-lemaknya nih.
0: Iya yang besar tuh agak rapuh mak itu Cik ya.
1: Iya, sudah ganyong kalau bahasa kita kan. Nah kalau dibuat keripik
0: yo
1: yang lebih tua
0: itu. Oh, lebih tua kalau yang besar-besar. Oh, itu.
1: Tadi ada Bang Napi enggak ya?
0: Ada Bang Napi tadi masuk
1: Bang
0: juga.
1: Bang Napi, Mang Akbar lah masuk loh.
0: Sudah Mang Akbar.
1: Oh, ya di Betung Mang Iwan. Sudah itu Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Galo-galo becek malam-malam.
0: Oke, okay, Mang Yus.
1: Untuk Ilham, Matugas,
0: Dituntas,
1: juga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Semoga usahanya lancar.
0: Amin, terima kasih juga dukungannya Mang Yus ya.
1: Yang kemarin lah ditelepon ya?
0: Besok rencananya tuh mudah-mudahan ada.
1: Oh besok ya? Dia tadi menawarin ada kan di sekitar 300 batang, kayak lagi tuh.
0: Iya, belum bergerak Mang Yus ya? Bulan puasa nah Mang Yus kayak gitu masih lama nih ya nunggu ke bulan puasa. Lama
1: deh ada umur apa tidak mudah-mudahan ketemu kan.
0: Alhamdulillah amin pokoknya ya kita yakin becek. Oke. Yo.
1: Untuk waktunya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Yus. Kadang Cik Ilham dimanggil Mang Yus, kadang Cik Yus. Mang Yus terima kasih sekali lagi yang ada di jalur 17 yang penuh dengan inspirasinya juga, dengan pengalamannya, dengan celotehannya tadi juga ya. Mudah-mudahan Mang Yus selalu sehat dan selalu apa tuh? Jaya, jaya, jaya. Oke, di belakangnya Mang Yus penelpon ketiga untuk lagu dangdut kita sapa ada siapa? Halo kelakar kita.
2: Kelakar kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Nadia.
2: Iya, memang aku peci kan ya.
0: Iya, Cik Ekar ya dipeci ya. Memang milih lagu dangdut nih ya, Cik Nadia. Iya.
2: Ayah kakek be kan ini be apa mesti ke penelpon tiga nah.
0: Nggak beda.
2: Ini dapatnya kan?
0: Tiga penelpon pertama tadi dah masuk memang.
2: Dah.
0: Memang yang belum monitor.
2: Sesi pertama tadi belum monitor.
0: Oh iya.
2: Yang kedua tadi tuh peci yang ketiga udah dapet kan. Nah, kage sabar gue kan masih jenggok jam. Kayaknya masih lama masih.
0: Ayo. Akhirnya masuk nian yang ketiga ini tadi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bukan. Tadi yang pertama belum monitor tuh emang lagi kemana tuh?
2: lagi teleponan.
0: Oh, kira lagi malam mingguan. Malam mingguan juga walaupun lewat telepon, Cek, ya.
2: Iya.
0: Jadi besok agendanya kemana nih?
2: Agendanya belum ada agenda.
0: Belum.
2: Masih mendemnya di rumah.
0: Ayo ya, Cak Banyu. Ini Cak apa? Cak baju lagi nak dicuci, direndam.
2: Iya, biar mendok dulu kan.
0: Iya. Jadi Cek Ilham sama juga sih, kayak Cek Nadia. Kalau kata keperluan lebih baik ngadem, tetedok, main HP, iya, nonton TV, makan. Cak itu, Cak itulah. Tapi lemak Cek itu, Cek tenang mak itu nah. Pikiran enggak rungsing ya.
2: Iya, kalau memang enggak ada selanjutnya pentingnya kan. Iya, lemak-lemak baik di rumah.
0: Nah, itu. Apalagi di rumah banyak pajuan, Cek ya.
2: Ah, betul.
0: Ih, Cek Ilham tadi nimbang badan terkejut. Wuh, singgonyo.
2: Oh, Cek itu.
0: Lah sudah 70. Iya,
2: ayo. Jangan naik rame-rame, jangan naik rame-rame.
0: Terkejut nih yang 70 kilo lah, cacam jago.
2: Oh, ramo baik gitu macam itu.
0: Oh, Cek Nadia 70 juga.
2: 70 juga kami.
0: Waktu itu 65 turun lagi. Ini naik lagi dah. Enggak apa-apa lah, kita syukur ya, Cek ya, namanya kita sehat dah ya.
2: Berarti kan selamanya dimakan tuh ada hasil kan.
0: Iya, udah do ampas
2: jadi,
0: beda ya.
2: Jadi darah daging kan jadi.
0: Bener.
2: Nambah dia.
0: Dulu Cek Ilham waktu masih SMA tuh cungkring nian singgonya. Sekarang ini ngemuk itu. Cek Nadia juga mungkin.
2: Sekarang gemuk ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Kalau dulu kan masih zaman dulu masih begawi dulu kan.
0: Mm-mm.
2: Tidak Cek ini.
0: Iya benar.
2: Karena masih banyak kegiatan kan.
0: Iya.
2: Di rumah ini Cek inilah.
0: Ini apalagi kena AC nih kan melebar badan singgonya.
2: Medok ya.
0: Medok singgonya. Nah dapat lagu dangdut. Dapat lagu dangdut tadi lagu apa Cek Nadia?
2: Ayo, benar lah di peci ini kan,
0: saya kalau tak
2: salah.
0: Lagu Anita namaku, biasa itu bukan?
2: Bukan, ini baik itu yang berhubungi malam ya, jadi itu yang agak slow be.
0: Yang mana tuh?
2: Ini Cek Ilham dari Caca Andika ya.
0: Judulnya?
2: Malam Penuh Rindu ya.
0: Wah, itu ya, pastinya malam minggu nih. Malam Penuh Rindu. Oke, waduh lagunya, lagu lama ini bagus Caknya ya.
2: Bagus, iya. Nyanyi ke cewek juga bagus lagu ini.
0: Ini ya?
2: Iya. Aku juga stand gitu nih tadi, Cek.
0: Itu tadi sih mengingat cerita lucu yang pernah dialami. Sampai sekarang masih teringat, itu ada gak?
2: Iya, bukan lagi lucu nih, malu-malu ke lagi ada ini.
0: Apa tuh, Cek, mana ceritanya coba? Kita pengen kepo.
2: Waktu masih di kampus hijau
0: ya. Daerah sana.
2: Jadi kan kalau apa kan tak ke kelas itu kan melewati koridor itu kan. Kalau ada di koridor itu
0: rame.
2: Kan banyak duduk rame kan.
0: Ini duduk kampus hijau yang di Pelaju ya Cek Nadia ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: jadi kami dulu kan enggak hobi pakai high heels kan.
0: Wah, wow, itu 3 kilan pula high heels yang tadi ya.
2: Tidak juga, 5 7 cm lah kalau dulu tuh. Jari kami ini pendek kan, jadi biar agak jingkong
0: dikit ya.
2: Kan, yo pakai high heels kan.
0: Ngakalinya tadi dah ya.
2: Iya. Jadi dengan namanya waktu masih jadi mahasiswi kan, jadi kita tuh adanya kan agak-agak kalau lewat di tempat keramaian tuh agak-agak makno aja itu kan.
0: Agak salting dewek mento ya.
2: Salting iyo, sudah agak-agak apa? Minta perhatian juga ada, gitu kan? Pede bae kan jalan tuh kan?
0: Iya.
2: Mungkin memang udah sana dapat malu tadi kan Cek Ilham. Jadi begitu langkahnya tadi dengan pede,
0: tidak
2: tahu ngapo-ngapo, tidak rasa aneh sendal ini, kayak itu kan?
0: Putus.
2: Iyo tuh, iyo putus. Jadi yang bukan pakai jepit, yang bukan kita jepit di jempol antara jempol sama itu tidak.
0: Di jepitnya mana?
2: Ada yang gitu yang melintang benayang.
0: Oh iya modelan
2: kaki kita itu kan.
0: Iya kaki
2: nah, betina yang jepit di kaki tidak ada itu kan. Jadi begitu jalan ngelangkah tadi lepas kan itu kan sebelah kan.
0: Iya.
2: Iya otomatis kan sendalnya tadi kan
0: naik ke tumit itu.
2: Bukan naik ke tumit. Ngelongsor ke depan.
0: Lah.
2: Ini. Jadi Cek mau tendang gitu nah kan pas lagi ngelangkah. Nah.
0: Nak balik mama anu dah ya.
2: Iya.
0: Nak balik juga Cek Mano.
2: Nah, ngilang-ngilang sama lu tadi kan langsung ketawa dewek kan tadi kan sambil ngejar sendal yang sudah ngelongsor ke depan tadi itu kan. Jauh pula ngelongsor itu.
0: Itu le sekuat tenaga berjalan ngenjit
2: karena
0: tadi kan.
2: Tadi, pas kaki yang sendal lepas itu yang lagi ngelangkah ke depan nih anjak itu.
0: Oh kan? Itu.
2: Lepas yo, ya kan otomatis sendal tuh terjulak ke depan kan.
0: Oh, iya, kan? Siar dah langsung dah ya.
2: Iya, ya sudah, ya kan di koridor itu kan. Hmm. Jadi tontonan wong lah kan, cak itu kan.
0: Jadi pusat perhatian langsung di situ. Aman cak Ilham. Lah dijinggok wong apalagi surai wong buka ke sepatu itu tadi nyeker main tenang merejolah situ
2: mukanya,
0: ya
2: kepalanya nih lagi ya
0: supaya langsung, mukanya
2: langsung cak ini cak Ilham tuh langsung bergaya-gaya langsung joget-joget dewek
0: bukan nak nunjuk ke ulat sebayan di jempol aku nih tadi nah
2: oh
0: lah itu
2: banyak okay. Sebenarnya kalau yang
0: ingat-ingat ya.
2: Itu ya cuman itu tuh yang paling
0: terkesan
2: kalau di ini nih aneh istilahnya tuh yo lagi rame-rame nyunyian lah pokoknya
0: Oke, salamnya buat siapa nih Cak Nadia malam ini?
2: Kita salamin sudah yang kedengar kami yang masuk tadi itu ada Mang Napi ya.
0: Ada Mang Napi.
2: Cik Yus tadi yang baru turun tadi. Kita Cik An ini kami perhatikan ya kalau masuk Cik Yus dia nih Cak ini aneh.
0: Emang mana lah?
2: Cak malu-malu tapi
0: nak mano malu-malu tapi nak ngeraung mah itu ya.
2: Iya. Kami bayangin Cian itu kalau masuk online dengan Cik Ilham nih. Dia sambil berkacau sambil bisa-bisa.
0: Lah, artinya mah itu Cian ini.
2: Oke. Tolong dikonfirmasi
0: deh kalau
2: masuk besok-besok ya. Apa sambil berkupur gitu kan?
0: Sambil ini buat keripik dia biasanya kalau malam.
2: Sambil buat keripik ya.
0: Oke.
2: Iya, tapi berarti gini ya, pokoknya lain yang aura Cik Andi kalau masuk di Cik Ilham.
0: Aura kasih ya, pemain itu.
2: Iya. Ada Mang Hendra Widodo. Galau-galau deh Cik Ilham.
0: Galau-galau pokoknya.
2: Yang lah masuk-masuk ataupun yang belum masuk ya. Yang jelas yang masih dengar.
0: Masih dengar galau.
2: Mau juga kan.
0: Masih dengar galau, Cak.
2: Masih dengar galau ya. Iyalah, galau lah pokoknya. Untuk Cik Ilhamnya, semua petugas di Cik Ilham ya.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Sukses amin.
2: Untuk segala aktivitasnya, job-jobnya, pokoknya gawiannya udah lama pokoknya.
0: Itu. Sama-sama Cik Nadia.
2: Iya, terima kasih Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama Cik Nadia juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia atas doa dan juga mudah-mudahan Cik Nadia juga sukses, sehat dan juga selalu senang hati Mbak Tena ya. Oke, baik. Manca Bice, sudah 3 penelpon kita langsung ke lagu Dokin. Ini lagu yang tadi dipinta oleh Cik Simon. Hatiku Sendang ini katanya lagu Jawa. Cinta Ketok Magic Manca Bice. Kita rengek ke jangan kemana-mana.

0: keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pinten nian niko ayun ngedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan.

Dan ini sudah 23 menit melangkah jam 23 malam untuk di Klakar kita sudah kita tuntaskan. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, ada Bang Napi, ada Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Putra Banten, ada Mang Adi, ada juga Cek Aswin, Kopi Ita, dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Ani, ada Cek Simon, Bang Yus juga terima kasih. Dan juga ada Bicek Nadia di Sukabangun juga, terima kasih untuk teleponnya Manca Bicek ya. Oke, dan teruslah bersama kami di Perempatan FM Palembang. Ini kita bakal sama-sama Manca Bicek sampai jelang kaki tuntas di jam 24 malam. Masih banyak lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan dan juga beberapa informasi juga ataupun juga renungan malam agak kami bakal baca ke. Kami bakal sampai ke untuk Manca Bicek, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, mencicip dulur-dulur dimanapun berada dan menyambut malam ini, mudah-mudahan segala aktivitas yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026 akan ada sesuatu yang akan dihasilkan sesuai dengan harapan kita. Pokoknya semangat mencicip, jangan pantang menyerah. Kita yakin bahwa hari esok akan lebih baik dari hari yang barusan kita lewati. Semangat pokoknya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian akhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Sabtu 20 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara tetap, di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang CB Cedul-Dulur. Masih kita di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Tentunya kita di rangkaian Sriwijaya Pagi untuk hari Minggu 21 Juni 2026. Dan ada Cik Abbas di sini yang akan lawani Bang CB Cedul-Dulur sampai kaget di jelang jam 10. Dan tentunya sudah kita siapkan ya beragam program untuk ngawani Makcik Bicara Dulur beraktivitas di sepanjang pagi ini sampai kaget di jelang siang ya. Tentunya kita akan buka perjumpaan kita dengan pengajian Al-Quran yang mana kaget dibaca ke Surah Al-Ahzab ayat 36 sampai dengan 44 bersama Qori almarhum Kyai Haji Anawawi DJ Al-Hafiz. Kemudian kita hadirkan juga selingan lagu-lagu religi. Dan kagetnya juga kita akan dengar ke bersama juga ada renungan hikmah pagi yang mana pagi ini seperti biasa agak bersama dengan Ustaz Muhammad Setiawan SHMH dengan topiknya hage Muharram berkah dan berakhlak. Dan juga kita hadir ke lagi ya lagu-lagu religi sampai jelang jam 6 kagetnya. Dan tentunya di setiap tepat di jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 juga kita akan hadir ke informasi sedengit untuk disimak bersama-sama. Dan tentunya masih bicara dulu banyak program yang sudah kita siap ke di sepanjang hari ini. Untuk itu kita buka dulu perjumpaan kita dengan sama-sama kita simak pembacaan Surah Al-Ahzab ayat 36 sampai dengan 44 bersama Qori almarhum Kyai Haji An-Nawawi Denci Al-Hafiz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما

0: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Demang Cebice dulur, selanjutnya kita akan dengarkan bersama untuk renungan hikmah pagi ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, yang mana untuk pagi ini akan kita dengarkan bersama dengan topik yang muharram, berkah dan berakhlak. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya Ustadz, silakan dimulai Ustadz.
1: Yang kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahlil jinan. At-tahiyatun fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya rabbin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa yaqinan warzuqni fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rizqna fahman nabiyin wa hibbal mursaleen wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya rahman rahim. Sadaqallahu azim wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, insyaAllah senantiasa kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di hari ini, di hari Ahad yang penuh dengan berkah ini, di waktu pagi ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh RI tempat ini, yakni hikmah pagi yang setiap harinya diselenggarakan pada subuh, dan kebetulan di hari Ahad dan setiap pekannya kami yang diamanatkan untuk mengisi, ditugaskan dengan sumber pada kesempatan kali ini. Maka jemaah ini melihatkan Allah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka selanjutnya marilah bersama-sama kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan agung kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, dan seluruh orang-orang yang istiqomah berada di dalam dunia. Yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita

apa yang dimaksud dengan muharram itu, maka kalau kita merujuk kepada keterangan waktu, bulan pertama yang saat ini kita berada di dalamnya, bulan pertama dalam kalender Hijriah, yakni bulan Muharram. Dan kalau kita merujuk kepada keterangan tempat atau keterangan lokasi, maka ada satu wilayah atau satu daerah yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim sebagai tanah suci atau tanah haram. Nah, yang pertama itu yakni Masjidil Haram. Lalu apa kaitan korelasinya antara kajian pertama, keterangan tempat yang disebut Masjidil Haram itu, dan keterangan waktu bulan yang disebut Muharram itu? Maka jawabannya sama, yakni di waktu dan tempat tersebut yang dikenal dengan sebutan haram. Artinya dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ diharamkan oleh Allah SWT. Dalam artian bukan di tempat yang lain ataupun di waktu yang lain kita dibolehkan, bukan. Tetapi saking agungnya dan saking khususnya waktu dan tempat tersebut, maka di situ benar-benar Allah langsung yang menjadikan kepada kita untuk melarang melakukan perbuatan-perbuatan haram di waktu dan tempat yang tersebut itu. Jadi memang benar-benar istimewa jemaahnya Allah. Allah Ta'ala dalam Quran itu menyebut ada 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan berturut-turut, dan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, ditambah satu lagi bulan yang terpisah, yakni bulan Rajab. Nah, jemaahnya melihatkan dari Allah, dan tanah haram itu ada dua, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Mekah dan Musyarrafah dan Madinatul Munawwarah. Sedangkan tanah suci ada tiga, Mekah dan Musyarrafah, Madinatul Munawwarah dan Yerusalem Al-Quds. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi artinya ada suatu keistimewaan tersendiri yang menjadikan waktu dan tempat tersebut itu menjadi sesuatu yang khusus yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang kita di situ dilarang atau diharamkan untuk melakukan sesuatu yang haram itu. Ini, nah, jemaah ini mengingatkan Allah, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, masih dalam momentum tahun baru Islam ini, kita sudah mengkaji mengenai bagaimana Al-Quran itu menyebut ada dua penanggalan, kan? Dan itu jelas disebut oleh Allah Ta'ala. Nah, jemaah ini lihatkan Allah, maka penetapan tahunnya di dalam kalender Hijriah dari tanggal 1 Hijriah sampai hari ini 1448 Hijriah itu adalah bentuk ijtihad Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Adapun tanggal dan bulan, artinya perhitungannya

0: siklus, perhitungan siklus di dalam satu tahun itu sudah ada sejak lama. Dan itu menjadi kalender bangsa Arab juga pada waktu itu. Maka Islam itu menerima tradisi lama yang baik dan dia membaharui dengan tradisi yang lebih baik. Jadi penanggalan dan bulan dalam kalender Hijriah itu sudah dikenal pra-Islam dengan Islam. Maka nama-nama yang digunakan di situ adalah nama-nama yang merujuk kepada jenis musim yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Jadi penanggalannya, bulannya itu, penghitungannya itu, dia tidak ada jauh sebelum Islam itu. Nah, Muharram ini memang sudah ada artinya para pengikut agama Samawi ataupun para pengikut Nabi Allah Ibrahim AS, khususnya yang ada di Jazirah Arab. Lebih khusus lagi ya, yang ada di Mekah dan sekitarnya. Itu sudah menjaga tradisi itu. Dan Islam hanya memakamkan kembali syariat yang baik tersebut. Nah, dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua itu, maka Sayyidina Umar berijtihad untuk melakukan patokan ataupun garis start awal dari kalender Hijriah atau kalender Islam itu dewe. Ya, ini dimulai dari Hijriahnya dari Nabi kita SAW dari Mekah, Madinah, serta Allah itu. Dan aku mulai dari tanggal dari tahun itulah di pun tahun pertama dan terus sampai ke hari ini yang sudah berusia 1448 Hijriah. Nah, ini muliakan Allah. Ketika budaya itu masuk ke Nusantara, maka Sayyidina Umar tadi kan berijtihad dalam kapasitas beliau sebagai ulama dan juga sebagai umara. Di satu sisi memang beliau berilmu, beliau sahabat Nabi kita SAW, karena satu sahabat utama, dan juga beliau sebagai umara, artinya sebagai amirul mukminin, pimpinan umat Islam pada masa itu. Nah, maka ketika kita masuk ke Nusantara, kaitan dan korelasinya dengan RRI Perumpak Suara Budaya ini adalah Muharram itu masuk dan berdiaspora ke dalam budaya lokal di Nusantara. Jadi ada satu pemimpin raja di Nusantara yang dia kembali berijtihad dalam kapasitas beliau sebagai ulama dan plus juga sebagai umara. Jadi waktunya memang berbeda. Yaitu Sultan Agung Prabu Hadiakusumo, salah satu raja terkenal di Kesultanan Mataram Islam. Dengan tanggal dan bulan perhitungan dalam satu tahun Hijriah, itu beliau, ya, itu tetap tidak ada dirubah karena itu kaitannya dengan alamiah dan kaitannya dengan syariat. Maka itu beliau pakemkan sebagai kalender resmi di dalam kenegaraan pada waktu itu. Dan untuk supaya lebih familiar, maka nama-nama bulan itu digunakan nama-nama bulan yang lokal. Contoh Muharram itu diganti dengan Suro. Nah, untuk tahun, waktu itu di Nusantara sudah ada kalender, tapi perhitungannya matahari hampir mirip dengan Masehi. Tapi waktu itu tahunnya menggunakan tahun peradaban pertama yang ada di nenek moyang Nusantara, yaitu tahun-tahun Saka. Nah, maka beliau berijtihad yang menjadi kewajiban di dalam kita menjalankan syariat Islam itu adalah tanggal dan bulannya. Sebagaimana yang sudah ada zaman Rasulullah Nabi kita yang Muhammad SAW. Adapun tahun itu adalah ijtihad. Ijtihad Sayyidina Umar 1448 Hijriah. Nah, beliau kembali berijtihad untuk mengganti kalender matahari sebelumnya itu menjadi kalender bulan, kalender hijriah, dengan nama-nama yang lebih lokal. Dan tetapi beliau melanjutkan tahun penomoran dari tahun Saka gitu. Jadi tahun Saka yang tidak hilang, hanya bulan dan tanggal yang diganti karena akan ada kaitan dengan syariat dan sudah Islam. Tetapi beliau tidak menghilangkan Saka gitu, karena itu adalah keringan leluhur nenek moyang sementara. Nah, maka jawabannya juga ini dengan Allah. Baik Sultan Agung maupun Sayyidina Umar, kedua-duanya adalah mujtahid. Kedua-duanya adalah ulama dan kedua-duanya adalah umar dalam masa yang berbeda. Dan salah satu pimpinan negara Islam. Saya pikir seperti itu. Nah, maka juga ini menyatakan Allah, ijtihad beliau berdua itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Dalam sisi sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, kedua-duanya bagus. Karena yang menjadi kewajiban dan yang menjadi pakem dalam syariat Islam itu sendiri itu adalah yakni tanggal dan bulan di dalam bilangan Qomariyah itu. Puasa kita menggunakan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri menggunakan Syawal, Hari Raya Idul Adha menggunakan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Nah, tapi penggunaan tahun itu sendiri di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Jadi istihad yang Sayyidina Umar lakukan itu mengambil dari tahun hijrah itu adalah sesuatu keputusan yang tepat. Karena untuk mengingatkan tonggak awal kemajuan dan kejayaan Islam di masa itu, di masa awal-awal kan. Dari pihaknya Sultan Agung tetap melanjutkan kalender Saka juga berdasar dan tidak salah, karena itu tidak ada hubungan dengan syariat, hanya sebagai penanda peradaban Islam. Dan peradaban Nusantara sudah ada sebelum hadirnya Islam, pra-Islam, jadi itu tetap dilanjutkan sebagai pengingat sejarah oleh Sultan Agung. Nah, maka tahun ini, bulan Muharram atau bulan Suro ini, kita masuk ke tahun baru 1448 Hijriah, di tahun 2006 Masehi ini. Dan untuk Sakanya kita masuk di tahun 1961. Maka juga ini mengingatkan Allah, maka kita wajib untuk mensyukuri dan untuk berintrospeksi diri, untuk kita bertafakur dalam bangsa Muharram ini, memperbanyak ibadah, dan juga kita wajib juga untuk bisa belajar dari sejarah, belajar dari setahun yang sudah banyak itu di dalam kalender Qomariyah sendiri, baik itu dalam peradaban Islam secara umum maupun peradaban Nusantara secara khusus. Nah, juga ini mengatakan Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibadah dan pelajaran, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku para sumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, baik pada perkataan, pada perbuatan, pada Allah yang mampun yang mengucapkan astagfirullahaladzim. Terima kasih mengucapkan kepada para pendengar yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak kajian ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, syukur jazakumullah sama jaza. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Setiawan untuk kebersamaannya di pagi ini. Ustadz, ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, Bang Cewicek dulur-dulur sudah kita dengarkan bersama hikmah pagi ini untuk renungan pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan topik yang sudah dibawakan Muharram Berkah dan Berakhlak. Dan kita akan beralih di program-program berikutnya, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nada religi.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi Cedok Dulur, kita keingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cepi Cedok Dulur, kue ranggi dikenal sebagai jajanan tradisional Betawi berbahan tepung sagu dan kelapa parut. Kue ini dipanggang dalam cetakan khusus dan disajikan dengan saus gula merah. Perpaduan gurih dan manis membuat kue ranggi khas dan digemari lintas generasi. Namun, keberadaannya kian langka akibat persaingan makanan modern di kota besar. Pelaku kuliner dan pemerhati budaya berupaya menjaga kue ranggi sebagai warisan Indonesia. Upaya pelestarian meliputi festival kuliner serta promosi pasar tradisional dan media sosial. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cek Dulur, buku Beume dirilis untuk mendokumentasikan tradisi berladang dan bahasa membalong di Kabupaten Belitung. Naskah itu dibuat supaya kearifan lokal tidak hilang oleh perubahan zaman. Buku ini memuat pengetahuan tentang praktik tradisional bertani yang diwaris ke turun-temurun. Nama Beume diambil dari istilah lokal yang merujuk pada kegiatan berladang masyarakat setempat. Penyusunan buku melibatkan tokoh adat dan penggiat budaya dari komunitas Membalong. Upaya ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya serta bahasa daerah Belitung.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, Bayang Mang Cebi Cedodulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cebi Cedodulur masih kami kawani dengan program-program yang sudah kita siapkan. Yang mana untuk cerita pagi ini tentunya kita akan hadirkan mengenai dunia anak. Ada apa dengan dunia anak? Ya, lagi kita kulik sama-sama ya. Sementara itu kita dengar ke dulu beberapa lagu yang sudah kita siapkan. Tetap bersama kami di 88,4 Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Yo, Mang Cebi Cedol Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Mang Cebi Cedol Dulur, tentunya untuk cerita kita pagi ini ya, mengenai dunia anak, kita akan kulik antara hubungan antara dunia anak dengan dunia digital. Nah, tentunya kalau zaman mak ini hari ya, sudah sangat berkembang, yang mana di era internet ini berkembangnya sangat cepat ya, macam-macam dulur ya. Tentunya di sini kita lihat bahwa anak-anak dan remaja itu jadi kelompok yang paling aktif mengkonsumsi konten digital, dan kehadiran media sosial macam Instagram, TikTok, YouTube tentunya membuat informasi menyebar dalam hitungan detik. Ada konten viral dari selebgram yang seringkali jadi referensi gaya hidup, cara berpikir, hingga pola konsumsi generasi muda main hari. Tapi, tidak semua konten viral itu bawa dampak positif. Ya, banyak informasi yang bersifat manipulatif, ya, terus juga berlebihan, bahkan tidak sesuai dengan nilai pendidikan dan moral. Oleh sebab itu, Mang Cebi Cedol Dulur, yang namanya literasi digital itu jadi keterampilan penting yang harus diajar kepada anak-anak sejak dini, biar mereka ini mampu menyaring informasi dengan bijak. Nah, tentunya kita kulik dulu ya tentang pentingnya literasi digital buat anak-anak, terus juga Cak Mano sebagai wong tua, dan juga mungkin ada guru yang dapat bantu anak-anak ini memahami dan memfilter konten viral secara kritis. Nah, kita kulik dulu apa sih literasi digital itu ya, mencicipi dulur. Literasi digital ialah kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari media digital secara bertanggung jawab. Yang mana literasi digital ini tidak cuma berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga mencakup pemikiran kritis terhadap konten yang dikonsumsi. Nah, buat anak-anak, literasi digital berarti belajar membedakan antara konten hiburan, promosi, edukasi, dan informasi palsu. Yang mana di sini mereka juga perlu memahami bahwa tidak

Ada visual yang estetis, gaya hidup mewah, serta cerita yang dramatis yang membuat anak-anak muda terpengaruh. Tentunya ada dampak yang bisa muncul, ya, yang mana anak ini dapat memiliki standar hidup yang tidak realistis, ya. Mungkin mereka berpikir bahwa kebahagiaan selalu identik dengan barang mahal ataupun popularitas. Terus juga muncul kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, yang mana hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri jika si anak ini merasa kehidupannya tidak seindah yang dilihat di media sosial. Terus juga anak-anak ini dapat terpapar informasi yang tidak akurat, macam tips kesehatan tanpa dasar ilmiah, kemudian promosi produk berlebihan atau tantangan viral yang berbahaya, ya. Terus juga waktu penggunaan gadget, ya, ini bisa meningkat karena si anak ini terus mengikuti tren viral yang berganti dengan cepat. Karena itu perlunya literasi digital, karena literasi digital ini berperan sebagai filter mental yang membantu anak memahami konteks di balik konten viral. Nah, mungkin ada yang nanya, ngapa sih anak-anak itu perlu belajar menyaring konten digital? Tentu yang namanya internet itu ngasih kebebasan akses informasi tanpa batas, ya, macam bisa dulur-dulur, ya. Anak-anak dapat menemukan berbagai jenis konten cuma dengan satu klik tanpa bimbingan, yang mana di sini mereka ini bisa kesulitan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Dan tentunya mengajarkan anak menyaring konten digital itu punya beberapa tujuan penting, ya, yaitu melindungi anak-anak dari informasi yang salah atau menyesatkan. Terus juga anak yang memiliki literasi digitalnya akan lebih berhati-hati sebelum mempercayai sesuatu. Terus juga membantu anak mengembangkan pola pikir kritis, di mana di sini mereka tidak cuma menerima informasi tapi juga mempertanyakan sumber dan tujuan konten tersebut. Terus juga membangun karakter dan nilai yang kuat, di mana di sini anak-anak itu belajar bahwa popularitas di media sosial bukanlah ukuran utama kesuksesan. Terus juga mengurangi risiko kecanduan media sosial karena anak-anak memahami cara menggunakan teknologi secara sehat. Nah, tentunya untuk mengcik-bicik dulur-dulur, kaki itu kulik lagi mengenai dunia digital, hubungannya dengan dunia anak-anak.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4, RRI Palembang.

Yo Bang Cebic dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, tari cakalele merupakan tarian tradisional khas Maluku yang dikenal sebagai